0: kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercaya itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen.
1: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Syukur alhamdulillah atas segala karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa terlimpahkan kepada kita semua. Pagi hari ini kembali kami menyapa Soeb Karib melalui Akhbar At-Taqwa. Edisi Jumat hari ke-10 di bulan Juli bertepatan dengan 25 Muharram 1448 Hijriah. Koko Pramudia dan Syadani Wahab tentunya akan bersama Syed Karib untuk menyajikan beragam informasi dan laporan yang dihimpun dari berbagai sumber. Mengajak serta Syed Karib untuk berbagi kebaikan, mengirimkan info agenda kegiatan, laporan peristiwa dan kejadian, ataupun saran masukan terkait fasilitas dan layanan publik. Syed Karib juga bisa berbagi info arus lalu lintas. Silakan bisa memanfaatkannya melalui layanan pendengar di 089 54 1368 1368. Tentunya kami mendoakan semoga Soeb Karib selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani segala urusan dan usahanya di hari ini. Karya-karya Soeb Karib bermanfaat tidak hanya bagi diri dan keluarga, tapi juga bagi masyarakat. Dan jangan pernah lupa untuk kita senantiasa mensyukuri atas segala karunia nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bersyukur adalah paling nyata dengan bertambahnya nikmat dari Allah. Ketika seorang hamba senantiasa mengingat, mensyukuri setiap karunia yang diberikan, maka Allah akan menambah kenikmatan itu dengan cara yang tidak terduga. Bersyukur menjadi magnet kebaikan yang mengundang lebih banyak rahmat dari rezeki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering lupa bahwa nafas kita, kesehatan, kesempatan adalah bentuk nikmat terbesar. Dengan menyadari hal itu, maka orang yang bersyukur, dia tidak mudah merasa kekurangan karena hatinya penuh dengan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman, yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
5: Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu itu, memang tidak ada bahannya. Berdasarkan badi'us samawati wal ard, Allah menciptakan langit bumi ini enggak ada bahan. Sama sekali enggak ada. Enggak kayak kita menciptakan sekarang ana kapal terbang yang canggih-canggih sekarang ini, sudah sombong-sombong manusia, macam-macam sekarang ini cipta-cipta ada kepada manusia. Tapi semuanya itu sudah ada bahan, mobil begitu cantik, bagus, para macam-macam. Nah, bahannya sudah ada, semuanya ada. Apalagi memang Allah sudah katakan kemarin, saya katakan bahwa kita umat manusia ini memang sudah diciptakan secara khusus memang untuk hidup di dunia ini dengan bekal. Lakukan halakan insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia dalam keadaan yang sangat indah. Di mana keindahannya? Di akal pertama. Kedua, diberikan kesempurnaan untuk supaya akal, pikiran-pikiran akal bisa direalisasikan.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Situasi lalu lintas di Tol Wiyoto Wiono ini dari Tanjung Priuk saat ini terpantau lancar. Kemudian Ancol terpantau lancar di kedua arah juga terpantau lancar. Mohon sahib karib tetap berhati-hati, jaga jarak aman antar kendaraan dan pastikan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Lalu lintas di exit Antasari, exit Fatmawati ramai lancar, untuk Tol Jor juga terpantau lancar. Kemudian diteruskan pula untuk situasi lalu lintas di kesempatan pagi hari ini untuk menjadi perhatian bagi sahib karib semua. Di antaranya adalah untuk ruas yang mengarah ke pintu tol Bekasi Barat ya, dari flyover Sumarekon Bekasi Barat, ini bisa menjadi perhatian, situasinya ramai lancar. Arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Lalu lintas di lampu merah Jalan Medan Merdeka Timur Jakarta Pusat pagi ini terpantau ramai lancar, infonya diteruskan dari TMC Polda Metro Jaya. Semoga bisa membantu sahib karib yang tengah dalam perjalanan, dan tentunya kami sahib karib ajak ke tetap berhati-hati. Terpantau di TL Fatmawati Jalan TB Simatupang mengarah ke Cipete, Melawe, Lebak Bulus, Pondok Labu dan Jagakarsa juga terpantau ramai lancar. Kondisi yang sama juga di TL Karolus Jalan Salembaraya dari Matraman dan Menteng menuju Simpang Senen maupun arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Yang menambahkan info arus lalu lintas kami nantikan di 089 54 1368 1368. Dalam dua hari terakhir ini publik dikejutkan dengan bagaimana aksi penggerebekan yang terus dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia ya. Dan kemudian juga ada penjagaan oleh TNI ya, penjagaan rumah Jampitsus yang dilakukan oleh anggota TNI, sehingga banyak masyarakat bertanya-tanya sedang ada apa gerangan antara kepolisian ya, kejaksaan dan juga TNI. Jadi ketika Polri menyasar titik-titik rumah yang diduga milik dari Febri ya, Jaksa Febri ya. Ini Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah ya, yang disebut-sebut memiliki sejumlah kasus ya, yang kemudian disasar oleh Polri. Kemudian kejaksaan juga tidak tinggal diam, melibatkan TNI untuk mengamankan rumah Jampitsus ya. Publik menerka-nerka, adakah ini bentuk dari cicak dan buaya ya, perseteruan antara cicak dan buaya tahap episode berikutnya setelah beberapa tahun lampau juga pernah terjadi. Ketegangan yang terjadi antara kejaksaan dengan kepolisian nampaknya kini secara terbuka dipertontonkan kepada publik. Kasus korupsi batubara yang ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipidkor Polri menjadi sorotan setelah penyidik menggeledah 12 lokasi pada Rabu 8 Juli. Penyidik Kortas Tipidkor menyita uang dalam jumlah besar dan emas puluhan kilogram dari penggeledahan tersebut. Seiring dengan penggeledahan itu, aparat TNI dikerahkan untuk menjaga rumah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam hal ini, TNI membantah bahwa penjagaan tentara berkaitan dengan penggeledahan Polri di sejumlah lokasi. TNI menyebut pengaman di rumah Febri atas permintaan Kejaksaan Agung dan telah dikoordinasikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 soal perlindungan terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas. Adapun kasus korupsi batubara diduga berkaitan dengan penyimpangan dalam pengadaan dan distribusi batubara yang berdampak pada terganggunya pasokan bahan bakar ke sejumlah PLTU. Kondisi ini diduga memicu terjadinya pemadaman listrik di berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan sejumlah daerah yang sempat mengalami pemadaman listrik seperti Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga wilayah Jabodetabek. Akibat perbuatan itu ditambah dengan kerugian perekonomian terkait dengan terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara kurang lebih 5 triliun rupiah. Demikian disampaikan Direktur Penindakan Kortas Sipitkor Polri Brigjen Polisi Robertus Yohanes De Deo dalam keterangan persnya di Mabes Polri. Sementara dari Gedung Bundar Kejaksaan, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan, kegiatan penggeledahan di jumlah lokasi merupakan kewenangan Polri. Oleh karena itulah maka Kejaksaan Agung menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kejaksaan Agung mengimbau masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan atau membentuk opini yang mengaitkan seseorang maupun suatu institusi dengan dugaan tindak pidana hanya berdasarkan informasi yang beredar di media massa maupun media sosial.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj, linuriyahu min ayat, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Apa yang bakal terjadi di dunia udah

0: Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi dipanggil-panggil dari sebelah kanan oleh orang Yahudi. Ya Muhammad, berhenti sebentar. Nabi nengok juga kagak. Dari sebelah kiri ada yang manggil, ya Muhammad, berhenti sebentar. Nabi tidak nengok. Dari samping kanan gak kena, samping kiri kagak kena, dari depan dah dihadang Nabi. Dari mana? Dari depan, oleh nenek-nenek, ya, oleh Ibu Neli, nenek-nenek Ling. Nabi gak berhenti, terus berangkat Isra dan
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Pukul 7:28 waktu Indonesia Barat. Semangat pagi untuk Saib Karib yang baru bergabung bersama kami dalam Akhbar At-Taqwa. Kali ini kita update terkait dengan judicial review, undang-undang tentang guru dan dosen. Salah satu yang menjadi fokus perhatian adalah soal remunerasi yang didapatkan oleh para guru dan dosen dinilai tidak lagi seimbang dengan beban kerja. Hal ini disampaikan oleh ahli dari pemohon uji materi Undang-Undang Guru dan Dosen, Nicholas Fadjar Wuryaningrat, yang menilai tunjangan jabatan fungsional dosen sudah tidak pernah disesuaikan selama hampir dua dekade. Padahal beban kerja dan tanggung jawab dosen terus mengalami peningkatan. Nicholas menyampaikan hal itu dalam sidang perkara judicial review Undang-Undang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi. Nicholas yang juga guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado menjadi ahli dari pihak pemohon dalam perkara nomor 24 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen. Begitu kompleksnya peran dosen yang telah meningkat pesat, tapi besaran nominal tunjangan jabatan fungsional dosen yang wajib diberikan kepada dosen diatur oleh pemerintah pusat sesuai pasal 54 Undang-Undang Guru dan Dosen dan aturan turunannya melalui Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2007 dengan besaran tunjangan fungsional dosen asisten ahli 375.000 sampai dengan guru besar 1.350.000. Dan ini belum pernah disesuaikan selama hampir dua dekade. Selain menjalankan tridharma perguruan tinggi sebagai pendidik, peneliti, dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, dosen juga mengemban berbagai tugas administratif dan dituntut terus mengembangkan kompetensi. Nicholas mengatakan ia menyusun dua pendekatan untuk menghitung besaran penyesuaian tunjangan fungsional dosen berdasarkan rata-rata inflasi 4.31% per tahun sepanjang 2008-2025. Nilai uang sejak 2007 telah terdepresiasi sekitar 113% atau memerlukan faktor pengali sekitar 2,14 kali untuk mempertahankan daya belinya. Pendekatan kedua menggunakan kesetaraan fungsi dengan jabatan fungsional peneliti dan widyaswara. Menurut Nicholas, dosen menjalankan kedua fungsi tersebut secara bersamaan sehingga tunjangannya layak disesuaikan. Dengan logika penjumlahan, tunjangan asisten ahli diusulkan sekitar 1,6 juta, lektor sekitar 2,8 juta, dan lektor kepala 4,39 juta, dan profesor sekitar di angka 7,2 juta. Ditambahkan pula bahwa apa yang sekarang ini dirasakan oleh para dosen dan guru memang sudah tidak sesuai dengan beban kerja. Perlu ada penyesuaian tunjangan fungsional yang menurut kami adalah langkah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan empiris sebagai perwujudan nyata dari amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Sebagaimana diberitakan, Mahkamah Konstitusi sedang menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan permohonan nomor 24 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pemohon diajukan oleh I. Ketut Astawa dan Ridman Arwan, dua dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang. Para pemohon menguji konstitusionalitas pasal 54 Undang-Undang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa pemerintah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 1 kepada dosen yang diangkat oleh pemerintah. Dan menurut pemohon, norma pasal itu tidak mengatur secara jelas standar, prinsip, dan ukuran pemberian tunjangan fungsional dosen sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.

0: tahun baru Masehi itu kan hitungannya adalah dari semenjak kelahiran Isa Al-Masih, ya, Nabi Isa bin Maryam. Orang Nasrani mengatakan Yesus Kristus, ya. Tapi Yesus Kristus itu sebetulnya nanti maknanya menjadi melebar, ya. Sebab Yesus itu bisa diambil dari kata-kata Esu, Esu yang artinya benua, Kristus diambil dari bahasa Yunani, artinya Kristos penyelamat. Maka dalam Kristen itu juga ada yang namanya malam kesenian Yesus Kristus, yang dimaksudkan bisa jadi adalah malam memperingati benua yang telah menyelamatkan mereka pada saat itu dari kekeringan dan sebagainya. Itu juga ada dalam Kristen seperti itu. Berbeda dengan kita Islam. Kalau kita Islam itu tahun baru kita adalah hasil ijtihad dari para sahabat-sahabat yang kemudian melahirkan keputusan bahwa hitungan hijriah adalah dari semenjak hijrahnya Nabi. Walaupun usulan pada saat itu banyak, ada yang mengusulkan dari semenjak lahirnya Nabi, semenjak mi'rajnya Nabi dan sebagainya gitu. Tapi kemudian keputusan dalam ijtihad para sahabat itu adalah setelah hijrahnya Nabi, mulai hitungan masa apa tahun baru hijriah buat orang Islam, atau kalender hijriah buat orang Islam.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, inilah Media Dakwah At-Taqwa.
2: Terima kasih untuk Saib Karib yang sudah berbagi pesan melalui layanan WA di 089-54-1368-1368. Di antaranya dari Pak Hendri, Asyikh Mukbil bin Hadi berkata, jika engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semangat di dalam memberikan manfaat bagi saudara-saudaramu, kaum muslimin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakanmu. Al-Musyarra'ah, halaman 80, ya. Di hari Jumat yang mulia ini, jangan sampai kita lupa untuk membaca Quran Surah Al-Kahfi, doa Khairur Razikin, Al-Ma'idah 114, perbanyak sholawat, istighfar dan doa, memberikan sedekah terbaik, muliakan dan bahagiakan banyak orang. Insya Allah kita semua akan dimuliakan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Kemudian dari Pak Heru, pendidikan melahirkan orang yang berilmu, tetapi agama melahirkan orang yang berakhlak. Jadi mengutip perkataan dari Ibnu Khaldun, Pak Heru berpesan kepada kita bahwa pendidikan melahirkan orang yang berilmu, tetapi agama melahirkan orang yang berakhlak. Masih melalui layanan WA di 089-54-1368-1368, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, barang siapa memfokuskan hatinya kepada Rabbnya, maka ia akan tenang dan nyaman. Dan barang siapa melepaskan hatinya kepada manusia, maka ia akan goncang dan sangat gelisah. Al-Fawaid ayat halaman 198. Jadi hati, jiwa karena tenang karena hanya Allah tujuan kita, dan hati dan jiwa tenang, rezeki insya Allah datang. Tidak akan pernah kekurangan orang-orang yang selalu mengingat Allah. Mereka bersyukur dengan hati jiwa yang tenang, selalu beristighfar karena fokus hatinya kepada Rabbnya, maka ia akan tenang dan nyaman. Dan barang siapa melepaskan hatinya kepada manusia, maka ia akan goncang dan sangat gelisah. Jadi mintalah kepada Allah, berharaplah kepada Allah, bergantunglah kepada Allah, dan jangan mengharap kepada manusia. Sebab jika kita berharap pada manusia, yang ada kekecewaan akan kita rasakan. Kemudian saya juga ingin meneruskan, ini pesan masih melalui layanan WA di 089-54-1368-1368. Di antaranya yang sudah berkirim di kesempatan pagi hari ini, untuk Soib Karib, ya, yang ingin menyampaikan pesan-pesan kebaikan, kiranya bisa menjadi perhatian dan selalu kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesungguhan kita. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, "Bersabarlah yang baik, ya. Maka kelapangan itu begitu dekat. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dan urusannya, maka dia pasti akan selamat. Bagi siapa berharap kepada Allah, maka Allah pasti akan memberi pertolongan." Kitab Tafsir Ibnu Katsir, ya. Halaman 8, halaman 432. Ya. Jadi bersabarlah yang baik, maka kelapangan itu begitu dekat. Dan siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dalam urusannya, maka dia pasti akan selamat. Bagi siapa berharap kepada Allah, maka Allah pasti akan memberi pertolongan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Al-Ma'idah ayat 35. Itulah pesan yang dikirimkan oleh Ibu Emma, ya. Semoga pesan ini juga bisa mengingatkan kita akan apa yang seharusnya kita lakukan dalam rangka berkhidmat dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak.
1: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri gitu,
1: iya,
0: enak.
1: Rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA. Heeh. Apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya almamnya salat atau hayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di pemerintah. Sakit sekali sih, kayak ini kayak di banjol sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Sebenarnya udah 80% kan udah dianakan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah.
2: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selambat udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4 ya, bulan?
2: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhan ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
0: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama.
0: Oh.
2: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain tuh mamanya kayak diabetes, terus namanya lemak gitu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepat.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak.
2: Waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu.
2: Oh, udah enak, udah mau sembuh gitu.
0: 2 bulan
2: taruh ya. Kalau 80% dah.
0: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
1: Innaladina amanu wa amilus sholihat lahum jannatun. Sebab yang bisa ngantar kita ke surga ialah iman dan amilu apa tuh? Waladina kazzabu, waladina kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana tuh? Neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan kita.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Semangat pagi untuk Soeb Karib yang baru bergabung bersama kami. Masih kami sajikan ragam informasi dan laporan yang dihimpun dari berbagai sumber untuk menambah wawasan pengetahuan bagi kita semua. Kali ini KPK kembali melakukan OTT dan menangkap seorang kepala daerah, ya, semakin menambah daftar panjang kepala daerah yang terkena OTT KPK, yakni Bupati Sukoharjo. Bupati Sukoharjo Etik Suryani dibawa ke Jakarta pada Jumat pagi ini usai terjaring dalam operasi tangkap tangan yang digelar KPK sejak Kamis malam. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim mengamankan 5 orang dalam OTT di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah dan sempat diperiksa di Polresta Surakarta. Para pihak kemudian dilakukan pemeriksaan awal di Polresta Surakarta, pagi ini dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Budi menjelaskan OTT yang menjerat Etik Suryani dugaan pemerasan kepada para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo. KPK menangkap Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam rangkaian operasi tangkap tangan sejak Kamis malam. Dan namun demikian, disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Pitroh Roscayanto belum mengungkap perkara korupsi yang menjerat Bupati Etik Suryani. Ia menduga belum beberkan jumlah pihak dan barang bukti yang disita dalam operasi senyap tersebut. Yang pasti ada 5 orang ini yang ditangkap oleh KPK, ya, termasuk bupati, di mana dalam peristiwa tertangkap ini tim mengamankan sejumlah 5 orang, salah satunya Bupati Sukoharjo. Bupati dan 4 pihak lain dilakukan pemeriksaan awal di Polresta Surakarta. Kemudian OTT yang menjerat Bupati Etik Suryani ini terkait dengan dugaan pemerasan kepada para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo. Jadi modusnya tidak jauh berbeda dengan kepala daerah di tempat lain, ya, mereka biasanya tersangkut dengan pemerasan terhadap anak buahnya, ya, jual beli jabatan, kemudian juga suap pengadaan proyek dan lain sebagainya. Jadi hampir sama modus-modus korupsi yang dilakukan oleh para kepala daerah. Mungkin mereka dituntut untuk mengembalikan modal saat pencalonan, sehingga berbagai cara dilakukan, termasuk di dalamnya adalah jual beli jabatan. Jadi bagi ASN birokrasi yang mereka meminta atau paling tidak ingin mendapatkan jabatan, mereka harus membayar, menyetor kepada bupati, sehingga akhirnya tertangkap tangan oleh KPK. Dan itulah yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo, ya, di mana KPK kembali menangkap Bupati Sukoharjo. Ini makin menambah daftar panjang para kepala daerah yang di OTT KPK, termasuk sebelumnya Bupati Kuan Sing, kemudian juga Bupati Langkat telah ditangkap oleh KPK karena dugaan korupsi dan praktek-praktek penyuapan yang terjadi di daerah mereka masing-masing.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya. Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
0: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengarnya tentang Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Atakwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Ya anu, baik.
1: Di mana tuh Gembong di
0: sana, iya, Pak, iya, ya? Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: umpama Allah memberikan apa namanya memberikan kepada rasul-rasul Allah, baru saya percaya ketika saya kami percaya kalau kami dikasih wahyu, diturunkan wahyu, dan kami dijadikan nabi seperti Allah telah memberikan kepada rasul-rasul.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Soib Karib At-Taqwa, Akhbar At-Taqwa masih mendampingi perjalanan aktivitas pagi Soib Karib. Tentu saja masih kami ajak untuk berbagi tanggapan, menyampaikan info agenda kegiatan, laporan peristiwa dan kejadian. Silakan bisa dikirimkan melalui WA di 089-54-1368-1368. Rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah yang berada di kawasan Keramat Pela, Jakarta Selatan tengah menjadi sorotan publik. Sebab kediaman Jampitsus itu mendapatkan penjagaan ketat dari personil TNI. Penjagaan ketat dilakukan di tengah penggeledahan besar-besaran yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipidkor Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan korupsi batu bara. Pada Rabu sore hingga Kamis dini hari puluhan anggota TNI terlihat berjaga di sekitar rumah Febri. Polisi, 3 hingga 4 anggota TNI terlihat siaga di depan pagar rumah. Sementara personil lainnya menyebar di sekitar lokasi. Beberapa di antaranya tampak berpatroli mengelilingi kawasan, sedangkan lainnya membeli makanan dari pedagang di sekitar lokasi. Meski menjadi perhatian warga dan awak media, para personil yang berjaga tidak memberikan penjelasan mengenai alasan pengamanan tersebut. Selain personil TNI, sejumlah petugas keamanan, petugas berseragam merah bertuliskan pidana khusus Pitsus terlihat keluar masuk area kediaman Febri. Situasi terjadi ketika tim gabungan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipidkor Polri tengah melakukan penggerebekan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi batu bara. Suasana berbeda terlihat pada Kamis. Berdasarkan pantauan, rumah Febri tampak jauh lebih lengang. Tidak terlihat lagi penjagaan ketat oleh personil TNI sebagaimana yang terjadi pada malam sebelumnya. Gerbang utama yang sebelumnya dijaga ketat mulai dilalui sejumlah orang berpakaian sipil. Di seberang rumah, beberapa orang terlihat duduk di pos penjagaan yang berada di kawasan Taman Radio I. Dilaporkan pula dari apa yang terjadi di lokasi sebuah mobil operasional polisi militer Mabes TNI masih terlihat terparkir di sekitar lokasi. Memasuki Kamis malam sekitar pukul 21.30 hingga Jumat, situasi di rumah Febri tetap relatif sepi dan pagar rolling door kediaman tidak lagi dijaga oleh personil TNI, tetapi beberapa orang masih terlihat berada di balik pagar untuk membuka dan menutup gerbang bagi tamu yang datang. Munculnya pengamanan di rumah Febri bertepatan dengan penyidikan yang tengah dilakukan Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi batu bara. Penyidik menggeledah 12 lokasi berbeda pada Rabu untuk mencari alat bukti. Penggeledahan dilakukan di Cafe The Clan Signature di Cipete, Jakarta Selatan, Coin Money Changer di Cipete Selatan, PT CBS di Cengkareng Timur, Jakarta Barat, serta kantor pusat PT CBS di Penjaringan, Jakarta Utara. Penyidik juga mendatangi kantor PT KNI di Petojo Selatan, Jakarta Pusat, rumah berinisial MN di Serpong Utara, Tangerang Selatan, rumah berinisial TK di kawasan Mega Kuningan, kantor grup DMG CP di Kuningan, serta kantor PT PML di Karet Kuningan. Penyidik juga menggeledah rumah berinisial DR di Gandaria Selatan, apartemen milik perempuan berinisial MILDK di kawasan Pacific Place, Jakarta Selatan, serta sebuah rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Nama Febri turut menjadi perhatian karena dikaitkan dengan perkara yang sedang disidik oleh Kortas Tipidkor Polri. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas membenarkan adanya pengamanan di rumah Febri dan pengamanan dilakukan atas permintaan Kejaksaan Agung dan telah melalui mekanisme koordinasi yang berlaku. Ia mengatakan, pengamanan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2025 mengenai perlindungan terhadap jaksa dalam menjalankan tugasnya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
2: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
1: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh, kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
4: Rp200.000.
5: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 0218913-1762. 0218913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت الأولى وجمع تأخير في وقت الثانية في السفر الطويل. Boleh oleh menjamak di antara zuhur dan apa? Saat dan di antara maghrib dan isya akan jamak takdim pada waktu yang pertama. Jadi kalau zuhur sama asar, zuhur dilakukan jamak, ini jamak takdim. Wa jam'a ta'khirin dan jamak takhir di waktu tsaniya pada waktu yang kedua. Kalau waktu asar namanya jamak takhir, waktu isya namanya jamak takhir.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Saib Karib At-Taqwa, berita duka cita, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ya. Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 Rahmat Gobel ini meninggal dunia. Kabar dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim. Rahmat Gobel meninggal dunia pada Jumat dini hari, dan rencananya almarhum akan dimakamkan di Gorontalo. Rahmat Gobel mengupuskan nafas terakhirnya pada Jumat pukul 3.20 waktu Jakarta. Jadi almarhum berpulang dengan meninggalkan seorang istri, Retno Damayanti, serta dua orang anak yaitu Nurfitria Sekar Wilis, Kusuma Wardani, dan Muhammad Arif Gobel, beserta cucu-cucu dan keluarga besar. Berdasar informasi yang diterima, jenazah disemayamkan di rumah duka yang beralamat di Jalan Supomo nomor 55A Jakarta Selatan. Seperti diketahui, Rahmat Gobel lahir di Gorontalo 3 September 1962 dan sosoknya dikenal sebagai pengusaha sekaligus politisi sukses. Di periode DPR 2024-2029, Rahmat Gobel merupakan Kapoksi Komisi 6 sekaligus Badan Kerjasama Antar Parlemen. Rahmat Gobel merupakan anak kelima dari pasangan Dr. Andes Haji Tayyib Muhammad Gobel almarhum dan Ani Nento Gobel almarhumah. Jadi itulah berita duka cita, ya, yang mana mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 Rahmat Gobel meninggal dunia. Rahmat Gobel selain dikenal sebagai politisi yang bergabung dengan Nasdem, juga tentu kita masih ingat karena Rahmat Gobel ini termasuk generasi penerus dari pengusaha Tayyib Gobel yang mendirikan Panasonic Nasional Gobel, ya. Sehingga produk-produk elektroniknya mungkin juga sudah sering kita kenal, ya, baik itu televisi, radio, AC dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu yang mungkin bisa menjadi bagian daripada karya-karyanya, ya, manfaatnya melalui apa yang sekarang dirasakan oleh masyarakat. Dan Rahmat Gobel, mantan Wakil Ketua DPR RI 2019-2024, kita doakan meninggal dalam husnul khotimah, ya, dengan segala amal ibadahnya yang dilakukan selama almarhum masih hidup, termasuk sebagai Wakil Ketua DPR RI 2019-2024.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Kalau ada orang menyampaikan ilmu, kemudian dia sampaikan apa yang dia tahu dan dia menyebut nama ilmu tersebut sumbernya dari mana, itu tanda ilmunya berkah. Atau orang itu bisa mendapatkan keberkahan ilmu. Tapi kalau misalkan dia menyebutkan tentang satu ilmu, padahal dia tahu dia itu boleh baca dari kitab anu misalkan, dia baca dari buku anu, tapi dia tidak sebutkan apa yang dia tahu itu sumbernya dari mana, itu pertanda ilmunya gak berkah. Jadi gak boleh kita itu menyebut-nyebut perkara ilmu tanpa kita menyebutkan dari mana sumber ilmu itu. Harusnya dalam kitab ini dijelaskan, begitu bawa itu kitabnya, nama kitabnya, atau menurut syekh ini beliau telah menyampaikan begini, begini, begini, begitu. Jangan seakan-akan dia yang bikin, seakan-akan ilmu itu dari dia. Kalau menurut saya begini, begini, begini, padahal bukan menurut dia, dari apa yang dia pernah baca, itu tanda ilmunya gak berkah.
3: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
5: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Soib Karib At-Taqwa, penyitaan aset senilai ratusan miliar rupiah oleh Polri mendapatkan perhatian dari mantan ketua KPK. Menurutnya nilai aset yang berhasil disita diduga baru menggambarkan sebagian kecil dari persoalan yang sedang diusut. Dan publik dalam beberapa hari ini disuguhkan upaya yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya bersama dengan Dirtipidkor Mabes Polri yang melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan menemukan aset yang luar biasa, diantaranya adalah 74 kg emas batangan, kemudian uang dalam berbagai mata uang rupiah dan asing yang totalnya bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Nah, seperti apa pandangan dari mantan ketua KPK Saur Sitomorang serta juga pengamat hukum, ya, ini menyoroti soal adanya perang senyap antar penegak hukum yang terjadi dalam beberapa hari terakhir antara kepolisian dan kejaksaan. Berikut pernyataan keduanya.
6: Mekanisme pencucian uang, juga akumulasi kekayaan yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama, Jadi ini peristiwanya dilakukan sudah cukup lama. Namun menurut saya besarnya aset saja belum tentu bisa membuktikan adanya konflik internal antar lembaga. Oleh karena itu dari perspektif ilmu politik terdapat dua kemungkinan dalam membaca kasus ini. Pertama, ini merupakan penegakan hukum yang memang sedang diperkuat. Apalagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki kepentingan untuk bisa menunjukkan bahwa agenda pemberantasan korupsinya tidak berhenti pada retorika semata. Jadi jika demikian, pengungkapan aset ini merupakan sinyal bahwa aparat penegak hukum diberikan ruang untuk bekerja. Yang kedua, tentu saja tidak dapat diabaikan bahwa pengungkapan kasus-kasus besar seperti ini seringkali terjadi ketika ada terjadi pergeseran keseimbangan kekuasaan di dalam birokrasi penegak hukum. Nah, dalam politik Indonesia yang saya amati, maka pergantian pemerintahan maupun perubahan konfigurasi elit sering membuka kembali kasus-kasus yang sebelumnya sulit disentuh. Jadi pemerintahan Prabowo ini belum 2 tahun. Jadi ini tentu saja dilakukan pada pemerintahan sebelumnya karena cukup lama, jumlahnya cukup besar. Oleh karena itu juga terlalu dini untuk menyebutnya sebagai dalam tanda petik perang antar lembaga, dalam hal ini kepolisian maupun kejaksaan. Maka yang lebih tepat menurut saya adalah bahwa kasus ini dapat menjadi indikator adanya perubahan konfigurasi kekuasaan yang memungkinkan penegakan hukum bergerak lebih jauh dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu menurut saya kepolisian, kejaksaan ataupun TNI dan juga KPK itu lembaganya, marwahnya harus dijaga. Oknum-oknumnya sikat-sikat aja. Kalau memang ada indikasi keterlibatan, misalnya petinggi dari Kejaksaan Agung, maka ini harus bisa dilepaskan. Misalnya TNI menjaga kejaksaan, itu perintah dari peraturan presiden nomor 66 tahun 2025 untuk menjaga tugas-tugas kejaksaan. Jadi kalaupun pejabat itu terkait dengan jabatannya, bukan individu. Tapi kalau kemudian ada indikasi keterlibatan individu pejabat, maka TNI juga menurut saya tentu tidak akan bisa, tidak boleh menjaga. Saya kira marwah TNI akan dijaga, marwah kejaksaan juga harus dijaga. Oleh karena itu misalnya kalau betul-betul ada keterlibatan dari petinggi Kejaksaan Agung, maka Kejaksaan Agung, Jaksa Agung dalam hal ini harus berani menonaktifkan, dan kepolisian juga harus bisa mengumumkan secara jernih dugaan-dugaan seperti ini. Tentu saja menurut saya harus duduk bersama antara Kapolri, Jaksa Agung, melaporkan apa adanya kepada Presiden. Ini kan juga ada kaitannya dulu ketika misalnya diduga ada kendaraan polisi mengitari Kejaksaan Agung, nah, seperti itu. Nah, sekarang terungkap. Jadi kalau memang ada dugaan keterlibatan oknum petinggi kejaksaan atau yang lain-lain, silakan saja, tapi marwah kejaksaan harus dijaga, marwah kepolisian harus dijaga, marwah TNI dijaga, marwah KPK dijaga. Jadi kita jangan berasumsi dengan tudingan-tudingan dulu, menurut saya begitu.
5: Itulah yang disampaikan oleh pengamat hukum dan politik yang terkait dengan proses penggerebekan yang dilakukan oleh Kortasdit Tipikor Mabes Polri terhadap sejumlah lokasi yang disebut-sebut memiliki hubungan dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: Lah, madek menti manusia ni sang ema. Malah wang yang ngilep boy kaya lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
2: Ai, ya wis mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawang dibuka ora wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa tiak
2: mpuh sirat-sirat bejekan lara banget sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kaya konon mah. Kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
2: Pahit beli ki.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang pae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben singaran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya konon ku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Hujah dari pandangan Ibrahim kepada kaum wa kaifa akhafu ma asraktum, bagaimana aku takut kepada apa yang kamu sekutukan. Bahasa lebih jelasnya, bagaimana aku takut pada Tuhan-Tuhan kamu, di mana Tuhan kamu terbentuk daripada benda-benda mati berupa tepekong, berupa berhala, di mana berhala-berhala dibuat daripada benda-benda yang tidak ada kemampuan, kekuasaan sedikit pun, yang tidak memberikan kekuatan apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat apa-apa, bahkan juga tidak bisa memberikan mudarat apa-apa. Bagaimana aku takut pada benda-benda yang mati. Bahkan Tuhan kamu, aku, kalaupun saya pentungin juga, enggak bakalan dia ngelak.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Anda masih bersama kami dalam Akhbar At-Taqwa dan tentu saja terbuka ruang bagi penembakan OTK. Menurut Martin, jenis kaca itu dapat memuai hingga pecah saat terpapar suhu panas yang ekstrim. Tidak ada penembakan, tidak ada teror yang sudah terjadi. 1-2 tahun sekali pasti ada yang pecah. Dan itu kita ganti, jadi bukan karena apa-apa. Juru bicara sekaligus Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Arum Sari, menyampaikan bahwa insiden terjadi sekitar pukul 11.25 di area luar lantai 2 gedung kantor BGN. Satu panel kaca bagian luar gedung terlepas dari dudukannya setelah terdengar bunyi pada ring penyangga. Kemudian jatuh ke area aspal di bawah gedung dan pecah menjadi serpihan kaca. Arum Sari menyampaikan bahwa BGN langsung melakukan prosedur penanganan awal untuk memastikan keselamatan seluruh pegawai di lingkungan kantor. Begitu insiden terjadi, kami langsung melakukan prosedur awal penanganan untuk memastikan keselamatan pegawai yang berada di lokasi, mulai dari dokumentasi visual, sterilisasi area, sampai pembersihan material tanggap darurat. Saat ini BGN masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan penyebab insiden tersebut, termasuk mengevaluasi kondisi panel kaca beserta struktur penyangganya. Arum Sari menyampaikan, BGN langsung mengevaluasi aspek keamanan gedung dan kantor BGN setelah peristiwa terjadi, di mana hasil pemeriksaan akan menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan sekaligus memperkuat aspek keselamatan bangunan ke depannya. BGN juga melakukan evaluasi.

evaluasi secara menyeluruh terhadap elemen bangunan yang memiliki karakteristik serupa sebagai langkah mitigasi. Kami mengutamakan aspek keselamatan melalui pemeriksaan secara berkala, tindak lanjut yang diperlukan agar kejadian ini tidak terjadi kembali. Dan ternyata peristiwa serupa sudah pernah beberapa kali terjadi di gedung yang sama. Karena itulah maka BGN memastikan bahwa apa yang sudah ini Kanit Reskrim Polsek Menteng AKP Valerj membantah narasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan aksi penembakan ke arah gedung BGN. Hal yang sama disampaikan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombespol Renald Hutagalung. Menurutnya, perbedaan suhu antara bagian luar dan dalam gedung diduga menjadi penyebab kaca pecah. Dan Renald menambahkan, berdasarkan keterangan pengelola gedung, insiden serupa memang pernah terjadi di beberapa kali saat musim kemarau.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah, 200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap

0: untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

malah perkawinan terlalu deket itu membentuk nanti keturunan yang lemah. Kawin memisanan gitu, misan kawin Pak, itu nanti anaknya apa Pak? Lemah. Apalagi ada orang kawin sedarah Pak, sedarah kawin ya. Bapaknya barangkali Pak waktu kawin sama kedua kagak bilang-bilang nih bapaknya, kagak tahu tuh anak, tahu-tahu kawin tuh bocah, bapaknya sama Pak, itu kawin sedarah itu nanti pas kalian akan timbul banyak penyakit itu. Orang kawin sedarah ingkes, kawin sedarah orang hubungan sedarah lahir anak tuh, kalau dia lahir anaknya meninggal, anaknya sering apa? Meninggal karena sedarah satu apa? Satu darah.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Koko Pramudia dan Sadani Wahab masih setia mendampingi Soeb Karib melalui Akhbar At-Taqwa. Edisi Jumat 10 Juli 2026 bertepatan dengan hari ke-25 di bulan Muharram 1448 Hijriah. Masa depan tidak datang sendiri, tetapi dimulai dari keputusan yang diambil pada hari ini. Karena itulah maka Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali Bekasi memberikan kesempatan untuk Soeb Karib yang ingin meneruskan kuliah di IAN Bekasi tahun akademik 2026-2027. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 masih dibuka hingga Agustus 2026. Untuk program studi S1 Pendidikan Agama Islam, Komunikasi Penyiaran Islam, Manajemen Dakwah, Manajemen Bisnis Syariah, Perbankan Syariah, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan program S2-nya ada Magister Pendidikan Agama Islam. Kenapa kemudian harus memilih di Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali Bekasi? Karena terakreditasi oleh lembaga akreditasi. Dosen lulusan luar dan dalam negeri, waktu kuliah fleksibel, lulusan siap kerja dan mengajar, serta fasilitas pembelajaran digital, ya. Jadi terbuka kesempatan pula untuk Soeb Karib mendapatkan beasiswa di IAN Bekasi. Untuk itulah maka jangan tunda mimpi Soeb Karib, saatnya menjadi bagian dari generasi yang siap berkarya, berprestasi dan memberi manfaat. Segera daftarkan diri di IAN Bekasi untuk tahun akademik 2026. Program S1-nya ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Komunikasi Penyiaran Islam, Manajemen Dakwah, Manajemen Bisnis Syariah, Perbankan Syariah, dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, serta program Pascasarjana Magister Pendidikan Agama Islam. Untuk informasi lengkapnya, bisa kunjungi website di www.attaqwa.ac.id atau melalui Facebook Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, YouTube juga bisa Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, Instagram @institut.attaqwabekasi, dan informasi lengkapnya bisa hubungi WhatsApp di 0822-4545-5858, 0822-4545-5858. Sekjen KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, menahan mantan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Ma'ruf Cahyono atas dugaan penerimaan fee proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan MPR sebesar 30 miliar rupiah. Ma'ruf sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini sejak 3 Juli 2025. Demikian disampaikan PLH Direktur Penyelidikan

Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih. Taufik mengungkapkan Ma'ruf mengatur proyek pengadaan barang dan jasa di MPR dengan menunjuk dirinya sebagai kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen di Sekretariat Jenderal MPR. Ia meminta fee dengan menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum kepada para pengusaha saat menawarkan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan MPR. Taufik menyebut permintaan fee ini dilakukan oleh Ma'ruf Cahyono melalui orang kepercayaannya bernama Zakaria. Dibilang untuk menawaran paket di Sekretariat Jenderal MPR, para calon rekanan terlebih dahulu dimintai fee oleh Ma'ruf dengan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum yang besarnya sekitar 10% dari setiap nilai paket pekerjaan. Ma'ruf juga memerintahkan para staf yang menangani pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR agar menunjuk penyedia barang dan jasa sesuai yang dikehendakinya melalui mekanisme penunjukan langsung. Dari hasil penyidikan, Ma'ruf diduga menerima akun trading pada salah satu korporasi pialang dari rekanan yang memenangkan paket pekerjaan di lingkungan Setjen MPR RI. Ma'ruf juga membuka akun rekening nomine atas Fauzul Ahyar selaku pihak swasta dari PT VEI yang juga merupakan penyedia alat tulis kantor di lingkungan Setjen MPR. Ma'ruf diduga telah menerima sejumlah uang sebesar 16,4 miliar rupiah. Atas penerimaan itulah, Taufik mengatakan tidak dapat membuktikan bahwa semua penerimaan tersebut berasal dari sumber yang syak.

0: Apa sih ya, kegembretan aja.
1: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, Acece. Muda, bagus, dan terpercaya.
3: Dalam sebuah hadis Nabi pernah menyatakan, "Idza aznabal 'abdu kanat nuqtatun sauda fi qalbi." Apabila seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka akan muncul titik noda hitam di dalam hatinya. Dan hati manusia ketika banyak manusia itu melakukan perbuatan maksiat, banyak melakukan perbuatan dosa, maka akan semakin banyak kotoran-kotoran noda-noda hitam itu yang akan melekat pada hati. Dan hati yang seperti ini bila dibiarkan, maka kotoran-kotoran itu akan berkarat. Dan ini sungguh sangat berbahaya bagi seorang manusia. Karena hati itu adalah tempat bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah. Al-qalbu mahallu nadharil haq. Hati adalah tempat kita bisa memandang Allah yang maha benar. Karena itu ada adab dalam tata cara kita membersihkan hati. Ketika kita berzikir kepada Allah, membaca la ilaha illallah, kemudian kita membaca la ilaha illallah dengan begitu banyak, akhirnya terasa panas dalam hati kita, maka dalam ajaran tasawuf itu kita tidak dibenarkan secara adab untuk mengkonsumsi minuman. Biarkan hati itu panas, digosok oleh la ilaha illallah sebagai proses pembersihan hati, sehingga jangan hilangkan rasa panas itu yang merupakan proses penjernihan hati dari kalimat la ilaha illallah. Jangan dipadamkan dengan air. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, beliau menyatakan bahwa minimal tunggulah nisfa sa'ah, setengah jam, 25 menit atau 30 menit sampai betul-betul hati kita itu menjadi seperti semula. Jangan ketika ada proses penggosokan hati, pembersihan hati melalui kalimat la ilaha illallah, kita tuangkan air yang akhirnya memadamkan panasnya hati itu dengan gosokan-gosokan la ilaha illallah.
4: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
5: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Saib Kare At-Taqwa, kami teruskan informasi kali ini dari wilayah Bekasi Raya ya. Di antaranya adalah pemerintah Kabupaten Bekasi berjanji akan melakukan perbaikan terhadap sejumlah ruas jalan rusak yang sebelumnya banyak dikeluhkan masyarakat hingga menyebabkan kecelakaan. Pelaksana tugas PLT Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan, pemerintah daerah telah berkomitmen memperbaiki infrastruktur yang menjadi keluhan warga. Kami sudah siapkan langkah-langkah penanganan terhadap kerusakan yang terjadi termasuk pada 4 titik kerusakan di sepanjang ruas jalan CBL Cikarang Bekasi Laut. Namun pelaksanaan pekerjaan fisik saat ini masih terkendala sejumlah tahapan administrasi termasuk penyesuaian harga material konstruksi. Dan Asep mengatakan pekerjaan fisik belum dapat dilakukan secara maksimal karena pemerintah daerah masih menunggu proses penyesuaian harga akibat meningkatnya biaya sejumlah kebutuhan pembangunan. Menurutnya kenaikan harga ini terjadi pada berbagai komponen mulai dari bahan bakar minyak, BBM, semen, besi, pasir, hingga material pendukung lainnya. Penyesuaian ini diperlukan agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan permasalahan administratif di kemudian hari. Asep mengatakan tahapan administrasi ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pekerjaan fisik kembali dilaksanakan. Setelah proses penyesuaian harga selesai, Asep memastikan pemerintah daerah akan segera melakukan perbaikan terhadap sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan. Asep menambahkan salah satu infrastruktur yang menjadi perhatian PMK Bekasi adalah kawasan Cikarang Bekasi Laut CBL yang menjadi akses utama menuju stasiun Cikarang, terminal Cikarang, sentra grosir Cikarang, serta sejumlah area pemukiman. Lokasinya berada di perbatasan Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat dengan Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Pada Rabu tanggal 8 Juli, Asep bersama jajarannya dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah meninjau langsung lokasi tersebut. Asep memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan langkah penanganan terhadap sejumlah titik kerusakan di sepanjang ruas CBL. Sementara Inspektur Pembantu Wilayah 4 Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dwi Budi Wahyuningsih mengatakan perbaikan kawasan CBL sebenarnya telah masuk dalam perencanaan Pemkab Kabupaten Bekasi. Dan ia mengatakan anggaran perbaikan juga telah dialokasikan melalui APBD tahun anggaran 2026, di mana saat ini hanya tinggal menunggu proses penyesuaian terlebih dahulu sebelum pekerjaan dimulai. Kondisi jembatan CBL menjadi sorotan warga setelah mengeluhkan kerusakan di berbagai bagian jembatan, di mana permukaan aspal jembatan terlihat tidak rata, sejumlah titik dipenuhi batu kerikil, retakan hingga lubang yang membuat pengendara harus mengurangi kecepatan saat melintas.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik

0: Herbal Jilena. Ya, sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena. Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
2: Bisa tambah iman kita dengan ilmu pengetahuan dan makrifat. Kedua, bisa tambah iman kita dengan amal. Entah amal bil lisan, zikir pada itu, baca Quran, atau amal bil PL, kerjaan, di sholat, puasa pada itu, bil PL. Nah, yang ketiga, supaya iman kita tambah, tingkatkanlah ketakwaan kita. Takwa Allah kita tingkatkan. Meningkatkan ketakwaan itu artinya seluruh perintah-perintah Allah dari yang paling besar sampai yang paling kecil perintah Allah, kerjailah.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: DPRD Kota Bekasi mempercepat pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan penyimpangan seksual. Langkah ini menyusul munculnya data yang dihimpun dari Komisi Penelitian dan Pengembangan Litbang MUI Kota Bekasi mengenai fenomena LGBT di Kota Bekasi serta terbitnya Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 yang memasukkan penyebaran budaya lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer sebagai salah satu bentuk ancaman non-militer. Ketua MUI Kota Bekasi, Saifuddin Sirot, menyebut angka 6.000 kasus yang dimiliki Litbang MUI hanyalah bagian kecil dari kondisi sebenarnya. Sebab menurutnya fenomena ini ibarat gunung es karena masih banyak individu yang tidak terdata akibat persoalan privasi. Disampaikan oleh Kiai Saifuddin Sirot, karena ini masalah privasi tidak semua orang ingin diketahui statusnya. Itu yang terdata saja di Kota Bekasi kemarin sekitar 6.000-an, tapi kan tidak terdata, kita tidak tahu berapa. Persoalan ini tidak lagi menjadi keresahan masyarakat Bekasi semata, tetapi telah berkembang menjadi isu nasional yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat dan DPR. Menurutnya, bila nanti dibahas dalam bentuk undang-undang, seluruh aspek mulai dari hak asasi manusia hingga nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus dipertimbangkan secara menyeluruh. Saifuddin menyebut dari sudut pandang yang dianut MUI, budaya LGBTQ bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang menjadi dasar kehidupan bangsa sebagaimana tercermin dalam sila pertama Pancasila. Di tingkat daerah, langkah konkret mulai ditempuh DPRD Kota Bekasi. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda Kota Bekasi, Daryanto, mengungkap Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Penyimpangan Seksual telah menyelesaikan proses harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Barat. Tahap berikutnya adalah pembahasan oleh panitia khusus sebelum ditetapkan menjadi perda. Menurutnya, regulasi ini akan menjadi dasar hukum bagi pemerintah kota untuk membentuk satgas yang melibatkan berbagai unsur, sekaligus memperkuat langkah pembinaan, pengawasan, dan pencegahan di lingkungan masyarakat. Ia menegaskan, perda tidak mengatur sanksi pidana, namun apabila dalam pelaksanaan ditemukan unsur pelanggaran hukum, penanganannya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Daryanto berharap setelah regulasi disahkan, Pemkot Bekasi tidak berhenti pada pembentukan aturan semata, melainkan benar-benar menjalankan program pencegahan secara berkelanjutan.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Kalau Kristen kan itu ajarannya, ya sekarang banyak orang yang pada murtad itu. Masalah ketuhanan. Tuhan itu satu, satu tiga. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Tapi tiga-tiganya satu. Dia mengambil pemahaman dari mana? Api. Api satunya satu. Ada lilin satu, tet. Nah, tet lagi. Ini sama dari satu. Gitu. Menurut mereka. Satu ya tiga, tiga yang sah. Satu, jadi api. Tiga menjadi satu, pisahin, dua, tiga, gabung lagi jadi satu. Satu ya, jadi juga, ini ya, tiga ya itu ya. Itu tafsir mereka di situ. Jadi gak bisa trinitas. Tuhan itu membingungkan bagi orang yang sudah terbuka pemikirannya, membingungkan. Satu, tiga, tiga ya sah. Satu. Tidak seperti Allah subhanahu wa ta'ala dalam Islam, Qul huwallahu ahad satu. Lam yalid, tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahir, walam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak ada satupun yang sah. Tidak ada satu.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 di SMP Negeri 5 Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi berjalan lancar. Seluruh tahapan penerimaan siswa baru dari berbagai jalur telah terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku. Hal itu disampaikan PLT Kepala SMPN 5 Cikarang Selatan, Raden Saiful Bahari. Ia menyebut pada tahun ajaran baru, SMP Negeri 5 Cikarang Selatan membuka 10 rombongan belajar atau rombel dengan jumlah kuota sebanyak 400 siswa. Saiful mengatakan kelancaran pelaksanaan SPMB tidak lepas dari persiapan yang dilakukan oleh pihak sekolah sebelum proses penerimaan dimulai. Salah satunya melalui sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme dan aturan SPMB. Kami dari pihak sekolah berusaha memberikan pelayanan terbaik dari awal kami sosialisasi kepada masyarakat. Kami mengundang RT RW, pemerintah desa, serta perwakilan guru-guru SD agar peraturan ataupun sistem SPMB bisa tersosialisasi dengan baik. Selain sosialisasi secara langsung, pihak sekolah juga membuat grup WhatsApp yang melibatkan guru SD dan orang tua calon siswa. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah penyampaian informasi selama proses SPMB berlangsung. Jadi yang kami laksanakan sampai pelaksanaan pun kami siap banner, papan informasi, bagian pelayanan informasi tentang SPMB, pelayanan aduan, serta panitia lain dipersiapkan. Saiful menambahkan setelah proses penerimaan siswa baru selesai, pihak sekolah mulai mempersiapkan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang berlangsung selama 5 hari dari tanggal 15 hingga 22 Juli 2026. Untuk tahun ajaran yang baru, memang sudah disampaikan melalui surat edaran mengenai MPLS yang ramah. MPLS ini adalah pengenalan lingkungan sekolah, bagaimana siswa mengenal lingkungan sekolah dan bagaimana kebiasaan serta keseharian dilakukan di sekolah. Dalam pelaksanaan MPLS, panitia berasal dari para guru yang dibantu oleh kakak kelas pilihan dinilai mampu menjadi contoh dan teladan bagi para siswa baru.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: sebenarnya sama, Pak. Kalau orang bicara dengan hati nurani, hati apa? Bicaranya dengan hati nurani, orang akan mengatakan Quran adalah kitab yang benar-benar diturunkan oleh Allah yang masih asli. Kalau bicaranya pakai hati nurani, bukan pakai hati yang busuk, hati yang palsu kan. Dulu orang kafir, Pak, pemimpin kafir melarang. Hei, enggak boleh orang-orang Quraisy dengarkan Nabi sedang membacakan mantra-mantranya. Ntar kamu akan tersihir. Kena sih? Sihir, begitu, Pak. Padahal pemimpin Quraisy itu sendiri tiap malam apa? Dengerin Nabi sedang baca apa? Baca Quran.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Sekretari At-Taqwa berhentinya sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis selama libur sekolah beriringan dengan turunnya harga sejumlah bahan pangan di Kota Bekasi. Sebagai contoh, cabai, telur, hingga daging ayam mulai terkoreksi di pasaran, sementara laju inflasi Juni 2026 melambat menjadi 0,25%. Pantauan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi di sejumlah pasar tradisional menunjukkan tren penurunan pada sejumlah komoditas pangan. Harga cabai rawit yang sebelumnya menembus Rp70.000 per kilogram kini turun menjadi Rp50.000. Telur ayam ras juga turun dari kisaran Rp27.000 menjadi Rp24.000 per kilogram. Sedangkan harga minyak goreng relatif stabil. Untuk pemantauan inflasi, harga sudah mengalami penurunan mulai dari cabai, telur, hingga daging ayam. Demikian analis perdagangan Disparindag Kota Bekasi Eko Wijatmiko. Eko menilai pergerakan harga membuat daya beli masyarakat masih relatif terjaga meski beberapa komoditas masih mengalami fluktuasi. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis PIHPS, harga daging ayam ras turun dari Rp37.000 menjadi Rp34.000 per kilogram. Harga telur ayam turun dari Rp26.750 menjadi Rp24.750, sementara cabai rawit merah sempat turun dari Rp65.000 menjadi Rp50.000 sebelum kembali naik ke Rp55.000 pada 6 Juli. Kemudian untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah Kota Bekasi telah berkoordinasi dengan Pusat Badan Pusat Statistik, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Baperida, serta pemerintah kecamatan, di mana akan menggelar operasi pasar murah di 12 kecamatan dari tanggal 10 hingga 27 Juli 2026. Informasi ini sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dalam Akhbar At-Taqwa untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Soeib Karib yang sudah bergabung dan bersama kami, semoga apa yang disajikan memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan, yang benar hanya milik Allah dan Rasulnya. Dan yang salah tentu dari kami yang bertugas. Ada Koko Pramudia dan saya Dani Wahab pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakauma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri, bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri, bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu. Pengen sekali saya ditegur sama ibu saya. Pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebisaan, ikuti orang yang punya kebisaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya orang nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong akhirnya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: gunting yang bunting.
1: Bagaimana? Gini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian. Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jual. Itu namanya hablir habalah. Habalah bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi. Jadi kita jual itu emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.
2: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama, yang mutafakih fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat sebagaimana yang Allah firmankan, wa yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.

0: adalah salah seorang dari rasul-rasul.
1: Ala siratin mustaqim,
0: yang berada di atas jalan yang lurus.
1: Tanzilal azizir rahim,
0: sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.

0: Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Karena itu, mereka lalai.
1: Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun.
0: Sungguh, pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. In

Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Karena itu, mereka tertengadah.

Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, dinding, dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat.

0: فبشره بمغفرة وأجر كريم.
1: Sesungguhnya, engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri. Ketika utusan-utusan datang kepada mereka,

kepadanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

Mereka penduduk negeri menjawab, "Kamu ini hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan suatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka."

0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ
0: Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami."

Mereka utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya, kamu adalah kaum yang melampaui batas."

0: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu.
1: Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun."
0: Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
0: Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan.

0: Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dukhulil jannata qala ya layta qaumi ya'lamun.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui.
1: Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.

Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya.

tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka mati. Ya hasratan

Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang Rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang-orang yang telah kami binasakan itu, tidak ada yang kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun.
0: Dan setiap umat, semuanya akan dihadapkan kepada kami.
1: Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.
0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, tandus. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu, mereka makan.

0: Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur. Dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.
1: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
0: Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka, maka mengapa mereka tidak bersyukur?
1: سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ

Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu. Maka seketika itu, mereka berada dalam kegelapan.

0: Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.

Tidakkah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang? Masing-masing beredar pada garis edarnya.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan.
1: Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun.
0: Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai.
1: Wa in nasya' nughriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun.
0: Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu di dunia, dan azab yang akan datang akhirat, agar kamu mendapat rahmat.

Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rizki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, dia akan memberinya makan. Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi, jika kamu orang-orang yang benar?
1: مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ.
0: Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.

0: sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat, dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya.

0: الرحمن وصدق المرسلون.
1: Mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya.
0: In kanat illa sayhatan wahidatan fa'idha hum jami'un ladayna muhbarun.
1: Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab.

Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.

0: Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan.
1: Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un.
0: Di surga itu, mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan.
1: Salamun qawlam mir rabbir rahim.
0: Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa. Alam

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu.
1: وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ.
0: Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
1: وَلَقَدْ

0: Dan sungguh, ia setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti?
1: Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun.
0: Inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu.
1: Islauha al-yawma bima kuntum takfurun.
0: Masuklah ke dalamnya pada hari ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat?

0: Dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan juga tidak sanggup kembali.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka, mengapa mereka tidak mengerti?

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas.

agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami menundukkannya hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka, dan sebagian untuk mereka makan.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya. Maka, mengapa mereka tidak bersyukur?

mereka sesembahan itu tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu.

maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

0: Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
0: Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

0: Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu, kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al-khallaqul alim.
0: Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu, jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya urusannya, apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.
1: Fasubah.

0: Maka Maha Suci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

rupiah. Saldo akhir kas Dewan Masjid At-Taqwa hingga informasi ini dibacakan adalah 125.507.603 rupiah. Bendahara DMA Ustaz Haji Nasruddin Nasir SPDI, Pimpinan Umum DMA Dr. K. Haji Irfan Mas'ud LCMA. Undangan pengajian bulanan Dewan Masjid At-Taqwa. Kepada yang terhormat seluruh pengurus Dewan Masjid At-Taqwa, seluruh ketua masjid dan musola sedewan Masjid At-Taqwa, ketua Ikra Pusat, diharapkan kehadirannya pada kegiatan pengajian bulanan Dewan Masjid At-Taqwa. Adapun pengajian bulanan untuk zona B akan dilaksanakan pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 10 Juli 2026 waktu ba'da sholat maghrib sampai dengan selesai, bertempat di Musola Al-Fitrah. Adapun pengajian bulanan DMA Zona A akan dilaksanakan pada hari Ahad malam Senin tanggal 12 Juli 2026 Miladiah, waktu sholat maghrib berjamaah sampai dengan selesai, bertempat di Masjid Jami Ar-Ridwan. Ketua Bidang Dakwah Haji Khairul Anwar LCMAG, Sekretaris DMA Haji Mirwanijan MPD, Pimpinan DMA Dr. K. Haji Irfan Mas'ud LCMA. Undangan menghadiri pengajian rutin pekanan Al-Maghfurlah Bapak K. Haji Nur Ali di Masjid Jami At-Taqwa. Adapun pengajian rutin pekanan Al-Maghfurlah K. Haji Nur Ali dilaksanakan setiap hari Sabtu malam Ahad waktu ba'da maghrib sampai dengan selesai. Adapun pengajian pada Sabtu malam Ahad pekan ini membahas kitab Tafsir Munir bersama Al-Mukarram Bapak Dr. K. Haji Iman Fadlur Rahman LCMA. Bagi jamaah yang ingin menunaikan zakat mal, baik zakat penghasilan, zakat emas, zakat perdagangan maupun zakat lainnya, serta yang berkeinginan menunaikan wakaf uang atau wakaf melalui uang, dapat menyalurkannya melalui At-Taqwa Care, lembaga amil zakat, infak sedekah dan wakaf Laziswab At-Taqwa yang berlokasi di depan aula Yayasan At-Taqwa, buka setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Undangan sholat jenazah Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, telah berpulang ke rahmatullah dua orang warga musalla al-barakah, yakni almarhumah Ibu Masturah binti Niran dalam usia 82 tahun dan almarhum Bapak Tohir bin Manat dalam usia 59 tahun. Terkait hal tersebut, yang pertama, apabila selama hidupnya almarhum dan almarhumah memiliki kesalahan dan kehilafan, baik disengaja ataupun tidak, pada kesempatan ini mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan apabila sampai akhir hayatnya masih ada janji yang belum terpenuhi atau hutang piutang yang belum terselesaikan, mulai saat ini telah ditanggung oleh keluarganya masing-masing. Untuk almarhumah Ibu Masturah, utang piutangnya ditanggung oleh suami beliau, yakni Bapak Haji Asmat atau Haji Pici. Adapun almarhum Bapak Tohir, utang piutangnya telah ditanggung oleh putranya, yakni Aan Sofwanuddin. Untuk mengimami sholat jenazah, kami mohonkan kesediaan guru kita Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Ahmad Masillah LC MMPD. Selanjutnya, pengisi Jumat pada hari ini 25 Muharram 1448 Hijriah 10 Juli 2026 Miladiah bertindak sebagai khotib dan imam, yaitu Al-Mukarram Bapak Dr. Kyai Haji Iman Fadlur Rahman LCMA, Bilal Ustadz Munadi Abid SPDI, Muazzin Ustadz A. Rohali Tarbun SPD. Untuk ketertiban dan kenyamanan ibadah Jumat kita, dihimbau kepada para jamaah
agar mengisi saf di Fadlur Rahman LCMA, Bilal, Ustaz Munadi Abid SPDI, Muazzin Ustaz A. Rohali Tarbun SPD. Untuk ketertiban dan kenyamanan ibadah Jumat kita, dihimbau kepada

beserta istri. Al-Maghfurlah Bapak Kyai Haji Muhammad Amin Nur. Al-Maghfurlah Abuya Kyai Haji Nur Anwar beserta istri. Para perintis, pembina, pengurus dan orang-orang yang telah mewakafkan hartanya untuk Yayasan At-Taqwa. Para guru yang telah mendahului kita, para orang tua kita, kaum muslimin wal muslimat. Dan kami haturkan banyak terima kasih kepada para donatur. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya serta dilancarkan rezekinya. Kepada warga Dewan Masjid At-Taqwa dan para donatur yang sedang kurang sehat, semoga segera diangkat segala penyakitnya dan diberikan kesehatan yang sempurna. Al-Jinniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotol mustaqim. Demikian informasi dan maklumat yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.

الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جماعة صلاة الجمعة yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambahnya usia kita, siogianya diri kita ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di tempat yang mulia ini, di hari yang berbahagia ini, sang khatib berwasiat dan juga mengajak baik diri sendiri maupun kepada seluruh jamaah agar sama-sama kita meningkatkan ketakwaan dan juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta mari kita lanjutkan apa yang sudah menjadi tradisi-tradisi, ajaran-ajaran yang sudah dirintis oleh para pendahulu kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat ini terutama bagi kaum laki-laki sedang demam dengan yang namanya Piala Dunia. Maka tak heran negara ini dengan TPRI-nya menghabiskan biaya yang tak sedikit sampai 1,3 triliun rupiah untuk membeli hak siar. Kemudian muncul sebuah pertanyaan, sebenarnya apa hukumnya menonton bola sampai-sampai pemerintah mengalokasikan dana yang tak sedikit? Sebab di sana ada pendapat di mana mereka mengharamkan menonton bola. Apa alasannya? Alasannya sebab pertandingan sepak bola itu dianggap tak ada manfaatnya. Maka pendapat ini disanggah dan dijelaskan lebih jauh oleh salah seorang ulama asal Al-Azhar Mesir, Syekh Dr. Wa'il Sihab, di mana ia menjelaskan pada hakikatnya, pada dasarnya Islam tak pernah melarang yang namanya hiburan. Islam mengizinkan hiburan, baik mereka yang bermain ataupun yang hanya menjadi penonton. Ya, sebab Islam mendorong aktivitas olahraga yang membuat jasmani dan rohani sehat. Tetapi kebolehan itu tentu ada batasan-batasannya. Ada hal-hal yang tak boleh diabaikan. Yang pertama, tak boleh ada unsur judi atau taruhan dalam bentuk apapun. Kemudian yang kedua, tak melalaikan kewajiban, di antaranya kewajiban sholat. Kemudian yang ketiga, tak mengabaikan kewajiban baik itu kepada keluarga maupun pekerjaan. Dan yang keempat, tak mengumbar aurat. Sehingga dalam kesimpulan sederhananya, momentum Piala Dunia hendaknya dimanfaatkan secara positif. Ya, kita boleh menikmati pertandingan itu selama tak mengabaikan syarat-syarat yang di atas, syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu.

Sebapak ku meluruskan dan rapatkan barisan isi sapi yang masih kosong, anak-anak agar tertib.

0: أكبر. الله أكبر.
1: الله.

0: مرضيا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

Dia telah bertitah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan

0: Pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.
1: Bapak. Bapak.
2: Apa sih ya, gegembretan aja?
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
2: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak mesti sibuk, repot.
1: Enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
2: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
2: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak mesti sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
2: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
2: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
2: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
3: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ah, pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawak, insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak ya. Bukan karena cincin jadi apa? Berkah. Jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Kira ya, buang-buangin dah, udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

sifat yang baik untuk seorang ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Paling laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki itu wanita akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun,

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak?
1: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri gitu,
1: iya,
0: enak.
1: Rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya salat atau hayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak mau nangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah dianakan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, di ecer?
1: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4
1: ya,
0: bulan.
1: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
0: Uh-huh.
1: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
1: ya,
0: waktu gitu, Pak.
1: Waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
1: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakitnya udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
1: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, kan, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
1: udah enak, udah sembuh gitu.
0: 2 bulan
1: taruh ya. Taruh 80% dah.
0: 80% ya, Pak, ya. Iya. Makasih banyak, Pak, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkiran imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya?
1: Uh-huh.
2: Tapi kelihatan masih...
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
1: Radio Attaqwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengar Radio Attaqwa punya obat gini ini.
2: Dari kapan Kong dengerin Radio Attaqwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu, pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali.
2: Uh-huh.
1: 5 tetes pagi.
2: Uh-huh.
1: Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya. Jadi,
1: alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang mati griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Heeh. Ya, baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
2: wasir. Iya.
1: Jadi kerasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih.
2: Mm-hmm.
1: Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, kita gak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
2: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Iya. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10,
2: Iya.
1: Udah beli itu, ntar kita
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada rasa ini gitu, buktiannya.
2: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Amin. Muara Gembong di sana,
1: iya,
2: Pak
1: iya,
2: ya.
1: Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Asal.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad? Ya?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngeringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe kok?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Oh, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kami ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kelihatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah saban hari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Limis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, biasa olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Agar semudin kagak enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Di Redio. Di Redio, loh, Atakwa. Coba, cono, dah.
0: Iya.
1: Coba, beli sebotol dulu. Dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang, ada bangsa sekitar 18 botol itu, ya. Beli cucu, beli ini, tuh.
0: Beli cucu, beli. Tinggal
1: setengah itu, tuh, besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat gawe kok.
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup satu sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana nggak sedih toh, Pak D? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak D.
3: Walah-walah, Dok. Sudah, nih, Pak D punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, wahtalafi misyati, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madyak. Mendi manusia nih sang ima. Umah lawang yang hilebay kayak lawang kembu. Dek, madyak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
2: Ya wis, mene mancing.
1: Mancing buah apa ke lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadinya mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dek?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Oke, coba dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ki.
1: La ilaha illallah. Paingana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon ga wedi bening sing aran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan mematikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 1368

0: kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
1: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
0: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
1: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
0: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Bapak. Bapak.
5: Apa sih ya, gegembretan aja?
4: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
5: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak mesti sibuk, repot.
4: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
5: Lah, emang apa?
4: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
5: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak mesti sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
4: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
5: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
4: Iya, paket-paket.
5: Ya udah, jadi gak...

0: mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Reza Cece ya pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Reza Acece. Toko online Reza Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Reza Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Reza spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Reza ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Reza ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reza ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, kita sapa lagi assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud 3 kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datang. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ngucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sohib Gharib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Gharib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 0812-1361-8108 atau 021-328-16800.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohongi. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
6: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Bapak. Bapak.
3: Apa sih ya, gemberetan aja?
2: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
3: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Aku mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak mesti sibuk, repot.
2: Enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
3: Lah, emang apa?
2: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
3: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak mesti sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
2: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
3: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
2: Iya, paket-paket.
3: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
2: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
3: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
4: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, muda, bagus, dan terpercaya.
5: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat ketika ia dibangkitkan dari kuburnya. seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan. Dan raihlah keuntunganmu.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga? Sama, itu juga haram, Mak. Ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata hatta antihi, maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bangke.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik, atau hendaklah ia diam. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sohib Karib At-Taqwa. Hikayat kali ini menceritakan keimanan dari Siti Masyitoh. Hal ini bermula ketika suatu hari Siti Masyitoh sedang menyisir rambut putri Fir'aun. Tiba-tiba sisir yang digunakan terjatuh. Seketika itu Siti Masyitoh langsung mengucap astagfirullah, sehingga terbongkarlah keimanan Siti Masyitoh yang selama ini ia sembunyikan. Kemudian Fir'aun menerima laporan hal ini. Ia pun berkata kepada Haman, salah satu menterinya, bahwa pengikut Musa terus bertambah setiap hari, dan kini pelayannya sendiri ada yang berani memeluk agama yang dibawa Musa. Fir'aun berkata, panggil Masyitoh kemari. Kemudian Masyitoh datang menghadap Fir'aun dengan tenang. Tidak ada secuil pun perasaan takut di hatinya. Ia yakin Allah senantiasa menyertainya. Fir'aun berkata, Masyitoh, apakah benar kamu telah memeluk agama yang dibawa Musa? Lalu Masyitoh menjawab, benar. Fir'aun kemudian berkata lagi, kamu tahu akibatnya? Kamu sekeluarga akan saya bunuh. Lalu Masyitoh menjawab, saya memutuskan untuk memeluk agama Allah, dan saya telah siap pula menanggung segala akibatnya. Fir'aun semakin marah. Masyitoh, apa kamu sudah gila? Kamu tidak sayang dengan nyawamu, dengan nyawa suamimu, dan nyawa anak-anakmu. Lalu Masyitoh menjawab, lebih baik mati daripada hidup dalam kemusyrikan. Melihat sikap Masyitoh yang tetap teguh memegang keimanannya, Fir'aun memerintahkan kepada para pengawalnya agar menghadapkan semua keluarga Masyitoh kepadanya. Lalu Fir'aun berkata, siapkan sebuah kuali besar, isi dengan air, dan masak hingga mendidih. Kemudian ketika semua keluarga Masyitoh telah berkumpul, Fir'aun pun mulai mengadilinya. Fir'aun berkata, Masyitoh, kamu lihat kuali besar di depanmu itu. Kamu dan keluargamu akan saya rebus. Saya berikan kesempatan sekali lagi. Tinggalkan agama yang dibawa Musa dan kembalilah untuk menyembahku. Kalaulah kamu tidak sayang dengan nyawamu, paling tidak pikirkanlah keselamatan bayimu itu. Apakah kamu tidak kasihan padanya? Mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Fir'aun, Siti Masyitoh sempat bimbang. Tidak ada yang dikhawatirkan dengan dirinya, suami dan anak-anaknya yang lain, selain anak bungsunya yang masih bayi. Naluri keibuannya muncul. Ditatapnya bayi mungil dalam gendongannya. Kemudian batinnya berkata, yakinlah Masyitoh, Allah pasti menyertaimu. Kemudian ketika itu terjadilah sesuatu keajaiban. Bayi yang masih menyusu itu berbicara kepadanya. Bayi itu mengatakan, ibu, janganlah engkau bimbang. Yakinlah dengan janji Allah. Melihat bayinya yang dapat berkata dengan pasti, menjadi teguhlah iman Siti Masyitoh. Ia yakin hal itu merupakan tanda bahwa Allah tidak meninggalkannya. Allah pun membuktikan janjinya, dan pada hamba-hambanya yang memegang teguh atau istiqomah atas keimanannya. Ketika Siti Masyitoh dan keluarganya dilemparkan satu persatu ke dalam kuali yang mendidih, Allah telah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka, sehingga tidak merasakan panasnya air dalam kuali itu. Demikianlah kisah seorang wanita soleha bernama Siti Masyitoh yang tetap teguh memegang keimanannya walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawa dan keluarganya. Ketika Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, beliau mencium aroma wangi yang berasal dari sebuah kuburan. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, kuburan siapakah itu? Kemudian Jibril menjawab, itu adalah kuburan seorang wanita soleha yang bernama
Siti Masyito.

Sahib Gharib At-Taqwa, dalam sebuah hadis Rasulullah mengajarkan doa sebagai berikut: Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari tipuan setan di waktu sakaratul maut. Ketika manusia sedang dalam keadaan sakaratul maut, ia akan menemui 7 golongan iblis yang akan mengajak untuk kesesatan. Lalu siapa saja mereka? Golongan yang pertama adalah iblis yang datang dengan berbagai rupa aneh seperti emas, perak, dan lainnya. Golongan kedua adalah iblis yang datang dengan menyerupai binatang buas seperti harimau, serigala, dan ular yang berbisa. Golongan yang ketiga adalah iblis yang menyerupai binatang kesayangannya. Sedangkan golongan yang keempat adalah iblis yang menyerupai orang yang paling dibenci oleh orang yang akan mati itu. Pada saat iblis datang, bisa dipastikan orang yang akan mati itu akan bereaksi dan mati tanpa mengingat Allah. Kelompok yang kelima adalah iblis datang dengan menyerupai sanak saudaranya seperti ayah dan ibunya sambil menawarkan makanan dan minuman. Perlu diketahui bahwa orang yang dalam keadaan sakaratul maut, ia sangat mengharapkan makanan dan minuman karena saking dahaganya keadaan itu. Dengan begitu, orang itu akan mengambil makanan dan minuman dari iblis yang menyerupai ayah dan ibunya. Rombongan yang keenam adalah iblis yang menampakkan diri sebagai ulama-ulama yang membawa banyak kitab sambil berkata, "Wahai muridku, ternyata kamu sedang sakit di sini. Karena itu, aku bawakan kamu dokter dan obat-obatan." Tanpa pikir panjang, orang yang sakaratul maut itu langsung meminum obat itu. Seketika sakitnya hilang, namun kemudian kambuh lagi. Setelah itu, iblis berkata, "Kali ini kami datang kepadamu untuk memberi nasihat agar kamu mati dalam keadaan baik. Tahukah kamu bagaimana hakikat Allah?" Lalu orang yang sakaratul maut itu berkata, "Aku tidak tahu." Kemudian iblis berkata, "Ketahuilah, aku ini adalah seorang ulama yang sangat hebat. Kami baru saja kembali dari alam gaib dan telah mendapatkan surga tertinggi. Cobalah kamu lihat surga yang akan disediakan untukmu. Kalau kamu ingin mengetahui zat Allah, maka patuhilah kami." Lalu orang yang sakaratul maut itu berkata, "Bagaimana zat Allah itu?" Lalu iblis pun menjawab, "Tunggulah sebentar lagi, dinding dan tirai akan dibukakan kepadamu." Ketika tirai yang berwarna-warna dibuka selapis demi selapis, maka orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu pun dapat melihat sebuah benda yang sangat besar, seolah-olah lebih besar dari langit dan bumi. Lalu iblis berkata, "Itulah dia, zat Allah yang patut kita sembah." Lalu orang yang sakaratul maut berkata, "Wahai guruku, bukankah ini adalah hanya benda yang benar-benar sangat besar saja dan memiliki 6 sisi seperti benda lain, atas, bawah, kanan, kiri, dan depan belakang. Padahal zat Allah tidak menyerupai makhluk. Dia maha sempurna, maha suci dari sifat kekurangan. Tapi sekarang ini pula keadaannya, lain dari yang aku ketahui dulu. Tapi sekarang yang patut aku sembah ialah benda yang besar ini." Dalam posisi penuh keraguan seperti itu, tiba-tiba malaikat maut datang dan terus mencabut nyawanya. Maka matilah orang itu dalam keadaan kafir dan kekal di dalam neraka. Rombongan yang ketujuh atau yang terakhir adalah rombongan iblis yang datang dengan 72 barisan yang mengajak manusia tersesat di akhir hayatnya. Astagfirullah.
Semoga kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khotimah.

Karib Attaqwa, umumnya hanya kambing yang gemuk saja yang bisa mengeluarkan susu dan banyak air susunya. Sedangkan kambing yang kurus sulit keluar susunya dengan lancar. Tetapi Rasulullah melakukan sesuatu yang ajaib sekali, melakukan sesuatu yang menyalahi hukum hewani. Karena ada seekor kambing yang kurus dan sakit-sakitan sudah lama, tiba-tiba diperah oleh Rasulullah. Sedang dari kambing itu, air susu yang keluar sangat melimpah sekali, seperti yang hikayat kisahkan pada kesempatan ini. Waktu itu Rasulullah dalam perjalanan hijrah. Beliau berpindah dari kota Mekah ke Madinah. Di tengah perjalanan, beliau singgah di sebuah desa yang bernama Qadid untuk beristirahat karena telah menempuh perjalanan yang sangat panjang. Sedangkan tempat yang dipakai oleh beliau untuk istirahat adalah rumah salah seorang penduduk yang bernama Ummu Ma'bad. Jarak antara Mekah dan Madinah masih cukup jauh. Untuk itu, diperlukan banyak perbekalan bagi setiap orang yang hendak hijrah, apalagi dari Mekah menuju Madinah. Sementara itu, perbekalan yang dibawa Rasulullah sudah sangat minim sekali. Dan sewaktu tiba di desa Qadid, perbekalan Rasulullah sudah habis. Sehingga beliau membelokkan perjalanan ke sebuah kemah milik keluarga yang tidak kaya. Seorang wanita yang ada di dalam kemah tersebut bernama Ummu Ma'bad. Wanita itu biasa melayani para kafilah yang dalam perjalanan atau para musafir yang kehabisan perbekalan di tengah perjalanan. Di sanalah Rasulullah singgah dengan maksud hendak membeli perbekalan untuk perjalanan selanjutnya. Namun ternyata, semua persediaan yang biasa disediakan oleh Ummu Ma'bad telah habis tanpa sisa. Tinggal seekor kambing kurus yang sakit-sakitan dan tidak mengeluarkan air susu. Rasulullah minta izin kepada Ummu Ma'bad untuk memerah air susu kambing tersebut. Ummu Ma'bad menganggap permintaan Rasulullah itu sangat aneh sekali. Sebab jika susu itu bisa diperah, tentu dalam waktu sebelumnya diperah lebih dahulu olehnya. Namun tak urung Ummu Ma'bad mengizinkannya. Ia melihat kesungguhan yang terpancar dari roman Rasulullah. Ummu Ma'bad belum mengetahui bahwa tamu yang berkunjung ke kemahnya itu adalah Rasulullah. Maka ia pun memperhatikan tingkah laku Rasulullah. Ia melihat Rasulullah mengusap-usap puting susu tersebut sambil menengadahkan tangan ke langit. Dan tidak begitu lama terjadilah suatu keajaiban yang benar-benar luar biasa. Menurut pandangan Ummu Ma'bad, karena kambingnya kurus dan sakit-sakitan itu, kenapa bisa mengeluarkan air susu dengan menengadahkan tangan ke langit? Dan tidak begitu lama terjadilah suatu keajaiban yang benar-benar luar biasa. Menurut pandangan Ummu Ma'bad, karena kambingnya kurus dan sakit-sakitan ini

melihat bejana yang penuh dengan air susu segar. Padahal sebelum suami Ummu Ma'bad pergi, kambing itu tidak setetes pun mengeluarkan air susunya. Karena rasa heran yang tak tertahan, maka ia bertanya kepada Ummu Ma'bad istrinya, "Hai istriku, dari manakah kamu dapat air susu ini? Sedangkan ketika aku pergi, bejana itu dalam keadaan kosong." Kemudian jawab Ummu Ma'bad, "Tadi ada seorang lelaki yang sangat baik lewat dan menghampiri tempat kita." Ummu Ma'bad pun menceritakan ciri-ciri, tingkah laku, dan apa saja yang diperbuat Rasulullah selama dalam kemahnya. Ia juga menceritakan ketika beliau memerah susu kambing mereka yang kering, tiba-tiba keluar air susunya dengan deras sekali. Mendengar penuturan Ummu Ma'bad itu, suaminya sangat gembira dan berkata, "Ya istriku, dia adalah keluarga dari bangsa Quraisy yang dihormati dan dimuliakan karena budi pekertinya terkenal baik sekali. Dialah yang mendapat sebutan Al-Amin, utusan Allah." Betapa menyesalnya Ummu Ma'bad karena tak mengetahui siapa sebenarnya tamu yang datang yang telah membuat mereka gembira. Lalu ia bersumpah, "Bila aku melihat dia lagi, tentu aku akan beriman kepadanya dan senantiasa mengikuti jejaknya serta mendekati dia." Sementara itu, Rasulullah telah sampai di Madinah dengan selamat tanpa gangguan, tepat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, dan masyarakat Madinah menyambut beliau dan Abu Bakar dengan segala hormat dan sukacita.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu, Bu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ahli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya demen nih ngelihat wajah ibu-ibu, wajah bapak di sini. Ini wajah, wajah tanpa masalah gitu. Biarin utang banyak, yang penting enggak kebayar ya. Enggak apa-apa dah, masalah banyak, yang penting belum selesai. Kenapa? Tandanya kita masih disayang tuh sama Allah. Kita kudu tahu, kita punya masalah, kalau belum selesai, tuh tandanya sebenarnya Allah masih belum percaya sama kita. Kali kalau diurusin sama tuh masalah, kita jadi lupa lagi jadi orang. Kali kalau diselesain sama masalah, kita kemudian lupa lagi sama kita punya iman. Akhirnya terjadi apa? Kita punya masalah lagi. Jadi Allah siapin dulu nih diri kita. Gampang dah kata Allah utang mah. Gampang dah kata Allah. Siapa yang pengen punya anak gampang dah. Siapa yang belum kerja pengen kerja gampang. Siapa yang pengen punya jodoh gampang dah. Yang penting kata Allah ingat dulu. Ingat apa? Ingat sama kita punya dosa. Sebab barangkali kita punya masalah belum selesai, lantaran kita punya dosa juga belum selesai kita minta ampun sama Allah. Jadi nomor satu sebenarnya, kalau kita lagi punya masalah, jangan cari solusi dulu. Solusi mah nomor 17. Yang kita cari nomor satu ampunan Allah dulu. Kalau Allah udah ngampunin kita, insya Allah semua urusan masalah kita beres. Insya Allah. Tapi nih pagi nih kita ngaji sesuatu istimewa nih. Sesuatu yang kalau kata orang lain mah kuasa Tuhan. Kita nyebutnya kun fayakunnya Allah.

Kalau Allah udah bilang kun fayakun. Selama ini kan kita belajar matematika sedekah ya. Masih ingat matematika sedekah? 10 dikurang 1 berapa? Bukan 9. Berapa? 19. 1 dikurang 1 berapa ya, Pak? Mana Bapak nih? 1 kurang 1 berapa? Dibingung jawabnya. Bukan 0. 10. Kenapa 10? Sebab ketika kita punya 1, kita bagi nih sama Allah. 1 kita sedekahin buat orang. Maka yang 1 ini akan dipulangin sama Allah. Dipulangin berapa? Paling kagak 10 kali lipat. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 160. Siapa aja yang ngasih 1 sama Allah, Allah bakalan tanggung jawab mulangin 10 kali lipat. Satu hari datang nih seorang supir. Kita belajar nih tentang matematika sedekah, perkalian 10 kali lipat dulu dari yang paling rendah dah. Nih sopir datang, Ibu. Kalau Ibu Bapak sempat main ke rumah saya, di rumah saya itu di pinggiran ada majelis kecil. Di majelis itulah saya suka terima tamu gitu. Nah itu tadi tuh ada yang datang dengan bawa utang yang gak kebayar. Ada yang datang kemarin tuh kita cerita, suami gak pulang-pulang setahun. Ada yang datang gak punya anak sekian tahun gitu. Ada yang datang kemudian ngaduin dia butuh pekerjaan, butuh jodoh, macam-macam dah. Ini sopir yang datang nih. Sopir bilang begini, Ustaz, minta amalannya dong. Kita nanya sama dia nih, amalan buat apa? Amalan buat naik gaji, Ustaz. Buat naik gaji dia bilang. Kita tanya sama dia, emang gajinya berapa sekarang? Gaji saya 800 ribu, Ustaz. 800 ribu mah saya bilang udah gede. Udah bersyukur belum? Ketika kita nanya udah bersyukur belum, dia ketawa nih, Ustaz. Diketahuan Ibu, apa dia bilang? Kalau soal syukur mau Ustaz, saya dari lahir udah syukur. Namanya Abdul Syukur gitu. Jadi bilang udah jangan ditanya dah soal syukur mah gitu. Ya udah saya bilang mau naik gaji jadi berapa? Ustaz, kalau bisa jadiin 1,5 dah. Jadi dari 800 jadi 1,5. Kita bilang sama dia, kalau cuma minta tambah jadi 1,5 enteng. Enteng kita bilang. Bagaimana kalau kita bikin tuh gaji jadi 3 juta? Wah, diketawa lagi. Ustadz mah bercanda. Naik 1,5 aja udah girang bener, dia bilang. Apalagi bisa jadi 3 juta? Enggak, saya bilang, kagak bercanda. Tanaman mah bagaimana tanamannya begitu? Hasil mah bagaimana yang ditanam? Yang ditanam dikit, numbuhnya juga dikit. Yang ditanam kecil, numbuhnya juga kecil. Yang ditanam gede, numbuhnya juga gede. Kita sodorin tuh ayat. Yang pertama surah Al-An'am ayat 160 tadi tuh. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Lu bagi 1 dah sama Allah. Nanti Allah akan pulangin 10 kali lipat. Yang nomor 2, kita sodorin surah At-Talaq ayat 7.

Wa man kudira alaihi rizquhu, dan barang siapa yang sedang disempitkan rizkinya, sedang punya banyak masalah, sedang punya keinginan, termasuk nih sopir pengen gaji naik, gampang kata Allah. Falyunfik mimma atahullah, coba dong sedekah, begitu kata Allah. Ujung tu ayat, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra, Allah akan bikin yang sulit jadi mudah. Nih sopir merasa nih sulit bener nih naikin gaji, udah kerja tahunan gaji tetap segitu. Dia bilang anak nambah stat, sekarang 5 nih anak, tapi gaji kagak nambah-nambah, kan jadi kurang tuh gaji. Begitu kita sodorin nih 2 ayat, apa dia bilang? Oh, jadi ini nih Ustaz, ayat buat naik gaji. Saya bilang, iya benar, lo amalin dan ayat. Insya Allah dah, mau naik gaji berapa tergantung amalan kita. Dia ngomong begini. Baik Ustaz, jazakallah dah, terima kasih. Tinggal pertanyaannya nih Ustaz, nih ayat dibacanya kapan? Berapa kali? Begitu tuh kelakuan kita tuh. Quran berhenti cuman dibacaan gitu. Padahal kan Allah bilang lewat Rasulnya, jangan cuman dibaca dong, diamalin gitu. Supaya terang kita punya hidup, supaya terang kita punya problem, supaya terang kita punya keinginan gitu. Kita suruh bangun nih orang. Pak, bangun dah. Ceritanya gitu. Dibangun. Begitu bangun kita tanya sama dia, bawa duit berapa sekarang di kantong? Wah. Emang kebiasaan kita begitu, pokoknya kita adu aja dan ceker gitu. Belum dilihat Ustaz, ayo lihat dulu. Dia buka tuh dompetnya, dia lihat tuh isi kantongnya, dia nyebut ada 100.000 Ustaz. Mariin duitnya. Buat apa Ustaz? Udah mariin cepat, kata penek gaji loh jadi 1,5. Cepet cepet. Dia ragu-ragu tuh, dia kasih juga sama kita ini. Ini Ustaz, itu duit begitu dipegang di tangan kita, kita ngomong sama dia nih, kalau situ percaya sama janjinya Allah, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih, maka nih duit bakal dipulangin sama Allah 1 juta rupiah. Begitu kita bilang bakal jadi 1 juta, apa dia bilang? Ah, kalau emang jadi 1 juta kita ikhlas dah Ustaz. Emang bakhil kita mah. Maka Allah bilang begitu tuh supaya kita terangsang. Ngapa apa emang udah janjinya Allah begitu? Allah tahu kita pelit, Allah tahu kita bakhil, Allah tahu kita pedagang, maka dikasih hitung-hitungan dagangannya. Sini, aku pulangin sekian. Begitu Allah bilang. Pulang nih orang, pulang. Datang kira-kira Jumat, datang kira-kira Jumat, Sabtu dia hitung nih. Mana nih yang nganterin duit 1 juta? Gua ngasih sama Ustaz 100.000 nih kemarin. Gak ada yang datang. Hari Minggu dia tungguin, gak ada yang datang juga. Selasa baru berbuah tuh. Lihat ibu bapak yang dirahmati Allah. Rasulullah bilang, as-sadaqatu tajlibur rizki, sedekah mengundang datangnya rizki. Si sopir masih jadi sopir, kerja mobilnya sama, majikannya masih yang sama. Apa yang beda? Yang beda dia sudah bersedekah. Hari Selasa dia dipanggil sama majikannya. Pak, temenin saya yuk. Kemana? Ke Jawa. Berapa hari? Paling 2 hari lah gitu. Pulang pergi 3 hari lah. Deket Cilacap lah gitu kira-kira. Saya pamit dulu deh pak sama istri. Gak usah, bentaran doang kok. Ayo kita langsung jalan nih. Jalan. Ternyata janji cuma 2-3 hari molor, jadi 4-5 hari. Begitu pulang lagi ke Jakarta, nih majikan gak enak hati. Apa kata si majikan? Sampai rumah nih, pak, bapak parkir gitu, saya masuk bentaran, jangan langsung pulang ya, ada titipan nih buat bini di rumah. Si sopir nurut, ya parkir gitu. Gak lama majikannya keluar bawa amplop. Amplopnya tipis. Dia ngomong nih sama si sopir, pak, takut bapak diomelin di rumah, ganjel nih mulut istri sama ini. Kita kan ya ngaku aja dah, ngaku dah. Suami lama gak pulang, bukan kita subuhin sama teh manis dulu.
Kita suguhin sama anduk anget buat nyekak dia punya muka. Kita semprot gitu kan. Kemana aja lo? Si majikan ini khawatir, takut si sopir dimarahin. Maka pikiran dia, udah dah, kasih amplop tuh bini, bilang, ini bukan uang gaji, ini mah uang tambahan dari saya. Apakah si majikan tahu bahwa si sopir bersedekah hingga kemudian dia merahnya? Enggak, apa yang membuat tuh sopir diberi amplop tambahan dari Allah lewat si majikan? Iya Allah. Si sopir kemudian enggak ngira. Dia pikir yang namanya duit tambahan, ah masa iya lebih banyak daripada duit gaji gitu kan. Maka nih amplop enggak dikelet sama dia. Begitu dia pulang ke rumah, bu, alhamdulillah nih ada amplop tambahan dari majikan. Buka gidah, hitung berapa duitnya gitu. Istrinya si sopir buka, kaget nih istri si sopir. Masya Allah pak, banyak benar. Berapa kata si sopir? 1 juta pak. Hah, 1 juta? Kaget dia. Nyesel tuh dia. Nyesel yang pertama, dia bilang nih, kalau tahu 1 juta mah gue klet duluan di depan. Emang begitu gaya laki-laki dah. Saya juga sama dikasih amplop. Dia bilang, ya Allah, kalau mau tahu 1 juta. Dia gak ngira, 10 ribu sama 100 ribu kan sama. Selembarannya sama, gak beda. Begitu dia lihat, ya kayaknya 100 ribu nih gitu. Dia ada nyenengin istri gak dibuka. Nyesel yang kedua, rupanya tuh di amplop. Kan ada 1 juta tuh. Kan janji Allah siapa yang ngasih 1 diganti 10. Rupanya dia mikir tuh, kalau tahu begitu mah kemarin saya kasih 200 ribu. Nih di dompet ada 200, cuman dia kemarin ngeri. Kalau gua bilang 200 diambil semua nih mau Ustaz. Agak beres urusannya nih. Maka dia nyebut 100 ribu Ustaz. Lihat, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah mah kagak pernah bohong. Kita yang kurang percaya. Apa buktinya kita kurang percaya? Tengok aja gaya sedekah kita. Kita punya duit 100, 50, 20, 10, 5 ribu, 1 ribu. Kita yang ngaji nih, kenceleng lewat.

Berapa tuh yang kita keluarin? 1000. Yang 1000 juga ada dua nih. Ada yang lecek, ada yang lempeng. Yang mana tuh? Yang lecek, tega banget gitu. Emang udah nasib kotak dah 1000-an dia mah. Sekalinya ada yang 50, ya Allah, pakai dia balik lagi ke masjid. Pak, tolong periksa. Ada 50-an tuh kayak di kotak tuh. Saya salah naruh tuh tadi. Emang nasib kotak begitu tuh. Makanya di masjid jangan pakai kotak lagi udah. Pakai sorban aja udah. Kalau pakai sorban mah rada mendingan dikit gitu. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau cuman dibalas 10 mah terlalu biasa nih. Sebab Allah bisa balas lebih dari sekedar 10 kali lipat. Contohnya tuh si Sulam. Masih ingat kagak tuh Sulam tuh? Siapa itu? Tukang bubur naik haji, subhanallah. Saya tahadus bin nikmat tuh naik Mercy yang dimenangin tuh masih tukang bubur. Tahun 2003 kira-kira begitu dah. Ibunya nih pengen banget berangkat haji. Dia ngomong sama anaknya nih, mungkin gak ya emak bisa nyium Hajar Aswad gitu, bisa pergi haji. Lah pergi haji kan kita tahu urusannya bukan urusan duit, tapi urusan apakah Allah menghendaki atau tidak.

Ba'di. Kata siapa yang punya duit dia gampang pergi haji? Belum tentu. Kata siapa juga yang kagak punya duit susah pergi haji? Ya belum tentu juga. Wahual azizul hakim, bola di tangan Allah. Ini tukang bubur nabung, dia kan punya kotak ya buat kembalian tuh. Dia bikin kotak yang kedua. Bedanya kotak yang kedua ini buat sedekah bagi ibunya. 1,000, 2,000, 3,000 dia taruh di situ. Kemudian sebulan sekali tuh tabungan dipindahin ke bank. 2 tahun dia menabung di bank, tuh duit mencapai angka 5 juta rupiah. Di bank tersebut memberlakukan satu ketentuan reward, ketentuan hadiah. Siapa aja dari dia yang punya nasabah, punya tabungan kelipatan sekian juta rupiah, berhak mendapatkan 1 poin reward yang hadiahnya Mercy New Ice E200 kompresor seharga hampir 1 miliar rupiah atau kurang lebih 724 juta rupiah on the road nih. Si tukang bubur ini dapat ibu. 2 tahun kemudian ditelepon dia nih. 2 tahun setelah dia nabung saban hari tuh buat sedekah, dia punya kotak di rumah yang dia buat sedekah, ditelepon sama tugas bank. Ibu, kebetulan dia nabung atas nama Bu Anis istrinya. Ngimpi apa nih Bu Anis semalam? Kata si Bu Anis, enggak tuh, enggak ngimpi apa-apa. Masa enggak ngimpi apa-apa? Ibu bakal dapat hadiah gede loh. Enggak pak, saya enggak ngimpi apa-apa, bener dah. Ya udah, ngimpi enggak ngimpi kek, tetap deh datang ke bank kami, dia bilang gitu. Jangan lupa ya, bawa buku tabungan yang asli gitu. Bawa KTP yang asli, bawa kartu keluarga sama buku nikah yang asli. Jangan lupa nih satu lagi kata si petugas bang, jangan lupa bawa obat puyeng ya. Takutnya pingsan gitu. Lihat, kemudian nih Mercy nggak bisa dia tebus. Kenapa dia nggak bisa tebus? Sebab pajaknya 25% pajak hadiahnya. Kemudian tersiar kabar di Semarang. Woi, ada satu anak yang mahabbah sama dia punya ibu. Kepengen banget megiin haji tuh ibu. Kemudian dia bersedekah saban hari di kotak. Kemudian dia dapat hadiah Mercy tapi dia gak bisa tebus. Berita ini kemudian sampai ke saya punya sahabat Habib Hasan Toha. Sama Ustadz Haji Hasan nih, tuh Mercy dibeli. Kira-kira harganya 525 juta rupiah. Lihat, si tukang bubur nanam satu. Allah bayar bukan cuma 10 tuh. Allah bayar 100 kali lipat. Begitu dinabung sampai 5 juta, Allah ganti 500 juta rupiah. Kalau kita nih, kalau kita punya masalah, kita punya keinginan, kalau kita ngandelin kita punya otak, maka tidak terjadi percepatan yang mengagumkan. Boleh diadu nih, ada warung satu. Nih warung kagak ahli sodako. Diadu sama warung set yang ahli sodako, hasil akhirnya pasti beda. Walaupun kelihatan di kasat mata, nih warung yang ini kemudian rame, laku, tapi hasil akhir pasti beda. Begitu dicek masaldo, yang ini penyakit banyak, keluarga babak belum, punya masalah ini dan itu, yang ini anteng gitu. Kan kita mah yang penting duit banyak, urusan gak ada, itu yang penting buat kita. Iya. Iya. Ini yang disebut dengan keberkahan. Lihat, ada percepatan yang beda, yang mengagumkan. Saya punya teman Ustadz Gatot di Surabaya. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Dia udah jalan nih, udah jalan bawa duit 3 juta. Mau ke bank, mau bayar nih ONH. Separo waktu itu 7 jutaan, tahun-tahun 94 apa 95 gitu. Di tengah jalan, dihubungin dia sama adeknya. Kira-kira kalau bahasa kita nih, bang pulang dah bang, ini ada urusan di rumah nih, butuh duit gitu. Ini duit di tangan. Si abang nih nanya, butuh duit berapa? 3 juta. Ya salam, ini duit emang 3 juta buat bagi haji. Lihat matematika kita tadi, 1 dikurang 1 menurut kita 0. Tapi menurut Allah bukan 0. Apa kata si Ustadz Gatot? Waktu itu Ustadz, ana bagi tetap duit. Ana bilang pergi haji mah gampang lah. Insya Allah, kalau emang Allah menghendaki, saya bisa punya rezeki lagi nanti. Begitu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, enggak ada perubahan. Dia pun sudah lupa dengan keinginannya berangkat haji. Tiba-tiba di bulan ke-8 begitu ibu, ditelepon dia sama Pemda. Ditanya dia sama Pemda nih,
"Eh, Ustaz, mau pergi haji kagak?" Kata si Ustaz, "Siapa yang kagak kepengen? Nah, kalau kepengen datang dah." Ada satu petugas nih yang enggak jadi berangkat. Ustaz dipilih nih buat ngegantiin. Subhanallah, Ibu lihat. Ketika dia bagi duit buat pergi hajinya sama orang lain yang cuman separuh kalaupun dia bayarin, Allah kemudian bayarin tuh kontan langsung. Kenapa saya bilang kalau cuman diganti 10 mah biasa, diganti 100 mah biasa? Ada nih yang Allah ganti lebih dari itu. Ada satu cerita, Allah mengganti sampai 1000 kali lipat. Dan emang janjinya begitu. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habba kamathali habbatin ambatat sabafikul sumbulatim. Cek, agak bunyi di Vespa. Engkol lagi sekali lagi, zek, enggak bunyi juga. Malah ngempos bunyi. Dia nunggingin nih sebentar nih Vespanya. Karena dia pikir barangkali nih bensinnya hampir habis gitu. Ternyata benar, emang bensinnya hampir habis. Begitu dimiringin dikit, ya kemudian dia selak lagi gitu. Apa motornya nyala. Kas dah suaranya Vespa gitu. Di jalanan dia pengen ngaji tuh. Ingat, nih bensin hampir habis. Hatinya bilang, beli bensin dulu kali ya, nanti baru ngaji. Tapi hati yang sebelah ngomong, kalau beli bensin dulu muter ke belakang. Padahal pengajian ke depan. Udah dah ngaji dulu, nanti abis ngaji baru beli bensin. Ngajilah nih si fulan pengemudi Vespa di pengajian. Ya Allah, malahan dia bertambah dan bertambah. Siapa yang menikmati janji Allah tentang sedekah? Yang menikmati janji Allah tentang sedekah, ya orang-orang yang bersedekah. Kalau yang kagama, kagak, kata si Kiai begitu. Begitu sorban si Kiai turun, ngelewatin barisan si pengemudi Vespa, dia cabut nih duit di kantong. Ada duit di kantong nih 1000. Zaman dulu 1000 dapat 0,5 liter. Kalau sekarang 1000 beli bensin, gitu. 1 seloki gitu. Kurang malah ya. Nah, ini 1000 dia cabut nih. Ini duit buat beli apa nih? Buat beli bensin. Begitu dia cabut, setan ngegoda. Apa kata setan? Weh, itu kan duit buat beli bensin. Jangan belagu dah. Udah miskin, miskin aja. Udah dah, pakai sedekah lagi. Konyol nanti. Itu duit buat beli bensin. Kalau situ gak beli bensin, motor situ mogok. Kalau motor situ mogok, dorong. Mau dorong. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Setan emang kerjaannya begitu, Ibu. Ngegodain. Apa dia bilang? Nih duit udah ketanggungan kecabut. Masa dimasukin lagi? Udah dah dia pikir.

La haula wala quwata. Apa dia bilang? Dorong-dorong dah. Dimasukin nih sorban. Setan kalah, si Fulan menang. Tapi kan setan gak berhenti. Dia tungguin. Bener kejadian. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan,

Nggak bakalan ada orang yang susah lantaran dia bersedekah. Walahum ajrun karim, malah bagi dia pahala yang teramat besar. 200 meter dia pulang dari pengajian. Subhanallah ibu bapak, tuh motornya mogok. Pan katanya gak ada yang susah ustaz, kenapa dia mogok? Ya gak tahu. Kita terusin aja ceritanya nih. Begitu tuh motor mogok ibu bapak, cek cek cek cek, habis. Setan emang dari tadi ngetawain, diketawain lagi. Gua bilang juga, apa lo, jangan sedekah. Begini jadinya dia bilang, kalau dia kalah, kalau dia nyesel, nih sedekah agak bakalannya berbuah gak? Tapi nih orang hebat, apa dia bilang? Emang udah waktunya dorong kali? Cuman dia nangis juga tuh, sambil dorong motor dia netes air mata. Apa dia bilang? Kagak enak jadi orang susah. Lah baru sedekah 1000 udah dorong motor. Tapi itulah, Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya yang bersedekah jadi susah, kecuali itu ujian buat kesabaran dan keikhlasan dia. Baru melangkah kira-kira 10 langkah begitu, Allah kirim malaikatnya dalam bentuk mobil kijang yang lewat di jalanan itu. Tuh mobil lewat nih. Begitu 100 meter dia berhenti. Kenapa? Sebab dia lihat tuh yang dorong motor temennya. Jadi dia mundur nih. Begitu mundur, begitu sejajar, dia turunin kacanya. Dia nanya, kenapa mas motornya didorong? Bensinan teh. Ya wes, mingkir. Situ parkir, situ punya Vespa, situ ikut sama saya beli bensin. Kita cari dah pom bensin. Lihat, kalaupun cerita ini berhenti sampai di sini, tuh orang udah untung 2 kali lipat. Niat beli literan tadi setengah, ya kan? Beli bensin setengah liter. Sekarang dia dijanjiin beli 1 liter. Berangkat nih berdua. Sampai pom bensin, dia beli botol air 1 liter. Tuh air diminum, dikosongin, diganti bensin. Dalam perjalanan pulang dari pom bensin menuju Vespa yang diparkir, ini berdua ngomong. Apa kata si Kijang? Ente untungnya Ves gitu. Untung apaan? Kita nikah sama nih tahunnya, tapi situ anak udah 3. Saya belum. Kata si Vespa, saya pikir situ yang untung. Situ punya Kijang, saya cuma punya Vespa. Kata si Kijang, hus, mau anak ditukar sama Kijang. Pokoknya nih berdua ngobrol nih, ngobrol gitu ya, tentang kesusahan masing-masing. Rupanya timbul simpati dari si Kijang sama si Vespa. Begitu nyampe Vespa, apa kata si Kijang? Mas, saya gak turun ya. Dia ngerogoh kantong. Di kantong tuh ada amplop yang dia belum lihat isinya berapa. Nih amplop rupanya mungkin bonus nih dari pekerjaan dia, dari kantor dia. Tuh amplop kemudian dikepelin ke tangan si Vespa. Mas, tak titip ya. Bilang ke bojomu tuh, doain supaya saya bisa punya anak seperti panjenengan. Udah, jangan dilihat di sini duitnya. Lihat aja nanti di rumah. Sebab saya juga belum tahu nih duit isinya berapa. Pulanglah kemudian si Vespa ke rumah. Begitu lihat sama dia di rumah, tuh amplop isinya 1 juta rupiah. Subhanallah. 1000 dagang apaan tuh yang bisa untung sampai 1 juta dalam setengah jam? Investasi manajer juga gak ada yang bisa kerja kayak begini sampai 1000 kali lipat dalam waktu kurang dari 1 jam. Cuman Allah nih yang bisa begini. Maka Allah ngingetin kita, yabna Adam, wahai bani Adam, wahai anak manusia, a'taitukum fadla, aku sudah memberi begitu banyak buat kalian, wasa'altukum qardha, dan sekarang saatnya aku minta pinjaman dari kalian semua. Wa man a'tani syai'an, siapa yang sudah memberikan kepadaku sesuatu, kata Allah, dari rizki yang aku berikan kepadanya, tau'an, dengan girang, dengan riang, dengan senang, dengan ikhlas, dengan rela, dengan rela, ajaltu lahu fil ajil, aku akan ganti kontan. Waddakhartu fil ajil, sebagiannya lagi aku tunda. Kapan? Kalau kita butuh, kita perlu, kita pantas. Kayak si tukang bubur,
Rupanya 2 tahun kemudian emang Allah beri, emang pantas dah tuh, begitu kira-kira. Rupanya 1000 itu pun baru koma tuh dari Allah, masih ada koma yang lain. Kapan wadakhartu fil ajil, kagak tahu dalam bentuk apa Allah berikan fadilahnya yang lain. Maka ketika kita pengen rezeki banyak, pakai nih teori. Ibu, bapak sampai rumah ngobrol sama laki tuh, sama bini ngobrol. Breakdown tuh. Gaji di breakdown. Umpama ibu bapak punya gaji 1.750.000 rupiah. Turunin susu anak sekian, kontrakan sekian, angsuran motor sekian, biaya cerewetnya istri sekian. Emang kan kudu disumpel itu. Kalau nggak ngaku. Kalau pergi suami apa ibu bilang? Weh, pergi aja sini dulu. Masa nggak ninggalin apa-apa nih? Kagak dah, ibu-ibu di sini mah kagak. Lebih cerewet. Enggak, itu kan yang belum ngaji cerewetnya enggak. Kalau yang udah ngaji mah ikhlas, suami kawin lagi juara rela. Sorga gitu. Masa kalah sama istri saya? Udah tahu kan cerita, istri saya masih siap tuh. Dia pernah ngomong sama saya tuh, "Kak, kalau kakak emang kawin lagi pengen begitu, saya siap dah gitu." Ketika saya tanya, siap apa nih? Dia kan siap kabur, dia bilang. Kita yang jadi laki gak mau kalah. Kita bilang sama dia nih, "Wah, kalau mama siapnya siap kabur, kagak dah." Kagak apa nih? Kagak bakalan nahan, kabur aja. Breakdown tuh. Begitu dilihat, semua udah diturunin, biaya ini, biaya itu. Dijamlah dah tuh. Begitu dijamlah, ketahuan nih. Ternyata 3 juta. Kurang kan tuh? Apa yang kita lakukan biasanya? Satu, ngutang datu kita. Emang kebiasaan? Kagak cukup nih po. Kagak cukup nih ne. Kagak cukup nih bang. Kagak cukup nih pa. Kagak cukup nih bu. Bagaimana caranya? Ngutang kita. Jadi dah kita adalah makhluk-makhluk Allah yang lemah gitu. Allah bilang jangan utang dulu dong lo cari. Nih pakai dulu nih. Pakai potensi ini dulu, kita gak pakai langsung utang. Padahal cara kita udah belajar nih, satu cara unik nih. Bagaimana caranya kalau mau dicukupkan Allah, kita sedekah di depan. Waman kudiro alaihi rizquhu falyunfiq, tak, kita sedekah di depan. Begitu tahu kita kurang, jalan untuk memenuhi apa yang kita kurang itu, bersedekah di depan. Kita bilang sama bini ini, begitu di rumah pak, "Ibu lian, ini 3 juta pengeluaran kita. Sementara kita punya pemasukan cuma 1,7. Menurut Ustadz Yusuf tuh, menurut Quran, kita beraniin dah sedekah di depan. Kita kaliin, kali ini jangan 2,5%. Kita malu, malu sama agama lain, malu. Dia pada punya teori perpuluhan tuh, enteng bener dia keluar 10%. Kita teori 2,5% aja, subhanallah. Susah bener, malu dah. Kita pakai tuh teori 10% tuh. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. 3 juta kali 10%. Tak. 10% kali 3 juta berapa itu? 300.000 rupiah. Menurut hitungan kita, 1,7 dikurang 300 malah jadi tinggal 1,4. Tapi menurut Allah kagak. Kita bakalan punya duit 4,7. Dari mana 3 juta bakalan dipulangin 300.000 rupiah. Menurut hitungan kita, 1,7 dikurang 300 malah jadi tinggal 1,4. Tapi menurut Allah

Tapi kalau kita nanya sama hati, kita bosan susah, bosan gelisah, bosan nombokin melulu, bosan warung kagak laku, bosan bini begini, bosan laki begitu. Kalau emang bosan jawabannya fal yunfik mimma atahullah. Ayo sedekah, sedekah, sedekah. Si sopir di awal tadi udah membuktikan. Begitu dia cut, cekrek, 800 ribu diambil 100 ribu kan tinggal 700. Ternyata Allah berikan uang tambahan buat dia 1 juta. Sehingga penghasilan akhirnya bukan 700 tapi 1,7. Dari mana Ustadz jalannya? Banyak. Kalau Allah udah mau mah banyak. Bukan cuma dari bos, bukan cuma dari majikan, bukan cuma dari gaji, tapi dari banyak hal. Wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Bahkan ibu, bapak, kalau kita ngamatin di negeri, negeri ini butuh sedekah nih. Yuk kita lihat musibah ada di mana-mana. Kita juga begitu ya kan? Kita juga subhanallah, dalam satu rumah tangga masalah kadang-kadang lebih dari 10. Iya. Kalau udah begitu tuh, sedekah tuh udahlah budak dah judulnya. Kenapa? Karena ternyata sedekah tuh bisa ngedatengin redonya Allah. Lah kalau Allah udah redo, ikhtiar kita pasti berhasil. Karena yang bikin sedekah itu kemudian bisa begini bisa begitu adalah karena Allah mencintai orang-orang yang bersedekah. Sedangkan kalau orang-orang sudah bersedekah, kata Allah, redonya udah muncul. Ada 4 tuh. 1, masalah kagak mungkin kagak selesai. 2, keinginan kagak mungkin kagak kejawab. 3, dosa pasti diampunin sama Allah. Yang 4, kita meninggal dalam keadaan yang husnul khatimah. Coba ibu, begitu kita sedekah, ternyata kesedihan kita Allah ganti jadi kebahagiaan. Udah ukurannya bukan duit lagi tuh. Betul ya? Ukurannya bukan ukuran diganti 10, 100 ribu, bukan. Gak ada ukurannya. Tanya sama orang-orang yang berumah tangga sekian tahun gak punya anak, tanya. Kemudian ketika dia berani menyedekahkan harta terbaik, cekrek, kemudian Allah berikan anak buat dia. Ayo, ukurannya udah ukuran hitung-hitungan kali-kalian lagi deh tuh. Ini kejadian tuh, kejadian subhanallah. Ada seorang kawan, 9 tahun dia gak punya anak, 9 tahun. Ketika saya hadir di Medan dalam satu acara training di salah satu bank, dia datang ke saya. Ustaz, saya udah nonton tuh episode Mahakasih yang judulnya Mandul gitu. Itu bisa terjadi sama saya enggak ya, Ustaz? Gitu. Saya liatin muka dia. Saya bilang sama dia, keajaiban Allah terjadi buat siapa aja yang percaya. Kalau situ percaya, insya Allah, Allah juga akan menurunkan keajaiban yang sama. Ayo ikut dulu, saya bilang gitu. Ikut pelatihan dulu, ikut tuh pelatihan. Ikut pelatihan wisata hati saat itu. Begitu keluar, ada testimoni. Saya bilang sama semua peserta, Allah lagi ngelihat nih. Saya bilang, Allah lagi ngelihat. Bangun dah, kosongin dompetnya. Kuras tuh tasnya, saya bilang begitu. Allah lagi ngelihat. Kasih, kasih ini Ari, saya bilang. Sama Allah yang terbaik, supaya Allah memberikan yang terbaik. Keluar dari ruangan, nih orang nyamperin saya. Apa dia bilang? Ustaz, saya udah kosongin dompet tuh. Doain ya Ustaz, supaya saya punya anak. Udah 9 tahun saya sama istri belum punya anak. Kalau gak salah saya bilang saat itu, kagak mau. Oh gak mau Ustaz. Iya kan ente baru ngosongin yang di dompet, yang di rumah mah belum. Takutnya kurang gitu. Takutnya kurang. Ibu, nih liatin tangan saya. Liatin pak, ini kotak nih. Tengahnya ada boneka. Kita megang palu nih, kita pukul nih tengahnya nih. Begitu kita pukul tengahnya nih boneka, alat ukurnya naik, bandulnya naik nih. Shhh. Ada ya mainan kayak begini ya. Kalau kita tambahin lagi ini pukulannya, ini pukulan mendekati target. Shush. Ya, betul ya. Tapi kalau kita dengan kekuatan penuh nih, kita hantam nih tengahnya nih. Shhh. Ini naiknya begini nih. Ini nih yang disebut dengan lancanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalau lagi punya masalah dan keinginan, tos-tosan begitu sama Allah dah. Iya, punya kontrakan 2 pintu belah, tak, gitu. Sebelah buang dah buat Allah. Punya tanah tinggal 1000-1000-nya, suami sakit jantung, dijagain juga pasti dijual buat operasi. Daripada dijual buat operasi, sekarang kita serahin sama Allah. Urusan mah bagaimana aja dah begitu. Begitu kita berani berbuat ini, Allah turunin tuh yang disebut dengan lancanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Terus saya bilang sama dia, saya datang ke Medan tuh malam Sabtu. Hari Sabtu pagi saya pulang dari Medan. Saya bicara sama dia, Pak, Saban

0: Minggu pagi di pondok saya ada pengajian. Nanti datang deh ya. Saya bilang begitu nih amannya orang. Kita terusin lagi nih ngajinya di sono. Teman-teman asatis nih di pondok tahu, orang itu kemudian minggunya langsung ada di sini. Hari Minggu dia langsung ada di sini tuh. Jadi rupanya secepat kilat itulah dia datang. Kaget juga ketika melihat dia ada di sini. Jadi saya ngomong Sabtu pulang, Minggunya ada di Jakarta. Apa dia bilang, "Ustaz, saya udah tambahin tuh sedekahnya. Ustaz doain saya ya." Dia datang sama ibunya kemarin. Datang sama ibunya, sama istrinya, kalau enggak salah sama adiknya. Itu kejadian kurang lebih kalau tidak salah itu bulan Januari 2006. Bulan April tanggal 29 2006 jam 20 lewat 22 menit. Tuh orang yang tadi datang ke pondok kita ini SMS kepada saya. Kalau saya yang bacain kagak lucu, takut disangkanya bohong. Ngaji Doni aja yang bacain. Saya ingat persis, ini di tiang ini dia ngomong, di tiang itu tuh. Dia bicara, ada ibunya, ada dia, ada adiknya. Dia bilang begini, "Ustadz nih ada sisa nih. Kalau gak salah waktu itu sisanya sekian juta gitu. Ini sisanya saya sedekahin dah buat pondok ini. Ustadz doain supaya saya punya anak." Nih hasilnya.
1: Alhamdulillah istri saya hamil sudah menunggu 9 tahun. Ini kuasa Allah karena kita bersedekah. Terima kasih Ustadz mengenai saya dengan mukjizat sedekah, mohon doanya.
0: Ini SMS dia ketika saya waktu itu ada di Bangka Belitung. Ketika dia SMS ini, saya mau ingat dia tuh. Nangis saya, netes air mata saya, subhanallah. Saya ngerasa gitu loh. 9 tahun nungguin anak, subhanallah. Alhamdulillah, istri saya hamil setelah menunggu 9 tahun. Ini kekuasaan Allah karena kita yang bersedekah. Terima kasih Ustaz telah mengenalkan saya dengan mukjizat sedekah. Begitulah isi dari SMS ini. Mohon doanya dari Haji Indra, Medan. Ini ada nomor teleponnya nih. Nanti orangnya saya undang kemari dah kapan-kapan. Biar telak begitu. Ini janjinya Allah. Benar. Kalau dia bisa, kita pasti bisa. Betul gak? Di tempat yang lain, ada testimoni tentang jodoh. Nih denger nih, yang pada belum kawin. Pasang kupingnya. Buka matanya begitu. Yang mau kawin lagi. Jangan dong Ustaz lah. Ya. Datang nih perempuan, umurnya 37 tahun. Si perempuan ngomong begini, "Ustaz, cari jodoh susah." Makanya yang dicari jodoh mah, dibeli. Diketawa nih. Beli di mana, Ustaz? Emang ada yang jualan jodoh? Ada. Siapa? Allah Rabbul Alamin. Da'u mardakum bisadaqah, kata Rasulullah. Beli tuh penyakit dengan sedekah, termasuk penyakit kesepian. Nih, jomblo. Insya Allah Ustaz, saya akan sedekah. Iya dah, pulang dah. Insya Allah dapat jodoh, insya Allah. Dia pulang ibu, dia mampir ke masjid di komplek dia. Dia tanya tuh, lihat. Kalau orang udah tahu tentang ilmu sedekah, maka dia yang mencari. Kalau kita didatengin aja, kita lari. Ini orang nyamperin. Apa dia bilang sama takmir masjid? Pak takmir, saya pengen sedekah nih di sini. Nih masjid butuh apa yang saya bisa sedekah di sini? Kata nih masjid, kebenaran neng, kami lagi melelang lantai, 1 meternya 150.000 rupiah. Oh, dia buka dompetnya tuh, sama kayak kita. Awalnya cuma pego tuh dia cabut. Gue beli meter aja dah. Ah, nih begitu kasih dia ingat pesan kita nih. Kata si ustad kudu pol. Iya deh, dia cabut nih 4,5-nya lagi. Jadi 600.000 tuh dia sedekah. 600.000 dapat berapa meter tuh? 4. Pak Takmir, doain nih supaya saya punya hajat ke Kabul. Kata si Takmir, emang hajatnya apaan neng? Ada dah. Rahasia gitu. Lihat, kalau kita bawa tuh rahasia tuh jadi doa sama Allah. Jangan diomongin kemana-mana sedekah. Kalau diomongin jadi tidak ikhlas. Tapi kalau kita tahan, kita ngadu sama Allah dalam hati kita, dalam sejadah kita, itu namanya doa sama Allah. 37 tahun nih orang kagak dapat jodoh. Begitu dia kemudian sedekah 4 meter, ya Rob, ada 4 orang yang datang ngelamar dia itu. Sampai bingung tuh dia. Milih yang mana? Dulu saya tuh buka konselingan sama teman-teman majelis syifa tuh. Kita keliling kayak jemaah tablik begitu. Kita keliling dari satu kota ke kota lain, dari satu daerah ke daerah lain, sampai dari satu negara ke negara lain. Kita keliling menyapa orang tentang masalah mereka, sambil nawarin satu jawaban, bersedekahlah. Waktu keliling di Jawa Tengah, ada satu orang datang nih 40 tahun umurnya, laki-laki. Apa dia bilang? "Ustaz, emang bener tuh sedekah bisa beli jodoh?" Tahun 2003 saya belum punya testimoni jodoh. Tapi karena saya jawab dengan iman, maka tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Semua bisa dilakukan oleh Allah. Maka saya bilang sama dia, lo jajal dah. Cerita sedekah mah, doing is believing. Lakuin aja nanti kita percaya. Jadi benar Ustaz, bisa? Bisa, insya Allah dah. Nggak pakai koma tuh, titik, bisa. Kalau emang bisa, saya semangat nih Ustaz. Dia buka dompetnya ibu. Ada duit 200 ribu, dia taruh di meja saya. Gocapan 4. Kita pegang nih duit, kita bilang sama dia nih, begitu ngeliat duit 200 ribu, kita bilang sama dia, Pak, mau jodoh yang cakep, apa yang jelek? Yang cakep dong Ustaz, kalau yang cakep kurang nih. Percaya atau tidak, orang ini ngibrit lari. Saya ngeliat tuh ketawa juga. Apa dia bilang? Oh, jadi kurang Ustaz ya? Ustaz pulang kapan? Bener ibu, orang kalau udah bangun malam dengan riang, orang bersedekah dengan riang, gila dah. Allah ini lari sama dia. Emang Allah udah bilang begitu kan? Siapa yang datang kepadaku jalan, aku lari sama dia. Siapa yang datang lari kepadaku, aku lompat. Saya ngelihat matanya tuh, saya ngelihat matanya, subhanallah, dia punya mata girang betul. Apa dia bilang? Ustaz kurang ya? Ustaz pulang kapan? Kira-kira ini cerita subhanallah emang. Saya bilang saya pulang sore ini juga. Tungguin Ustaz, saya akan balik lagi. Dia balik lagi Pak. Begitu saya di mes saya, udah lupa sama nih orang. Lupa, saya pikir juga dia paling gak balik lagi gitu. Waktu saya pulang ke mes saya, ada perempuan ngaduin masalah jodoh juga. Kita udah ngobrol sama dia nih, tiba-tiba ada suara assalamualaikum. Assalamualaikum gitu. Begitu buka, nah ini dia, saya bilang. Nih, coba ibu lihat cara kerja Allah kayak begini nih, cara kerja Allah. Begitu tuh orang datang, saya kan tinggal ngaminin doang, udah lo tengok aja nih. Jadi itu dia, subhanallah. Kejadian gak kalau dia gak nambahin? Gak kejadian. Karena dia nambahin, masih ada di rumah, cepet, jadi. Terakhir nih, kita bacain semua dah. Tentang utang. Nih, satu guru, satu ilmu, jangan cerita dah. Siapa yang punya utang di sini yang belum kebayar nih, ngacung. Ini ada yang ngaji dari pertama ngacung terus, berarti enggak utang. Berarti utangnya kagak lunas-lunas nih. Ada orang punya utang nih 100 juta. Ya Allah, 3 tahun dia berusaha nyelesain utangnya enggak selesai. Begitu dia datang ke seorang ustadz sedekah, ke kiai sedekah, disuruh sedekah. Dia keluarin dompet, ada duit 100 ribu, dia sedekah di situ. Saya sedekah nih Ustaz. Begitu sedekah kun fayakun ya Allah, nih orang utangnya langsung lunas. Lunas seketika. Bagaimana ceritanya utang jadi lunas tuh Ustaz? Rupanya begitu dia pulang dari rumah si kiai, dia nyebrang. Begitu nyebrang ketabrang. Jreng. Selesai, utangnya beres. Kata Allah, udah enteng gak usah mikirin utang lagi dah. Utang beres dah. Lihat, masih mau gak utangnya lunas nih? Ini cerita belum titik nih. Masih koma. Ternyata nih orang agak mati, cuman pingsan. Kita kalau tahiyat kita baca tuh, ya muqallibal qulub, wahai yang maha membulak balikan hati. Di kemudian hari ternyata utang si fulan dibayarin sama yang nabrak. Lihat, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah udah bilang kun fayakun, tapi menghadirkan kun fayakunnya Allah, ada wasilahnya. Salat malam di antaranya, bersedekah juga di antaranya. Insyaallah kita ketemu lagi dalam pembahasan yang lain ya. Kita tutup dulu taklim kita kali ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercaya itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah, tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: AM 1368 KHz.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dalam hikayat kali ini bercerita tentang siksa di alam barzakh yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Sedang mimpi Nabi itu adalah setingkat wahyu yang menunjukkan apa yang sedang terjadi saat itu.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, beliau berkata, "Aku bermimpi tadi malam, di mana datang kepadaku dua orang laki-laki, lalu mereka membimbing tanganku dan membawaku pergi. Tiba-tiba, aku melihat ada orang yang sedang berdiri. Di tangannya ada tombak besi. Kemudian ditusuknya besi itu ke dalam rahangnya hingga menembus ke belakang tengkuknya. Kemudian besi itu ditusukannya lagi ke rahang sebelahnya. Tapi luka-luka akibat tusukan itu sembuh dengan cepat. Begitulah seterusnya." Kemudian Rasulullah bertanya kepada kedua orang itu, "Siapa orang itu yang sedang menusuk-nusukkan besi ke dalam rahangnya?" Tetapi kedua lelaki itu menyuruh Rasulullah untuk meneruskan perjalanan. Maka Rasul pun kembali berjalan. Kemudian Rasulullah melihat ada orang tidur telentang dan seorang lagi berdiri di hadapannya sambil memegang batu besar. Maka dihempaskannya batu itu ke kepala orang yang berbaring hingga hancur berantakan kepala orang itu. Orang yang melempar batu mengambil batu itu lagi. Lalu belum sempat kepala yang hancur itu bersatu kembali seluruhnya, tiba-tiba dihempaskannya batu itu sekali lagi hingga bercerai-berailah semua daging kepala itu. Kemudian Rasulullah berjalan lagi hingga sampai di taman yang hijau. Di sana ada pohon yang besar, di akarnya ada seorang tua dan beberapa anak kecil. Kemudian ada orang lain di dekat pohon itu. Dia sedang menghidupkan api. Kemudian kedua lelaki itu membawa Rasulullah memanjat pohon besar itu. Lalu Rasulullah dimasukkan ke dalam sesuatu tempat yang sangat indah. Di sana ada banyak orang tua dan anak muda. Kemudian kedua lelaki itu membawa Rasulullah ke tempat yang lebih tinggi lagi, lebih indah, lebih cantik dibandingkan tempat yang pertama tadi. Kemudian Rasulullah berkata, "Kamu berdua membawaku berkeliling ke banyak tempat pada malam ini. Kini beritahukanlah aku tentang apa yang kulihat tadi." Kemudian kedua lelaki itu pun berkata, "Baiklah, orang yang kau lihat menusukkan rahangnya itu adalah seorang pendusta. Jadi dilakukannya seperti itu sampai kiamat tiba. Orang yang dihempaskan kepalanya dengan batu adalah orang yang telah diberikan kepadanya ilmu Al-Quran. Tapi dia tidur nyenyak di waktu malam meninggalkan Al-Quran. Dan dia tidak mengamalkannya pula di waktu siang. Adapun orang tua yang kau lihat di akar pohon adalah Ibrahim. Dan anak-anak di sekelilingnya adalah anak-anak manusia. Sedangkan orang yang sedang menghidupkan api adalah Malik, penjaga neraka." Kemudian orang itu pun kembali berkata, "Bahwa tempat pertama yang kau lihat adalah tempat tinggal untuk kaum muslimin, sedangkan tempat kedua adalah tempat para syuhada, dan aku adalah Jibril, sedangkan ini di sampingku adalah Mikail." Kemudian Jibril berkata kembali, "Sekarang lihat ke atas." Maka Rasulullah pun melihat ke atas. Dan Rasulullah lihat ada sebuah istana seperti awan. Jibril pun berkata, "Itulah tempat tinggalmu." Maka Rasulullah berkata, "Bawalah aku masuk ke dalam tempat tinggalku itu." Lalu jawab Jibril, "Apabila telah selesai umurmu, niscaya kau akan masuk ke dalam istanamu." Hadis riwayat Bukhari.

Hikayat kali ini menceritakan Abu Yazid dan lelaki pendosa. Pada suatu hari, Abu Yazid Al-Bustami bermudajat kepada Allah. Hatinya menjadi lapang dan hilang kesumpekannya. Sedangkan akalnya seakan terbang ke ars dan berkata pada dirinya, "Inilah tempatnya Muhammad, pemimpin para rasul. Semoga aku menjadi tetangganya di surga nanti." Lalu ketika sadar, samar-samar Abu Yazid mendengar sebuah seruan. Ada pulan tua, imam di negeri Anu akan menjadi tetanggamu di surga kelak. Mendengar seruan itu, lalu Abu Yazid pun bertekad berkelana mencarinya. Siapa laki-laki yang dimaksud itu? Ia berjalan jauh dan jauh sekali. Begitu sampai ke daerah yang dimaksud, ia lalu bertanya mengenai lelaki itu kepada penduduk setempat. Lalu penduduk setempat pun berkata, "Untuk apa Anda bertanya tentang lelaki pendosa dan pecandu minuman keras? Padahal wajah Anda menunjukkan bahwa Anda termasuk orang yang soleh." Abu Yazid sedih mendengar jawaban yang ia dapat. Mungkin itu cuma seruan setan, gumamnya. Kemudian ia bermaksud untuk pulang saja. Ia lalu merenung dan bergumam lagi, "Aku sudah sampai di sini dan belum melihat wajahnya. Tentulah sia-sia bila aku pulang." Maka lalu ia bertanya lagi kepada penduduk setempat, "Di manakah rumahnya? Di mana tempatnya tinggal?" Lalu penduduk setempat memberitahukannya, "Ia sedang sibuk minum minuman keras di tempat itu." Lalu Abu Yazid pun mendatangi tempat itu. Nampaklah di situ terdapat 40 orang laki-laki yang bergerombol tengah mabuk-mabukan. Di situ juga lelaki yang dicarinya sedang duduk di antara mereka. Melihat suasana itu, Abu Yazid putus asa dan memilih pulang saja. Tapi tiba-tiba lelaki itu memanggilnya, "Wahai Abu Yazid, guru orang Islam, mengapa engkau tidak masuk dulu? Engkau datang kepada kami dari tempat yang jauh dengan susah payah untuk mencari calon tetangga di surga nanti. Engkau telah menemukannya dan engkau pulang terburu-buru tanpa salam, tanpa kata dan tanpa bersapa." Mendengar itu Abu Yazid menjadi bingung dan ia pun bergumam lagi, "Ini rahasia, bagaimana ia bisa tahu?" Kemudian laki-laki itu pun berkata lagi, "Wahai tuan, jangan berpikir dan heran kepada zat yang mengutusmu kepadaku, karena dia juga memberitahu akan kedatanganmu. Wahai guru, duduklah bersama kami sesaat saja." Kemudian Abu Yazid pun masuk dan duduk bersama mereka. Kemudian Abu Yazid berkata, "Wahai pulan, mengapa keadaanmu jadi seperti ini?" Kemudian laki-laki itu pun berkata, "Keinginan seseorang tidaklah masuk surga bersama seseorang demi seseorang. Mereka semua ada 80 orang pendosa semua. Saya berusaha bagi yang 40 orang dan mereka bertobat. Mereka akan menjadi teman-temanku di surga, juga menjadi tetanggaku. Tinggallah yang 40 orang ini. Tugasmulah yang menyadarkan mereka, karena kedatanganmulah mereka jadi begini." Tetapi ketika mereka yang 40 itu mendengar bahwa yang dihadapannya adalah Syekh Abu Yazid Al-Bustami, mereka pun langsung bertobat. Maka jadilah 82 orang itu menjadi teman dan tetangga di surga nanti.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi amarana an nutahhira baitah litaitina wal akitina warruka'is sujud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin allazi 'allamana kaifa nashkuru ni'ama maulana al-wadud wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli zi 'abdin mustaqimin ma'dud. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang saya hormati pimpinan Majelis Taklim At-Taqwa atau Rusydatul Ummah, Ustazah Hajah Atiqah Ali MA beserta segenap keluarga besarnya. Yang saya muliakan keluarga besar almarhum Kiai Haji Nur Ali, khususnya Ustazah Hajah Solehah, Ustazah Hajah Ulfa, juga Kiai Haji Amin Nur dan Kiai Haji Anwar Nur Anwar beserta seluruh jajarannya, para pimpinan-pimpinan Majelis Taklim, para ustazat yang saya tidak sebutkan satu persatu karena berkahnya, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah karena pada hari yang bersejarah ini kita dapat kembali bersimpuh bersama-sama di Raudhah min Riyadil Jannah dalam keadaan sehat walafiat untuk ikut mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada keluarga besar Kiai Nur Ali, terutama pesantren putri dan yayasannya. Terima kasih saya haturkan kepada panitia pelaksana yang telah mengajak saya untuk datang ke Kota Harapan, Ujung Harapan, Bekasi, agar kita dapat meningkatkan kualitas silaturahim kita dan akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang banyak. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Ibu dengan tekun, dengan tenang mendengarkan acara demi acara. Sampai sekarang ibu masih duduk dalam keadaan senang, tenang, dan bahagia. Hari ini acara kita banyak. Pertama, peringatan Isra Mi'raj. Yang kedua, milad daripada Rusydatul Ummah yang ke-20. Yang ketiga, ulang tahun emas pesantren Putri At-Taqwa. Yang keempat adalah miladnya almarhum pendiri At-Taqwa, yaitu Kiai Haji Nur Ali yang ke-100. Saya tambahin satu lagi, pertemuan ini juga menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kesemuanya itu bermanfaat untuk kita semua. Ibu-ibu sekalian, bicara soal pendidikan itu merupakan suatu hal yang sangat-sangat penting, sampai Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang pertama, ayat ilmu pengetahuan, Iqra bismi rabbikal ladzi, alhamdulillah. Karena ilmu ini merupakan alat untuk mengantar kita kepada kemuliaan, mengantar kita kepada kejayaan, dan mengantar kita kepada kemenangan. Bahkan ibu-ibu sekalian, Isra Mi'raj itu adalah penunjuk bahwa sebelum orang lain tahu bagaimana tingginya nilai ilmu pengetahuan, Nabi sudah diajarkan dulu oleh Allah. Kita belum kenal kendaraan pesawat, kita paling kenal kendaraan yang sangat sederhana, tapi Nabi kita sudah bisa naik superjet melalui buruknya. Yang kedua, kita belum kenal mengenai ilmu kedokteran, operasi, Nabi sudah dioperasi duluan sebelum Nabi kita berangkat dari Mekah menuju ke Aqsa. Ini menandakan agama Islam, agama yang maju, agama yang betul-betul memikirkan umatnya. Malah Al-Quran mengatakan, ya ma'syaral jinni wal ins, inistata'tum antanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Hai sekalian jin dan manusia, kalau kamu pengen robos ruang angkasa, silakan robos, tapi enggak mungkin bisa terjadi kalau enggak punya sultan. Ahli tafsir menjelaskan, as-sultan wal mal wal ilmu, harta dan orang hidup paling enak biarin kaya asal pinter, biarin kaya asal, atau biarin pinter asal kaya. Karena kalau kita pinter kagak punya duit, ilmu kita gak berkembang. Kemudian kalau kita kaya gak punya ilmu, bisa aura-auran. Maka contohlah pendidikan Yayasan At-Taqwa ini yang begitu berkembang maju, baik sarananya, murid-muridnya yang bertebaran di mana-mana, alumni At-Taqwa, cabang-cabangnya, ini merupakan salah satu benteng pertahanan umat Islam. Sebab kalau tidak ada benteng-benteng, kita bisa kebablasan, ibu sekalian. Ibu-ibu yang saya hormati, benteng kita sekarang bukan tembok, tapi benteng kita iman dan takwa, benteng kita pendidikan. Apalagi menghadapi globalisasi, menghadapi moral yang begitu rusak, yang pada sekian puluh tahun yang lalu kita belum bisa tahu, ibu sekalian. Saya ingat waktu umur 8 tahun kita belum tahu apa-apa, bu. Kadang-kadang main gundu ame temen sekampung laki, naik pohon kecapi di atas jadi bawah, gak ada masalah. Tapi sekarang masya Allah udah lebih pintar duluan, ibu sekalian. Kenapa? Karena ini faktor-faktor tontonan. Televisi itu jadikanlah tontonan dan tuntunan, jangan sekedar tontonan saja. Karena maaf, dengan adanya fragmen, sandiwara, sinetron, itu ada mudarat dan ada maslahatnya. Tapi lebih banyak mudaratnya. Pertama, bisa memberikan pelajaran kepada anak-anak kita yang belum perlu dipelajari dan ketahui. Yang kedua, bisa memberikan kita alpa, lupa kepada tugas ibadat, tugas zikir, tugas selawat dan sebagainya. Dulu daerah Ujung Harapan dan Bekasi ini, kalau maghrib sampai isya gak ada yang bangun, ibu sekalian. Ya apa gak? Pada ngapain? Zikir, ratib, baca Quran sampai isya. Sekarang juga gak bangun, cuma mingser aja sedikit. bukan dia baca Quran tapi dia nonton TV. Saya pernah ceramah di mana-mana. Saya bilang, Bu, tolong sebutkan 10 nama kiai, gak ketemu ibu sekalian. Coba sebutkan 10 artis, cepat banget jawabannya. Berarti ibu-ibu lebih kenal sama artis daripada sama kiai. Ini pertanda kehancuran akan menimpa kita. Sebab Nabi sudah memberikan satu aba-aba. Sayati ala ummati zamanun yafiruna minal ulama wal fuqaha. Nanti akan datang satu masa umatku ini pada lari menjauh daripada ulama dan fuqaha. Manhum ya Rasulullah. Yaitu kalau itu sudah terjadi, akhirnya Allah akan turunkan yarfa'illahul barakah. Berkah udah enggak ada lagi. Yusallitullah sultanan zalimah, dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Dan akhirnya kita nanti yahrujuna min dunyabi ghairi iman. Makanya jangan kaget kalau Indonesia pada khususnya menghadapi bermacam-macam problem, bermacam-macam cobaan, bermacam-macam musibah. Ini karena faktor kitanya, Bu sekalian. Seorang ulama pernah bilang, kalau orang sudah banyak kufur nikmah, kalau orang sudah banyak gak bisa dipercaya, kalau orang sudah banyak yaitu melakukan maksiat, maka ujian, cobaan itu sangat banyak sekali. Sekarang tiga-tiganya ada sama kita. Kufur nikmah iya, badan sehat gak dipakai buat ibadat. Kalau ngaji udah pakai tungkat berpada ngaji, Bu sekalian. Diajak ngaji repot, banyak urusan. Diajak ke mall pinter banget, Bu sekalian. Apalagi orang ujung harapan ini maunya udah banyak banget. Yang paling terkenal Sumarekon tuh, Bu sekalian. Apal deh semuanya. Artinya apa? Lama-lama kita lupa, gak kenal kepada ulama, sehingga kita akan bisa mendapat cobaan yang luar biasa. Coba ibu lihat, seumur-umur kita gak pernah dengar kereta tabrakan, baru sekarang. Seumur-umur kita gak pernah lihat kapal laut tabrakan, baru sekarang. Nih sekarang kita dilingkari oleh ujian. Gunung-gunung lagi pada meletus, gempa merajalela, tabrakan-tabrakan luar biasa. Belum lagi yang lain. Ini pertanda bahwa Allah lagi marah sama kita. Karena gunung-gunung lagi pada meletus, gempa merajalela, tabrakan-tabrakan luar biasa. Belum lagi yang lain. Ini pertanda bahwa Allah lagi marah sama kita karena kita kufur nikmah.

0: Dan yang ketiga, kasratul ma'asi, banyaknya maksiat. Ya Allah Bu, kalau sekarang ini adem mati kita ngelihat ibu pada pakai jilbab. Coba keluar ke sana, apa yang terjadi? Tuh pakaian luar biasa, pergaulan bebas luar biasa, hubungan seksual luar biasa, tukar-tukar pasangan luar biasa. Akhirnya Allah turunkan azab kepada kita, na'udzubillah min. Kemudian keberadaan at-taqwa ini di tengah-tengah desa dan kampung serta kota merupakan benteng pertahanan. Anak-anak kita akan dididik, digembleng dengan agama yang kuat. Sebab anak adalah harapan kita. Orang pintar banyak sekarang Bu, tapi yang benar yang susah. Sampai kata Imam Ali, ni'amul ilahi alal ibadi kasiratun fajalluhunna najabatul aulad. Nikmat Allah kepada kita banyak, tapi nikmat yang paling bagus punya anak pinter juga benar. Anaknya dokter, insinyur, MA, tapi soleh dan solihah. Ini yang kita harapin Bu sekalian. Anak bisa mengangkat harkat martabat kita, anak bisa menghancurkan martabat kita. Makanya jangan lupa kalau lagi baca Quran, baca doa, baca Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina. Berikutnya, dengan adanya gedung baru pesantren putri ini merupakan tempat yang sangat menyejukkan dan menyenangkan untuk berkumpulnya para umat, para calon-calon syurga, mendengarkan tausiah, mengadakan ibadat dan sebagainya. Apalagi sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Ramadan tersisa 33 hari lagi. Lebaran tinggal 62 hari lagi. Apa yang harus kita siapkan? Makanya Rajab, Syaban, Ramadan, 3 bagian yang gak bisa dipisahkan. Tadi Ustadz Anwar, Nur Anwar, sudah menyampaikan bagaimana pentingnya bulan Rajab, Syaban dan seterusnya. Kita juga demikian, karena Ramadan yang mau datang ini gak lenggang kangkung, tapi dia akan bawa 3 bingkisan, 3 parcel. Yang pertama parcelnya berisikan rahmah, yang kedua maghfirah, yang ketiga itqun minanar. Kira-kira ibu yang hadir ini semakin dekat puasa makin takut apa makin bingung apa makin girang? Tiga-tiganya ada. Girang banyak karena itu bulan yang banyak menjanjikan, tapi juga kita takut mudah-mudahan kita sehat. Kita sedih berpisah dengan teman-teman, tapi insya Allah dengan kedatangan bulan Ramadan yang telah diberikan anjuran dan ajaran oleh para ulama, kita bisa menjalankannya. Siang kita puasa, baca Quran, malam kita sholat dan juga ibadat lainnya. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita di tempat ini, Allah berikan kita petunjuk hidayat untuk lebih maju lagi dalam memimpin anak-anak kita menjadi soleh. At-taqwa ke depan akan lebih berkibar untuk menyelamatkan generasi kita, sehingga kita menjadi generasi yang beriman dan bertakwa. Dan untuk kita yang hadir, semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan, keberkahan, kelancaran, sukses dalam berjuang. Khususnya Ustazah Atiqah MA dan seluruh jajarannya, Allah kasih sehat wal afiat. Bitilkan niat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya

Al-Quran. Nggak percaya, nggak percaya sama sesta kubur, nggak percaya sama amal kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Iya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece.

0: C juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reisa ACC, muda, bagus, dan terpercaya.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu kejahatan atau dosa adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 136

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya namanya sholat atau tahiyat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya nah, kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua, tapi sekarang pada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selambat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
3: ya,
1: bulan?
3: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya, atau kanker. Nah, itu memang agak lama. Ya agak lama sembuhnya gitu, atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
3: ya,
1: waktu gitu, Pak?
3: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: ya. Taruh 80% enggak?
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya, Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang diduli oleh fatwa dan hadis Umar kepada Nabi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali.
1: 5
0: tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang mati griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Ya no, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya,
1: gitu.
0: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu.
0: Jadi,
1: ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya. Nah, itu hasilnya enak
1: gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim . Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10
1: Iya.
0: Udah beli itu ntar kita
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada rasa ini gitu,
1: buktiannya.
0: Iya. Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang Muara Gembong di sana,
0: Pak. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketika kita ruku kita katakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku baca itu, maha suci Allah yang maha besar. Kemudian kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang maha tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud, jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Wah, kayu kampakan, kayu asam, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin, gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada goro, emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong, umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa, bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam bae.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Di radio. Di radio, no, Atakwa. Coba, dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu. Dulu gue ngomong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli ini tuh.
0: Boleh cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh, besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Kong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: Kong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, matiak. Mending menusan ya sang ima. Umah lawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, matiak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Ay, ya wis, mainnya mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayi didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadinya mendeng-mendeng kayak konon kunang apa tiak?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu pada ngreges awakku.
1: Kecil mawon dek kare kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ki.
1: La ilaha illallah. Paingana penyakit yang umprang pae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa?
4: 1313-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Bagaimana kita tahunya ya, kita nggak bisa memastikan, tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. Setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. Dikit marah, dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujubria takabur sum'a, berarti harus diperbaiki.
1: AM 13.6.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat?
4: Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat.
3: Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan, di antaranya

0: Sahib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sahib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ungkapan Rasulullah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Makhtum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

0: Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Kata alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al. Bersama dengan hamdu, dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada 3 unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
3: AM 13.6

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak. Yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Sofyan Sauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: Miracle Oil minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
2: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan

0: hari. Bioesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioesa di apotik-apotik, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada ya takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di hadis yang lain beliau mengatakan, kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin godan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu. Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari, namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari, namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Thailand.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

suatu sore ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat, bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran, perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju, karena beliau tahu bahwa anaknya

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

0: Sohib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wahurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amsalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: إلا قيلا سلاما سلاما.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas. Dan air yang mengalir terus-menerus. Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Uruban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya umurnya.
1: Li ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Thullatun minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa thullatun minal akhirin.
0: Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimal ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal hamim.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh, kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falau la tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytum an-nar allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'adzim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamun 'adzim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afabihadhal hadithi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: Falaula idza balaghatil hulqum.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: Wa antum hina idzin tanzurun.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: Falaula in kuntum ghayra madinin.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?

0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka.
1: Inna hadza lahu haqqul yaqin.
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd, ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak Ibu sekalian, assalamualaikum. Jemaah salat zuhur Masjid Al-Istiqamah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa memberikan kemuliaan kepada kita semua dan menjadikan aktivitas yang kita jalani dalam kehidupan ini sebagai ibadah yang ikhlas dan hanya kepada-Nya. Mari kita awali pertemuan kajian kita dalam lanjutan kajian tafsir ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah menjalani sebagian dari kehidupan kita. Mudah-mudahan kehidupan kita, kesempatan yang Allah berikan dari hari ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal soleh sehingga lebih berkualitas dibandingkan dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan di hari-hari sebelumnya. Hari ini kita akan lanjutkan kajian kita pada bahasan surah Al-Fatihah di ayat yang kedua. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Bapak dan Ibu sekalian, dalam pertemuan yang lalu telah kita bahas kenapa surah ini disebut dengan Al-Fatihah dan nama-nama lain yang melekat kepadanya. Lalu kita telah bahas juga ayat yang pertama dengan tafsiran detailnya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, sebelum kita lanjutkan pada bahasan ayat selanjutnya, saya ingin berikan gambaran singkat dulu untuk mengantarkan bahwa salah satunya kenapa dinamakan dengan Al-Fatihah, tidak sekedar surah ini menjadi pembuka dalam Al-Quran, ya, tidak sekedar surah ini menjadi surah pembuka yang dibaca dalam solat, ya, tapi surah ini juga disebut dengan Al-Fatihah karena seluruh kandungannya jika dipahami dengan baik, dipelajari sampai kita betul mendalaminya, maka isinya bisa membimbing kita untuk membuka segala kebaikan-kebaikan dalam hidup ini yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Karena itu jangan pernah kita merasa heran bahwa ketika ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang tersengat kalajengking, sakit luar biasa, seluruh tabib, ya, dokter yang mengobati pada masa itu sudah mengangkat tangannya, tapi seorang sahabat dengan izin Allah membacakan Al-Fatihah tidak menggunakan apapun, maka terbuka segala kesulitannya, sembuh dia dari segala penyakitnya. Dibaca cuma sekali, tidak menggunakan perantara apapun, tapi ketika paham maksud jadi amalkan kandungannya, maka Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang tadinya tidak terbuka bagi diri. Karena itu, jika kita ingin mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di surah Al-Fatihah ini, termasuk nanti kita akan bahas ketika masuk pada ayat yang kelima. Ada rahasia besar di surah ini, bahkan hadisnya qudsi nanti, ya, di Abu Daud nomor hadis 821, hadisnya qudsi. Kalau kita benar membacakannya, seketika Allah langsung mengatakan, "Hadza baini wa baina 'abdi." Ini perjanjian antara aku dengan hamba-Ku. wali abdi, kalau hambaku benar dia melakukannya, benar mengerjakannya, masalah untuk hambaku aku akan berikan apapun yang dia minta saat ini. Jadi kita akan bahas setelah sampai pada ayat yang kelimanya. Di situ ada letak rahasianya. Jika kita ingin mendapatkan kemuliaannya, maka yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah bahas ba'nya secara singkat dari 14 makna, ya, dari makna huruf ba' yang sebanyak 14 itu mengerucut pada satu kesimpulan, al-ilsaq wal musahabah. Pertemuan lalu, ya, ba' di sana menunjukkan kepada maksud tujuan kedekatan, ya. Bismillah, aktivitas apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan, maka lekatkan nama Allah di dalamnya. Ya, saya sudah bahas ini dengan detail. Di contoh simpelnya, saat akan minum, ketika Anda mengucapkan Bismillah, tidak sekedar menyebutkan itu bagian dari ibadah. Ya, maaf, misal Bismillah dengan nama Allah, otomatis minumnya menjadi ibadah. Ya. Tapi kalimat Bismillah itu huruf ba'nya memberikan kesan kepada kita, seseorang saat akan minum mengucapkan Bismillah tidak sekedar minumnya karena Allah, tapi merasa dipersaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Musahabah, merasa didampingi, dilihat, diawasi. Jadi kalau orang melakukan aktivitas merasa dilihat oleh Allah, dia tidak akan sembarangan minum. Ya. Bahkan jangankan dia minum, dia lihat pun dia akan lihat dulu, ya. Apakah minuman ini diridhai oleh Allah atau tidak? Apakah minuman ini dibenarkan oleh Allah atau tidak? Ya. Karena dirinya merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan berhati-hati, takut memegang sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah, takut meminum sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, takut memakan sesuatu yang Allah tidak ridha pada makanan itu. Ya. Di kalimat Bismillah itu ketika ibu mengucapkannya, itu hati-hati, bukan kalimat formalitas. Tapi rasakan huruf ba di sana, ilsaq musahabah. Rasakan saat mengucapkannya, kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diawasi. Ya. Anda mau tanda tangan satu proyek misalnya, Anda ucapkan bismillah, maka rasakan saat tanda tangan itu Allah sedang mengawasi. Tidak mungkin ada seorang hamba merasa diawasi Allah, penanya bisa melukis sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada seorang hamba merasa dilihat oleh Allah, kemudian dia mengkonsumsi makanan yang justru tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mustahil. Ya. Jadi kalau ada seorang hamba misalnya melakukan aktivitas yang diharamkan oleh Allah dan menyebut nama Allah di dalamnya, ada yang salah dalam imannya. Ada yang salah, ya. Meresmikan satu proyek misalnya yang justru bertentangan, ya, dengan ketentuan Allah, ya. Proyek yang diharamkan, yang mengandung unsur kemusyrikan, tiba-tiba mengatakan mari kita buka dan kita resmikan dengan Bismillahirrahmanirrahim, menyebutkan kalimat Bismillah tapi melakukan sesuatu yang haram, ada sesuatu yang bermasalah dalam imannya. Ya. Karena itu coba cek, kalau dalam keseharian kita mengucapkan Bismillah tapi hati kita tidak merasa diawasi Allah, pandangan kita tidak merasa diawasi Allah, telinga kita tidak merasa didengar Allah pendengarannya, maka ada sesuatu yang belum meningkat. Ada yang belum meningkat, ya. Nah, kalau Anda ingin berusaha meningkatkan iman, nanti Imam Al-Bukhari sudah menyiapkan satu bab khusus, ya, dalam kitab sahihnya. Ibu silakan nanti atau bapak buka kitab Sahih Al-Bukhari, ya. Itu bab pertamanya Kitabul Iman, ada 57 hadis. Ya. 57 hadis itu adalah perkara-perkara, hal-hal yang bisa meningkatkan iman kita, sekaligus hal-hal yang harus diwaspadai yang bisa menurunkan iman. Ya. Jadi kalau ibu bertanya misalnya, kayak saya suka naik turun keimanannya, kalau lagi semangat ingin ikut ta'lim, kalau tidak menurun. Ya, antum yang akhwan bertanya, kalau saya sedang semangat ingin tahajud, kalau tiba-tiba bisa menurun, apa penyebabnya? Nah, nanti kita akan temukan di 57 hadis itu, ya, penyebab yang bisa menurunkan iman antum itu apa saja diantaranya, ya. Ada maksiat, ada makanan yang berlebihan, ada sesuatu yang haram masuk ke dalam diri, ya. Kalau Anda kemudian ingin tingkatkan lagi imannya, ada juga disebutkan oleh Nabi SAW bagaimana cara untuk kita melakukannya. Ada sekitar 57 hadis, ya. Lihat Sahih Al-Bukhari jilid yang pertama, ya, di bab yang pertama Kitabul Iman, pembahasan tentang hal-hal yang terkait dengan iman. Jika Anda sudah bisa melakukan segala sesuatu merasa dekat dengan Allah, diawasi Allah, diperhatikan Allah, maka keberkahan akan Allah turunkan kepada kehidupan kita. Karena itu letaknya setelah Bismillah ditambahkan dengan Rahman, ya. Rahman itu sifat Allah yang memberikan segala kemuliaan dunia tanpa batas. Ya. Mohon izin kalau saya agak cepat menyampaikan karena ini yang sudah kami detilkan di pertemuan yang sebelumnya. Ya. Di segala kebutuhan dunia kita, kalau ingin diberikan oleh Allah, ya, baik urusan makannya, baik urusan masalah sandangnya, baik urusan masalah papannya, apapun yang kita butuhkan dalam dunia, maka sifat Allah yang mewujudkannya disebut dengan Rahman. Rahman. Baik. Kalau itu sudah bisa kita dapatkan, maka Masya Allah, ya, ya kita ambil logikanya. Yang punya rezeki, Allah. Yang punya kemudahan, Allah. Yang punya fasilitas, Allah. Ya. Saya sering rewel mengatakan, kenapa sih ada manusia yang saling menyingkirkan, menyungkurkan, menyudutkan untuk berebut yang sedikit, yang Allah punya, yang banyak tidak diminta. Ya. Yang paling cerdas itu kan sederhana. Yang punya rezeki, Allah. Kenapa tidak kita dekati Allah? Ya. Yang punya solusi, Allah. Kenapa tidak minta kepada Allah? Ya. Karena itu orang cerdas ketika akan memohon sesuatu supaya mudah didapatkan, dia akan sertakan Allah. Ya. Dia sertakan Allah dalam pekerjaannya. Dia sertakan Allah dalam aktivitasnya. Ya. Jadi kalau orang menyertakan Allah, itu mustahil. Akan sulit itu mustahil. Pasti mudah. Ya. Pasti mudah. Ya. Saya kasih perbandingan begini. Ini urusan dunia dulu ya. Yang para ikhwan dulu. Saya tanya, rizki itu adanya di mana? Di langit atau di bumi? Ya, tahu dari mana? Ah, Quran Surah 51 ayat 22. Ya. Kita usahakan dari Al-Quran, ya. Al-Quran kemudian Sunnah. Kalau kita temukan dari situ, itu yang terbaik. Ya, sebelum mencari yang lain. Bismillah. Quran Surah 51 ayat 22. Ini teori tentang rezeki ya. Kita lihat misalnya. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ya. Kata Allah, dan di langit rezeki Anda sudah disiapkan. Ditetapkan, ya, dan tidak akan tertukar. Di langit rezeki kita sudah disiapkan. Dituliskan tidak akan tertukar, ya. Jadi mohon maaf kalau Allah sudah kasih statement tidak akan tertukar. Jadi tidak ada kerjaan mengambil rezeki orang. Ya. Jangan pernah mengharapkan rezeki orang lain, apalagi mengambilnya, itu tidak ada kerjaan. Karena rezeki kita sudah ditetapkan. Ya. Ingat hukum pengambilan itu ya. Ingat hukum pengambilan. Kalau ada hak orang lain diambil, maka seketika terasa menyenangkan, tapi yang diambil ini satu saat akan kembali. Ya. Akan kembali. Jadi kalau orang ngambil rezeki orang lain, cuma melelahkan diri saja, ngambil, ya kapan lagi akan dikembalikan? Ya, satu saat, entah besok, entah seminggu kemudian, entah sebulan kemudian, pasti akan kembali. Ya. Ini cuma melelahkan diri saja, ngambil sesuatu, berputar-putar, ujung-ujungnya balik lagi. Ya. Ini sudah, kalau sudah Allah berikan, jangan cari yang bukan milik kita. Wa ma tu'adun, dan dijanjikan, kata Allah, pasti diberikan. Rizki kamu sudah dituliskan di langit, dijanjikan, diberikan. Ya. Rizkinya di langit. Kita hidup di mana? Di bumi. Di bumi. Kita hidup di bumi, rezekinya di langit. Masya Allah. Kita bertanya, ya Allah, bagaimana seperti ini? Kami hidupnya di bumi, rezekinya di langit. Gimana ngambilnya? Maka Allah turunkan sifat keadilannya. Ya. Diturunkan rezekinya ke bumi, disediakan untuk kita mudah mengambilnya. Quran Surah kedua Al-Baqarah ayat 29. Dijawab di Quran Surah kedua ayat 29. Karena kita tinggal di bumi, maka turun ayat, saya agak cepat, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Rizki yang di langit ini kami turunkan ke bumi, maka Allah menciptakan segala hal di bumi untuk memenuhi kehidupan kita. Ya. Dialah Allah yang menjadikan segala hal di bumi lakum, untuk kalian. Apa saja? Ya, bisa kita dapati. Ya. Pelan-pelan. Rizkinya di langit, diturunkan ke bumi. Bumi luas atau sempit? Luas. Baik ya. Antum tinggalnya di Kelapa Gading, tapi rezekinya turunnya di Palembang misalnya. Kan harus nyari ke sana tuh. Ya. Jangankan ke Palembang, kalau rezekinya turun di Sunter saja kita mesti bergerak. Ya. Karena itu turun perintah dari Allah, karena tidak semua rezeki yang turun itu langsung menimpa kita. Ya, barangkali tempatnya agak harus memerlukan usaha untuk bergerak, ya. Karena itu turun ayat Quran Surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Ya. Kita diminta untuk berusaha untuk mengambilnya. Ya ayyuhan nasu, hei manusia,
2: Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Silahkan kamu berusaha untuk mendapatkan rizkimu, ya. Untuk makanmu, untuk minummu, untuk segalanya, ya. Dengan cara yang halal dan baik. Halal plus thayyib. Pelan-pelan. Halalan thayyiban. Perhatikan rumusnya sini. Di, rizki itu tidak cukup dengan diharap-harap, tapi menuntut usaha untuk meraihnya. Tapi yang menarik, bahasa Quran ketika meminta manusia mencari rizki itu membuat hukum umum, universal, ya. Tidak mengikat akidah. Hukumnya mesti dicari dengan halal, legal, ya. Tidak boleh mencuri, merampok dan sebagainya, ya. Hati-hati. Karena hukumnya sifatnya umum mengikat bagi manusia, maka, maaf, manusia agama apapun, kepercayaan apapun, yang melanggar dua ketentuan ini, pasti mendapatkan konsekuensi dari kehidupan dunianya, diproses juga. Misal, ada seorang muslim mencuri misalnya, menempuh mencari rezeki dengan cara yang tidak halal, tentu akan ditempuh juga melalui hukum dunia. Ya. Jadi tidak akan dibedakan, mau orang Islam, mau non-Muslim, begitu mendapatkan, mencari rizkinya dengan cara yang tidak halal, maka diluruskan juga, ya. Saya belum pernah mendengar ada polisi misalnya ketika menangkap pencuri, ditanya dulu, bapak agamanya apa? Gak mungkin, ya. Oh Islam pak, oh kalau gitu gak usah ditangkap, dikasih tausiah saja, gak bisa. Mau Islam, mau non-Muslim, begitu salah ya sudah proses, selesaikan, hukum umum. Yang menarik bukan itu. Kita agak percepat. Ketika ada seseorang mencari rezeki bismillah dengan imannya, ya, dengan keyakinannya, ya. Ada orang bertanya kepada Allah, ya Allah, kami minta keadilan. Ya. Ada non muslim, dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak zakat, masa bisa mendapat kemudahan dalam mencari rezekinya? Kami yang sholat, yang puasa, yang berhaji, yang beribadah, harusnya ada perbedaan. Ya, ada kemudahan mendapatinya. Maka Allah turunkan ayat khusus yang diberikan hanya pada orang-orang yang punya iman. Quran surah kedua Al-Baqarah, ketentuan kedua, ayat 172. Pelan-pelan. Nanti silakan Anda perhatikan bagaimana cara Al-Quran mengungkapkannya. Yang di sini 168, ya ayyuhan nas, yang ini, hei manusia. Manusia sifatnya universal, bisa bagi seorang muslim atau non-muslim. Tapi ketika menyebutkan di ayat 172, dirubah dari nas menjadi amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Pelan-pelan. Kalau sudah amanu, berarti hanya mengikat orang yang beriman saja. Orang Islam tidak di luarnya. Sekarang lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu. Di sini ada kulu, di sini ada kulu. Tapi yang hebat, di sini mimma fil ardi halalan thayyiban, yang di sini kalimat halalnya dibuang. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Halalnya dibuang, thayyibnya dijamakkan. Thayyibat. Masyaallah. Ma razaqnakum. Perhatikan pelan-pelan. Yang di sini ketika Allah meminta orang-orang beriman berusaha, bekerja, beraktivitas, disebut imannya dihilangkan halalnya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati, halalnya dibuang. Kenapa ketika menyentuh orang-orang beriman, meminta dia bekerja, kalimat halalnya dibuang? Karena orang-orang beriman itu otomatis dengan imannya akan menuntun dia mencari yang halal. Jadi ketika dia mengucapkan bismillah dalam langkahnya, itu mustahil langkah bismillah itu melangkahkan ke tempat yang haram, itu mustahil. Ya. Jadi ketika dia mengucapkan bismillah dalam pekerjaannya, itu imannya otomatis akan menuntun kepada yang halal. Jadi kalau ada orang merasa beriman, bahkan mengucapkan kalimat Allah dalam pekerjaannya, tapi dia mengerjakan yang haram dalam pencariannya, ada yang salah dalam imannya. Ada yang keliru. Nah, sekarang perhatikan. Kalau ada orang-orang mengerjakan sesuatu, bismillah, bismillah, bismillah, merasa diawasi Allah dengan maknanya, bukan hanya kalimat yang mengalir di lisannya,
1: maka sifat Rahman Allah diturunkan pada dirinya saat di dunia. Rahman, maha pemilik segala keluasan dunia. Ma razaqnakum. Lihat kalimatnya. Maka kami yang akan mudahkan dia mendapatkan rizki, bukan dia yang lelah mencarinya. Ini. Ma razaqnakum. Kami yang berikan, bukan kamu yang lelah untuk mencarinya. Ya. Jadi kalau kita mencoba untuk meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diterapkan dalam aktivitas kehidupan, makan bismillah, minum bismillah, merawat anak bismillah, bekerja bismillah, maka Allah akan berikan naungan dalam kehidupan kita yang tidak akan pernah diberikan pada orang-orang yang tidak bismillah dalam kehidupannya. Jelas ya? Baik. Apalagi kalau dibuktikan dengan amal soleh. Ya. Ini bukan cuma kerjanya bismillah. Saat Anda bekerja, waktu salat Anda salat, ya. Waktu kemudian Anda baca Quran, Anda baca. Apalagi kalau misal ya, misal Anda melakukan amalan yang tidak dikerjakan oleh manusia umumnya. Malam orang tidur, Anda bangun. Malam orang siang orang makan, Anda puasa. Ya. Mendapatkan istirahat, orang lain baca Quran, Anda baca Quran. Masya Allah, jika iman disandingkan dengan takwa, maka yang terjadi luar biasa dahsyatnya. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Lihat keajaiban yang terjadi. Quran surah 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Wattaqu, please takwa. La haula wala quwwata illa billah. Ini iman saja plus iman, kerja plus iman, beraktivitas plus iman, itu akan memudahkan rezeki yang diturunkan oleh Allah kepada kita, mudah. Apalagi rumus Qur'annya surah 7 ayat 96, kalau kita tambah imannya plus takwa, insyaallah bekerja, sholat tidak tertinggal, orang dipanggil sholat fardu masih terlambat-lambat, antum kehilangan sholat sunnah, gelisahnya luar biasa. Takwa, antum tambah takwa. Ya, alhamdulillah. Perhatikan kalimat Qur'annya. La fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard. Pasti kami bukakan pintu keberkahan rezeki baik dari langit ataupun dari bumi. Ya. Kalau sudah pintu langit dibuka, pintu bumi dibuka, sudah tidak ada kesulitan yang berarti dalam hidup. Oke. Pintu langit keberkahan, pintu bumi kemudahan. Jadi kalau sudah pintu langit dan bumi dibuka oleh Allah, di mana lagi celah kesulitan yang bisa didapati? Mustahil. Ya. Karena itu, orang yang bismillah dalam setiap aktivitasnya pasti mendapatkan rahman Allah dalam kehidupannya. Coba nanti antum sesekali, yang ikhwan terutama ya, baca sirahnya sahabat-sahabat Nabi, terutama yang kalangan pengusaha Pak. Ya. Misal Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, dan yang lainnya. Kalau punya kitabnya An-Nawawi itu, yang At-Tibyan, ya, coba dilihat yang kitab aslinya itu halaman 47 itu ya. Posisinya sebelah kiri itu, paragraf ke-3 itu, baris 1 sampai dengan 7. Ada kalau kitab terbitan Darul Ilmiah yang coklat itu paragraf yang kedua, bisa dilihat. Itu ibu ternyata, yang diharap-harap oleh mereka dalam aktivitasnya, itu mereka pengusaha yang sangat sukses Pak. Ya. Di pekerjaannya luar biasa, padat, keluar masuk Madinah. Tapi hebatnya, yuk kalau Anda ingin lukiskan kekayaannya, itu Abdurrahman bin Auf, kapaknya saja terbuat dari emas. Kapaknya saja terbuat dari emas. Tapi yang mereka tunggu-tunggu ternyata, itu bukan peningkatan dunianya, bismillahnya itu. Ya. Yang mereka tunggu kapan ketemu dengan Allah dalam sholatnya. Kapan punya kesempatan baca Qur'annya? Kapan punya kesempatan zikirnya? Ini mereka merasakan ketika meningkatkan takwanya kepada Allah, kemudahan itu didapatkan. Ya. Anda bisa nggak bayangkan, ada pengusaha sukses, waktunya padat luar biasa, jangankan terlambat yang fardu, ya. Terlambat yang sunnah saja, hatinya gelisah. Ya. Masih bisa menunaikan tahajud sampai khatam Qur'an, bisa tidak terbayangkan itu? Ya. Kesibukan dalam kehidupannya tidak mengganggu mereka menunaikan tahajud sampai khatam Qur'an. Itu yang ditunggu-tunggu. Ya, terhubung dengan Allahnya itu. Nah, jadi kalau sudah mendapatkan dunia, kalimat bismillah itu juga dengan seketika menjadikan aktivitas dunia ini menjadi ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di ketika Anda minum bismillah, merasa diawasi Allah dan tidak sembarangan minuman ini diminum, maka Allah turunkan keberkahan dalam minuman ini. Saat yang bersamaan ketika Anda minum, sifat air menghilangkan haus, ya, bismillah menjadikan apa yang kita minum dari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Plus bekal akhirat. Ya, plus bekal akhiratnya. Saya beri contoh. Pelan-pelan. kalimat bismillah itu dalam fikih salah satu kalimat yang menjadi pembeda antara rutinitas dengan ibadah. Oke. Misal kita makan diam hari, non muslim juga makan, dan kebutuhan manusia diantaranya makan. Ya. Kalau Anda tiap hari makan, itu disebut dengan rutinitas yang rutin dilakukan. Ya. Tapi kalau saat makan kita sertakan nama Allah di dalamnya, bismillah Anda makan, maka rutinitas itu seketika berubah menjadi ibadah. Ya. Maksud ibadah punya untuk bekal akhiratnya, ini dicatat oleh Allah. Ya. Saat makan, bismillah, pahala bernilai. Ya. Minimal satu kali aktivitas 10 kebaikan. Dalilnya Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Kita usahakan dalam argumentasi Quran dan sunnahnya sehingga lebih mudah untuk dipahami. Ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang melakukan satu kebaikan ya diniatkan karena Allah, maka dia dapat 10 poin dari kebaikannya. Ya. Jadi ketika Anda makan bismillah, dicatat bekal akhirat. Minum bismillah, catat bekal akhirat. Ya. Karena itu, pelan-pelan tidak akan pernah ditemukan seluruh aktivitas dalam agama kita, yang baik-baik kecuali bersanding dengan doa. Coba lihat, bangun tidur ada doanya, saat berpakaian ada doanya, mau minum ada doanya, makan ada doanya, bahkan Anda barusan masuk masjid ada doanya, keluar masjid doanya sudah beda, mau ke toilet dulu ada doanya. Jadi semua aktivitas kita itu ada doanya. Doa itulah yang menjadikan aktivitas berubah nilainya menjadi ibadah. Saat tak mampu mengucapkan doanya, hafal kalimatnya, cukup ringan membacakan doanya, bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim tersingkat dengan bismillah. Seketika poin kita bertambah. Mau minum lupa menyebutkan bismillah atau tidak dibacakan, maka sudah menjadi dunia saja. Akhirat tidak dapat. Karena itu diminta kita oleh Quran, jangan sampai aktivitas kita satu detik pun kita lakukan tidak bernilai ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu rugi. Rugi, ya. Turun ayat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Quran surah ke-51 ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu illa, kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitas yang dia kerjakan sebagai ibadah untukku. Ya. Itu yang membedakan muslim dengan non-muslim. Jadi kalau ibu minum, non-muslim pun minum. Ya. Anda makan, saudara kita yang non-muslim pun makan. Cuma harus ada bedanya. Syahadat kita itu harus membedakan antara makanan yang kita makan dengan makanan yang mereka makan. Ya. Makanannya sama, gado-gado. Ya. Cuma bedanya harus ada. Kalau hukum dunia menjadikan kenyang, hukum akhirat harus jadi ibadah. Kalimat bismillah itulah yang menjadikan ibadah. Nah, sifat Allah yang memberikan pahala kebaikan akhirat bagi ibadah kita, itu disebut dengan rahim. Rahim. Karena itu, seseorang yang menyertakan bismillah dalam kehidupannya, maka Allah turunkan berkah dunia disebut dengan rahman, kebaikan akhirat disebut dengan rahim. Jelas di sini? Nah, kalau sudah jelas gambarannya pertemuan lalu, sekarang kita akan teruskan. Hukum menerima pasti melahirkan kasih. Ya. Dan hukum mendapatkan sesuatu menggabungkan kata terima dengan kasih, umumnya berterima kasih. Di hukum kalau Anda menerima sesuatu pasti akan Anda berikan sesuatu. Ya, walaupun cuma ucapan. Sebagai contoh. Bapak Ibu, kalau ada yang memberikan handphone misalnya, respon kita apa? Nah, minimal kita akan ucapkan terima kasih. Masih? Minimal kita ucapkan terima kasih sebagai penghargaan apa yang telah kita terima itu, di atas apa yang telah kita terima itu. Karena itu di Quran dianjurkan kalimat yang sangat indah. Ketika Allah tidak hanya memberikan dunia bahkan akhirat. Ada yang memberikan dunia yang kecil saja ibu ucapkan terima kasih. Maka bagaimana dengan yang memberikan dunia tanpa batasan? Ya, oksigen diberikan tiap hari, kemudahan diberikan tiap waktu, salah dimaafkan, dosa diampuni, bahkan akhirat disiapkan. Ya, dunia yang kecil saja kita ucapkan terima kasih, maka bagaimana dengan yang memberikan dunia dan akhirat dalam kehidupan kita? Ya. Lalu kita bertanya, ya Allah, kalau kami diberikan itu bagaimana cara kami mengungkapkan terima kasihnya? Maka diajarkan ayat selanjutnya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Jika Allah sudah memberikan rahman dan rahim dalam kehidupan kita, maka sikapi rahman dan rahim ini dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita akan lihat apa yang dimaksud Alhamdulillahirrabbilalamin ini. Kalau kita bisa melakukannya, apa konsekuensi yang kita dapatkan dalam kehidupan dan bagaimana mempraktekkannya dalam real kehidupan kita. Itu poinnya. Karena nanti hebatnya ada yang ketika mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dengan benar, maka hartanya bukan berkurang tapi selalu bertambah. Keberkahannya tidak pernah pupus tapi selalu meningkat. Kita akan lihat ya. Apakah kita yang tiap hari mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin masuk kategori itu atau tidak? Kalau tidak, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam sikap kita. Baik. Kita mulai bahasan kita ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian, kita akan coba membahas dengan detail, karena itu kami mohon kesabaran ya. Karena kita tidak akan membahas satu ayatnya sekaligus, kita akan analisis setiap bagian-bagian hurufnya sehingga ada pemahaman yang mendetail yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan. Kita tulis sejenak.
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin.
1: Mari kita lihat sejenak, kita pecah dulu kalimatnya.
2: Ada al di sini. Ya, kita pelan-pelan bahas. Ada al. Satu. Kemudian kedua hamdu. Ya. Dan tujukan kepada Allah menggunakan kata Rabb. Setelah ada Allah, dimunculkan sifat Rabbnya. Ya, tiga digabungkan. Ya. Kemudian al-alamin, Rabbil alamin, keempat.
1: Ada empat frase di sini yang harus kita pecah, kita pahami, dan kita bawa maknanya dalam kehidupan. Itu yang dituntut. Ya. Ibu bapak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin ribuan kali pun tidak paham maksudnya, tidak akan dapat keutamaannya. Ya. Al dalam bahasa Arab setidaknya memiliki dua fungsi utama. Mohon izin kalau saya agak sedikit pelan, sekarang saya pelankan, agak lambatkan, karena tadi mengulang hal-hal yang sudah kita bahas. Ya. Al dalam bahasa Arab setidaknya memiliki dua fungsi utama. Satu, ada yang dikenal dengan nama al at-ta'rif. Ini sering kali kami bahas. Al at-ta'rif atau ma'rifah, yaitu huruf al yang berfungsi mengkhususkan sesuatu. Ya, mengkhususkan sesuatu. Seperti artikel the dalam bahasa Inggris, Bu ya. Kalau kita katakan car, banyak di luar ya. Yang mana saja. Tapi kalau saya sudah katakan the car, yang itu, ya, bukan yang lain. Ya. Maka kalau Bapak Ibu ingin mengkhususkan satu kalimat dalam bahasa Arab yang tadinya umum, maka tambahkan alif lam di depannya. Misal masjid. Kalau disebutkan masjid, masjid mana saja. Ya, saya tidak khususkan satu pun, umum sifatnya. Tapi kalau kita memaksudkan masjid tertentu yang sudah kita pahami, ya maksud saya maksudnya Masjid Al-Istiqomah ini, masjid ini, ya. Maka dalam bahasa Arab bisa kita hilangkan keumumannya dengan tambahkan al di depannya. Al-masjid. Ya. Ana dhahib ila al-masjid, saya mau pergi ke masjid itu bukan masjid yang lain. Tambah al di depannya. Ya. Jelas ya? Contoh, ini yang paling gampang. Kalimat salat dalam Al-Quran, kalimat salat, bila dalam makna ibadah, dimaksudkan dalam bentuk ibadah, itu seluruhnya menggunakan al. Menggunakan al. Ya. Lihat kalimat salat pertama, Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil-ghaib wa yuqimu nas-salah. Ada alif lam ya. Kalimat salat kedua Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Semua pakai alif lam. Ya. Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis shalah. Ada alif lamnya. Ya. Semua ada. Masya Allah. Padahal bisa Allah mengatakan salat tanpa alif lam. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Bisa saja tanpa alif lam. Gini tulisannya. Kalau tulisan sholat tanpa alif lam, itu bebas artinya, umum. Silakan tunaikan sholat, mau lambat silakan, mau cepat-cepat pilihan, mau khusyuk silakan, mau tidak juga bebas, sholat bagaimana saja silakan. Ya. Tapi ketika ditambahkan al di depannya, berubah at-ta'rif ma'rifah.
2: As-shalah bukan sholat biasa, tapi sholat tertentu yang ada aturannya. Sholat khusus yang ada petunjuknya. Seakan-akan Quran memberikan isyarat, silahkan tunaikan sholat tapi tidak sembarangan. Ikuti aturannya, ikuti ketentuannya, ada sesuatu yang harus kita ikuti, tidak bebas kita lakukan. Ya. Maka diikat kemudian dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Bukhari nomor hadis 631. Ya. Kata Nabi, "Shallu kama raaitumuni usalli." Ya. Silahkan kalian sholat, sholatlah kalian, tapi jangan sembarangan. Ya. Silahkan sholat seperti melihat saya sholat. Ya. Sholatlah kalian seperti melihat aku sholat. Ibu, ya, sedikit saja ya. Ibu bisa bayangkan kan? Kita sekarang tidak hidup di zaman Nabi. Ada orang hidup di zaman Nabi SAW, masuk ke Masjid An-Nabawi, sholat di samping Nabi. Selesai sholat, kata Nabi, lihat kalimatnya, kata Nabi ini, langsung dikatakan, "Salli fa innaka lam tusalli." Silakan Anda sholat lagi karena Anda belum sholat. Orang ini sholat lagi. Begitu selesai salam, diulang lagi oleh Nabi, "Salli fa innaka lam tusalli." Silakan Anda sholat karena Anda belum sholat. 3 kali diulang oleh Nabi. Ibu bisa bayangkan, ada orang hidup di zaman Nabi, sholat di samping Nabi, ternyata saat sholat, Nabi melihat sholatnya bermasalah. Di sahabat saja, hidup di zaman Nabi, bersanding dengan Nabi, menunaikan sholat, diluruskan oleh Nabi, dan tidak merasa aman, maka bagaimana dengan orang yang bukan sahabat, tidak hidup bersama Nabi, dan tidak ingin belajar sholat seperti Nabi, maka tidak akan aman sholatnya. Ada di Al-Bukhari, nomor hadis 757, hadis Muslim, nomor hadis 397. Disebut oleh Al-Bukhari dengan Babul Musifis Salah, bab orang yang sholatnya tidak bagus. Lalu diajarkan oleh Nabi, sholat dari awal sampai akhirnya, dari takbir sampai dengan salam, dan ditunjukkan pada orang tersebut serta kepada kita. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian persis seperti saya menunaikan sholat ini. Pelan-pelan. Hal yang kedua, jadi yang pertama bermakna ta'rif atau ma'rifah, mengkhususkan sesuatu. Handphone, bahasa Arabnya naqal. Kalau ingin saya sebutkan handphone yang ini bukan yang lain, pakai alif lam, an-naqal. Plus spidol, kolam. Kalau ingin saya sebutkan di antara spidol yang ada, yang ini al-kalam. Tisu, mindil. Kalau saya ingin sebutkan yang ini, bukan yang ini, al-mindil. Jelas ya? Baik. Pelan-pelan. Fungsi al yang kedua. Ini yang terkait dengan ayat kita. Al berfungsi untuk al-istighraq. Istighraq. Al-istighraq. Yaitu huruf A yang menunjuk pada makna sesuatu yang luas dan total. Komprehensif. Luas, total, komprehensif. Pelan-pelan. Yaitu huruf Al yang menunjuk pada kedalaman makna yang luas, total, komprehensif, seluruhnya. Pelan-pelan. Jika kalau saya sebutkan misal al bermakna istighraq, al masuk kepada kata bait. Apa artinya bait? Rumah, ya. Saya sebutkan al bait, maksudnya segala yang berada di lingkaran rumah itu, seluruhnya, ya, tanpa kecuali. Al-masjid, alnya maksudnya istighraq, segala yang berada di masjid ini, seluruhnya, yang terikat oleh areanya, ya, tanpa kecuali sedikit pun. Perhatikan, al di sini dimasukkan dalam kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, yang diterjemahkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alnya bukan masuk pada golongan yang pertama ta'rif, tapi yang dimaksudkan al-istighraq. Istighraq. Jika kita ingin memuji Allah, berterima kasih atas nikmat yang diberikan, maka pujilah Allah secara total. Total. Jangan sertakan kalimat-kalimat lain dalam memujinya. Sambungkan dengan yang tadi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, Allah turunkan sifat rahmannya keberkahan dunia, sifat rahimnya kebahagiaan akhirat. Karena kita diberikan dunia dan akhirat, maka adab kita mengucapkan terima kasih. Bagaimana caranya? Maka diterangkan di ayat ini. Pertama, kalau Anda ingin berterima kasih kepada Allah, mesti total. Ya, total. Total dalam arti, satu, jangan sertakan kalimat-kalimat lain yang mengurangi pujian itu. Maaf, misal, kadang-kadang situasi suka begini ya. Kita sudah inginnya total, tapi kalimat kita malah mengecilkannya. Ada seorang sakit, dirawat di rumah sakit, sudah lebih baik. Ditanya, ibu bagaimana keadaannya? Ya, alhamdulillah sudah lebih baik. Kalau sudah alhamdulillah, jangan pakai ya lagi. Ya, alhamdulillah, gak usah. Karena sudah pakai al. Al itu menghilangkan kalimat-kalimat lain yang menyertainya. Sudah selesai. Ya. Pak, gimana proyek yang kemarin? Sudah ada kemajuan sih, tapi ya alhamdulillah. Jangan pakai tapi. Kalau sudah alhamdulillah, kalimat tapi, walaupun, ya itu hilang semua. Ya. Karena kita arahkan total. Total. Jadi jangan disertai oleh apapun. Ya. Al itu, kalimat al, kalau dimasuki kalimat lain, maka akan berkurang keluasannya. Dikurangi hurufnya, maka berkurang maknanya. Ya, seperti kata Islam misalnya, ya, al-Islam itu. Di Islam itu sudah luas. Jadi kalau ditambahkan kalimat lain mengiringi, yang luas jadi sempit. Ya, saya tanya misalnya, kalimat luas, maknanya luas tidak? Luas, seluas apa? Enggak ada batas. Tapi kalau saya tambahkan kalimat lain, luas masjid, maka jadi terbatas luasnya, hanya masjid ini saja. Luas rumah, maka terbatas kalimat rumah oleh kata kalimat luas oleh kata rumah. Ya, seluas rumah itu saja. Ya, sama dengan Islam. Jadi kalau dibatasi, misal, maaf, ya, ada Islam inklusif, ada Islam eksklusif, ada Islam liberal, ya, yang ada kacau-kacau itu. Ya, Islam plural dan sebagainya, maka akan terpecah, berkurang keislamannya itu. Islam itu sudah sempurna kalimatnya. Ya, kalimat yang sempurna, yang sudah mapan, justru kalau ditambahkan kalimat tertentu akan berkurang, ya, keluasan maknanya. Jelas di sini? Demikian kata Al, masya Allah. Ketika kita diminta bersyukur kepada Allah, kalimatnya kamu mesti total. Ya, jangan sertakan yang lain, ya, luaskan dan serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata al juga menunjuk pesan kepada kita sebagai ajaran ketawaduan, ya, bahwa tidak ada peran kita di situ kalau Allah tidak berkehendak. Ya. Ini ada pengakuan di situ bahwa semua nikmat yang diberikan hakikatnya punya Allah. Ya, bukan punya kita. Jadi ketika Anda diberikan sesuatu, dititipkan pada kita, kita mengucapkan alhamdulillah, seakan-akan ada isyarat memang semuanya karena Allah kok, peran saya enggak ada. Ada ketawaduan di situ. Ya. Awas, hati-hati, yang kedua ini agak sulit nih. Agak sulit. Jadi Anda serahkan pujian kepada Allah seluruhnya, kalau seluruhnya berarti kita enggak boleh ngambil bagian sedikit pun dari situ. Ya. Karena kadang-kadang kalau seseorang dipuji, pujian itu kan biasanya pada tiga hal, ya, pada harta benda, pada ilmu, pada kedudukan. Tiga hal ini bertambah ada kelebihan tertentu, maka pujian biasa datang. Ya, masya Allah, ibu misalnya, ya, anaknya, mohon maaf ya, set, bagus prestasi di sekolahnya, dipuji oleh temannya. Insya Allah bu, anaknya luar biasa ya, pintar, rankingnya bertahan terus. Ibu ucapkan, alhamdulillah, selesai. Artinya, seakan-akan kita mengatakan semua ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak punya peran apa-apa kecuali mengikuti ketentuan Allah. Jangan tambah lagi kalimatnya. Dan ibu katakan itu sebagai tawadhu bahwa peran kita itu cuma mengerjakan saja, Allah yang berkehendak. Tapi kalau ibu tambahkan lagi kalimat yang lainnya, mengambil sedikit saja dari pujian itu sudah salah. Alhamdulillah bu, memang ini Allah anugerah berikan kepada kami. Tapi ya kita juga berusaha, ya siapa dulu dong ibunya kan malam-malam juga membangunkan dia. Nah itu sudah berkurang. Ya. Jelas Pak ya? Ya? Sama dengan Anda juga dapat jabatan misalnya, ada promosi jabatan. Selamat Pak, alhamdulillah ini kebaikan yang Allah berikan kepada kami. Tapi juga ada kerja keras yang harus kita kerjakan. Saya ini begini-begini, nah tuh. Begini-begini itu, sudah mulai muncul. Ya. Karena pernah terjadi Korun. Ya, tahu Korun? Tahu di mana? Kenal ya? Korun, Korun itu sepupunya Nabi Musa. Ya, sepupunya Nabi Musa. Jadi Korun punya bapak namanya Yesar. Musa punya bapak namanya Imran. Tapi bukan Imran yang di Ali Imran ya, Imran yang lain. Imran itu kakaknya Yasar. Ini bapaknya Musa adalah kakaknya bapaknya Qarun. Musa punya bapak namanya Imran, Qarun punya bapak namanya Yasar. Dua-duanya anaknya Kohas. Kohas anaknya Lewi, Lewi anaknya Yakub, Yakub anaknya Ishak, Ishak anaknya Ibrahim alaihissalam. Ya, bin Azab, bin Nahur, bin Abid, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mihlail, bin Matushalah, bin Kinan, bin Anwas, bin Tis, bin Adam alaihissalam. Ya, agak nyambung ke atas. Nah, yang mau saya sampaikan, Qarun itu kaya atau miskin?
3: Kaya.
1: Tuh, sudah salah. Akhirnya hancur, tidak ya? Awalnya miskin, akhirnya hancur. Jadi awalnya itu fakir, Qarun itu miskin. Cuma punya sepupu Nabi Rasul. Coba tolong sampaikan pada saya bagaimana cara paling cepat supaya bisa kaya punya sepupu Nabi. Tapi halal, halal caranya. Cara yang paling gampang minta didoakan oleh sepupunya supaya kaya. Karena doa Nabi itu mudah untuk terjawab. Maka mintalah didoakan. Didoakan, ya. Walaupun pada awalnya ditekan supaya jangan sampai terlalu loba dengan harta, sulit hidupnya, tapi dia minta, ya. Perhatikan, ini orang punya kecerdasan luar biasa, punya kecerdasan, minta didoakan, diberikan kaya. Ibu tahu apa yang terjadi? Ketika diberikan, mulai muncul rasa lebih dibanding orang, muncul sikap sombongnya, ya. Sombongnya nggak tanggung-tanggung, Bu, Pak. Tidak tanggung-tanggung. Kalau orang misalnya sombong dengan harta yang tampak dibawa kemana-mana, sombong dengan mobil saat menyetir itu biasa. Qarun ini tingkat kesombongannya luar biasa. Ya. Kalau Anda punya brankas, kuncinya disembunyikan atau disimpan, disampaikan, disembunyikan atau ditampakkan terang-terangan. Disimpan, disembunyikan. Qarun tidak. Qarun tidak. Saya ingin tunjukkan, saya di luar kebiasaan orang kaya yang lain. Kunci saya, orang mesti lihat. Itu dipikul oleh 10 orang paling kuat di masanya, kuncinya tidak terbawa. Ya. Di tiap hari kalau kemana-mana pun, Qarun jalan, itu di belakangnya ada 10 orang khusus bawa kunci harta bendanya saja. Ya. Anda bisa bayangkan. Dan tidak terpikul itu. Ya. Saking luar biasa banyaknya. Ya. Sombongnya luar biasa. Jadi kalau ada orang kaya sombong sekarang, itu ketinggalan zaman. Ada yang lebih kaya dulu. Ya, ada yang lebih kaya, jadi gak pantas untuk sombong, karena ada yang lebih kaya dulu dan bermasalah. Sekarang lihat, apa yang terjadi, Quran surah ke-28, kita pakai Quran saja, ayat 77. Ketika diingatkan di ayat 77 nya, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ada ayatnya? Quran surah 28 ayat 77. Perhatikan, diingatkan oleh Allah melalui lisan teman-temannya tuh, yang seangkatan, yang sepantaran. Kata mereka, "Hey Qarun, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah." Harta kekayaan yang Allah titipkan kepadamu ini, hakikatnya, tujuannya supaya engkau menggunakannya mencari kemuliaan akhirat, supaya bekal mencari akhirat. Ya. Maksudnya begini, Pak, Ibu, cara memahaminya. Ada orang-orang yang tidak Allah titipkan kelebihan harta, tapi kelebihan tenaga misalnya. Ya. Maka dia gunakan tenaganya untuk ibadah. Dia bisa sanggup bangun malam, dia sanggup untuk puasa, dia sanggup baca Quran. Ya. Ada orang-orang yang tahajudnya tidak sebanyak orang ini. Ya. Baca Qurannya tidak sebanyak orang ini. Puasanya tidak serajin orang ini, tapi Allah berikan harta benda supaya dia bisa ibadah dengan itu. Ya. Jadi menurut Allah, kamu memang enggak sanggup banyak bangun malamnya. Tidak sanggup banyak puasanya. Ini saya titipkan harta benda supaya kamu mengejar amalan orang ini dengan hartamu. Ya. Digunakan itu. Di hakikatnya ketika seseorang dititipkan kelebihan, apakah itu harta, kedudukan, pengetahuan, tenaga, hakikatnya itu bekal untuk ibadah, bukan untuk dibanggakan. Keliru. Salah. Ya. Yang jadi persoalan, ketika dijelaskan tentang makna itu, muncul sifat kesombongannya. Lihat di ayat 78-nya. Innama ujituhu ala ilmin indi. Ya. Saya dikasih ini, bukan syukur yang muncul, bukan syukur. Dia tidak mengalir dalam lisannya kalimat alhamdulillah, bukan cuma satu, Bu. Dia enggak ngambil sedikit saja, ya. Kan ada orang yang ngambil cuma sedikit alhamdulillah, tapi ya saya juga ada perannya di situ. Kan ngambil sedikit tuh. Kalau enggak, dia ngambil semuanya. Saya mendapatkan ini bukan karena faktor yang lain, ini karena kepintaran saya saja. Anda bisa bayangkan. Ya. Ada orang yang mengambil keseluruhannya. Apa yang terjadi? Fakhasafna, maka kami lipat itu bumi, kami tenggelamkan dia, please, harta-hartanya. supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang di masa yang akan datang. Jadi kita akan lihat saat kita bersyukur apa yang diberikan, saat kita kufur apa yang akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Jadi bagian yang pertama, kalau kita sudah mengucapkan al, maka yang lain enggak usah masuk. Please, diri kita pun jangan merasa unggul. Rendahkan diri kita, merasa tidak punya peran, karena hakikatnya Allah yang berikan pada kita, baik rahman dunia atau maslahat kehidupan akhirat nanti rahim. Jelas di sini? Al, maka yang lain enggak usah masuk. Please, diri kita pun jangan merasa unggul. Rendahkan diri kita, merasa tidak punya peran, karena hakikatnya Allah yang berikan pada kita, baik rahman dunia

ini kok. Ya. Yang paling aneh adalah merasa memiliki pada sesuatu yang dititipkan dan tidak mau mengembalikan saat diminta. Itu orang aneh. Orang aneh. Ya. Saya mau tanya, yang rasa-rasa kita miliki itu titipan atau milik pribadi? Rumah titipan bukan? Mobil? Bahkan diri kita pun itu titipan. Ini mata, ini milik Allah. Kapan saja Allah mau ambil, terserah Allah. Kenapa kita mesti protes? Ya. Tugas kita menjaganya dengan baik. Ya, karena itu turun perintah dalam Al-Quran, misal Quran surah 24 ayat 30 itu untuk laki-laki, untuk perempuan ayat 31. Nanti ibu bisa temukan bu di Quran itu cara merawat tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Bagaimana cara menjaga titipan itu? Ya. Kata Allah, wa kullil mu'minina an yaghuddu min absarihim. Katakan bagi pria-pria yang merasa punya iman, dia yakin akan bertemu Allah, dia yakin akan ditanya. Kata Allah, jaga pandanganmu pada sesuatu yang tidak Allah sukai. Tugas kita menjaganya. Ya. Terserah Allah, apakah mau diambil saat di dunia, ya. Penglihatannya diambil, ya. Bisa jadi. Ya. Terserah Allah. Tapi pastikan sebelum penglihatan ini ditanya, ya, diambil oleh pemiliknya, pastikan kita jaga dengan baik. Rapi, jaga bersih, termasuk ibu. Ya. Karena ayat 31-nya untuk perempuan. Wa kullil mu'minati an yaghudna min absarihinna. Baik. Kalau titipan itu satu saat akan diambil tidak? Ditanya tidak? Ya, perhatikan. Ketika kita kembalikan, misal titipan dikembalikan, saya nitip kemudian dikembalikan. Tiba-tiba dalam keadaan lecet. Ya, yang nitipkan akan bertanya tidak? Bertanya, kenapa ini? Ada kesan tidak suka. Ya. Maka perhatikan, mata ini penglihatan akan ditanya oleh Allah. Pendengaran akan ditanya. Quran surah ke-17 ayat 36. Quran surah 17 Al-Isra ayat 36. Saya ambil contoh saja dua, ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ul. Ya. Jangan Anda kerjakan, ikuti segala hal yang kita tidak tahu dasar pengetahuannya. Ya, cuma ikut-ikutan saja. Ada acara ini, ikut. Ada momentum ini, ikut. Kita enggak tahu ada apa tuh di situ, ya. Barangkali ada sesuatu yang menjauhkan kita dari rahmat Allah. Ada satu hal yang tidak Allah sukai, ikut saja. Itu apa yang dilihat, apa yang didengar sebagai pusat informasinya, Allah akan tanya. Ya. Hei penglihatan, emang kamu tidak melihat ketika Allah tampakkan berbagai hal, kenapa tidak dicerna informasinya? Ya. Kenapa tidak diperhatikan? Termasuk saat Anda diperdengarkan suara azan misalnya, telinga tidak merespon, itu telinga akan ditanya. Saya saking sayangnya dengan kamu, saya tetapkan masjid itu dibangun di samping rumahmu. Yang tidak perlu kamu menyetel alarm lagi untuk mendengarkan kapan suara azan akan tiba. Tidak perlu kamu melangkah jauh-jauh untuk bisa melangkah ke masjid. Orang yang dari jauh jaraknya bisa datang dengan melangkah. Kenapa kamu yang saya berikan kendaraannya? Masjid langsung dibangunkan di samping rumahmu. Yang suaranya langsung menghadap ke arah rumahmu. Dikumandangkan, dibangunkan, tidak bangun juga. Dengan cara apa lagi saya harus bisa memberikan hidayah kepada kamu? Telinga, apa kamu tidak dengar? Ditanya. Ya. Lalu baru pendengarannya menjawab, saya dengar ya Allah, tapi pemiliknya tidak mau merespon. Itu semua akan seperti itu nanti. Semua akan ditanya. Ya, semua akan ditanya. Karena itu, orang-orang yang merasa semuanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjaga titipan dengan baik. Ya. Kan ada sombong dengan titipan. Ya. Dititipin sedikit sombong kan tidak pantas ya. Tidak pantas. Ya. Coba pernah lihat tukang parkir? Paling gampang seperti tukang parkir tuh, hidupnya ringan karena merasa diri sebagai titipan, jadi hidupnya nggak pernah, ya. Datang mobil bagus, nggak ada bangga tuh, biasa saja, masuk jalan selesai. Yang paling menarik perhatikan saat mobilnya satu-satu pergi itu, saya tidak pernah melihat tukang parkir sedih itu, ya. Begitu keluar BMW satu, jalan dengan senyuman, nggak ada tuh nangis BMW pergi satu, nggak ada, biasa saja, ya. Saya tahu tukang parkir, tapi yang kita ambil adalah poinnya. Dia merasa sebagai titipan dalam kehidupannya. Ya. Teruskan. Alhamdulillah. Di Quran itu ada asyukru, ada alhamdulillah. Itu berbeda. Ada asyukru, ada alhamdulillah. Syukur, asyukru. Itu kalimat pujian. Sebagai ungkapan terima kasih, kalimat pujian.

sebagai ungkapan terima kasih atas pemberian yang didapatkan. Kalimat pujian sebagai ungkapan terima kasih atas pemberian yang didapatkan. Biasanya orang Arab mengatakan syukran. Syukran. Ya. Ibu dikasih sesuatu misalnya, apakah itu barang atau informasi atau bantuan, ibu ucapkan syukran yang standar. Ya, antum ucapkan syukran, itu standar. Ya. Yang dijawab oleh mereka afu atau afwan. Ya, syukran. Ya, kalimatnya syukran. Tapi pakai sin besar ya. Syukran. Ini pakai sin besar, syukran. Ini kalimat paling singkat. Syukran. Hati-hati kalau menggunakan sin kecil, syukran misalnya, sin kecil. Itu artinya mabuk. Di sekran, ya. Nunnya diganti oleh tanwin, sekran. Jadi kalau Anda mengucapkan syukran, artinya terima kasih. Tapi kalau syukran, pakai S, sin, sin kecil, artinya selamat mabuk. Ya. Sudah keliru. Lihat sini. Tapi kalau Anda ingin mengucapkan terima kasih saat diberi ataupun tidak, berterima kasih saja. Maka kalimat bahasa Arab yang berubah dari syakara menjadi hamida, dari syukrun menjadi hamdun. Saya ulang. Jika kita ingin berterima kasih pada sesuatu hal yang sifatnya umum, baik diberi atau tidak, maka kalimatnya berubah dari syukrun menjadi hamdun. Ya. Di alhamdulillah itu, hamdun itu ungkapan terima kasih, ungkapan terima kasih secara total, ungkapan terima kasih secara total, baik saat mendapatkan pemberian ataupun tidak, baik saat mendapatkan pemberian ataupun tidak. Baik, pelan-pelan. Bapak ibu sekalian, saudara-saudariku, dalam konteks ini, kenapa kalimat syukur yang membuka surah Al-Fatihah itu menggunakan kalimat hamdun bukan syukur? Ya, menggunakan kalimat hamdun bukan syukur. Hal yang paling mudah dipahami, Allah ingin memberikan kita pelajaran yang sangat besar, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang sangat luas, sangat besar kepada kita, yang dari sekian nikmat itu, mohon maaf, kadang-kadang kita merasa tidak diberi. Ya. Saya ulang, karena sekian banyaknya diberikan, ya, kita tidak sadar dengan pemberian ini, seakan-akan merasa tidak diberi. Ya. Contoh, Bapak Ibu bernafas menghirup apa? Udara. Yang punya siapa? Allah. Jadi sebetulnya setiap hari kita sedang mendapatkan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma merasa-rasa kita tuh gak diberi. Ya. Karena saking banyaknya tiap hari didapatkan. Ya. Nanti terasanya setelah nafas mulai sesak, butuh oksigen, mulai beli ke rumah sakit. Oh, ternyata mahal ya. Ya. Itu. Jadi sesuatu yang terus didapatkan, yang rutin diperoleh, saking rutinnya, saking banyaknya, memunculkan satu rasa bahwa ini sesuatu yang biasa didapatkan. Padahal pemberian. Ya. Padahal pemberian. Ya. Tapi umumnya bila ada sesuatu yang khusus langsung dirasakan wujudnya ada, tidak setiap waktu didapati, maka baru manusia menilainya sebagai pemberian. Ya. Masya Allah, tiba-tiba ada orang kirim mobil, terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Lupa bahwa oksigen tiap hari dikirimkan. Ya. Satu ketika ada orang mengantarkan makanan misalnya, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, memang belum makan selama satu hari ini. Lupa bahwa dirinya diberikan kesehatan oleh Allah setiap waktu. Karena itulah Allah ajarkan kalimat alhamdu bukan asyukru, seakan-akan memberikan kesan. Kalau ingin bersyukur kepada Allah, jangan saat sedang dapat sesuatu saja. Ya, setiap waktu kita syukur. Ya, setiap waktu. Alhamdulillah yang telah memberikan kesehatan. Alhamdulillah yang telah merawat saya. Alhamdulillah yang memberikan ketenangan. Masya Allah, tenang itu lebih daripada segalanya. Tenang. Ya. Coba lihat, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Miskin tapi tenang. Kalau bisa kaya tapi tenang, kenapa miskin tapi tenang? Antum pilih mana? Ya, sehat tapi gelisah atau sakit tapi tenang? Kalau itu tidak ada pilihan ketiga itu. Tidak mudah ya, tidak mudah.
rezeki. Jadi ada sekian banyak pemberian Allah yang karena saking banyaknya kita nggak bisa lihat. Karena itu Quran mengajarkan kita mesti total. Jangan saat dapat sesuatu baru memuji. Ya, fa ammal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Duh, manusia itu kalau sedang Allah muliakan, dilancarkan rezekinya, diberikan kenikmatannya, dia mengatakan Allah begitu memuliakan saya, alhamdulillah. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu. Itu indahnya. Ya. Kata Quran, manusia jika kami tambahkan padanya rizki mereka, kami berikan, mereka mengatakan Allah memuliakan saya. Tapi jika saya cukupkan rizkinya, Masya Allah, tambah lawannya apa? Tambah lawannya kurang. Kalau Quran itu rekayasa seorang manusia, seperti tuduhan sementara orang mengatakan Quran buatan Nabi, tentu pola pikir manusia akan masuk di situ. Ya. Tambah lawannya kurang, maka ayatnya akan berubah. Wa amma idza mabtalahu fanaqasa 'alaihi rizqahu. Ya. Maka jika Allah mengujinya lalu mengurangi rizkinya, ya, tambah lawannya kurang. Tapi lihat, karena Quran itu firman Allah, bukan rekayasa manusia, maka bahasa ketuhanan berlaku di situ. Faqadara, maka Allah cukupkan rizkinya. Jadi ternyata Allah tidak pernah mengurangi rizki. Tidak pernah. Yang ada itu cukup. Cukup. Baik. Antum kerja modal 10 juta. Ya, ibu kerja modal 10 juta. Pertama, kuartal pertama misalnya dapat keuntungan. Jadi yang didapatkan 20 juta. Untung rugi. Berapa untungnya? 10 juta. Terus bertahan selama setahun, 20 juta, 20 juta. Kemudian bulan berikutnya dapat 15 juta. Berkurang bertambah. Tuh, bahasa manusia selalu berkurang ya. Padahal modalnya cuma 10 juta. Ya. Oh, kita ada pengurangan tuh. Padahal masih nambah itu. 10 juta masih untung 5 juta dianggap kurang juga. Ya. Yang paling hebat kadang-kadang Allah cukupkan. Sudah, hari ini kamu enggak untung, cukup 10 juta saja. Ya. Bukan mengurangi, karena menurut Allah yang itu belum kamu pakai. Ya. Kalau kamu nanti dapatkan tambah, tambah sibuk, capek dipikirkan, capek dirinci, capek dihitung, yang lain jadi berkurang. Amal-amal kebaikan karena sibuk dengan dunia, akhirnya amal-amal yang baik jadi berkurang. Maka kata Allah, faqadara 'alaihi rizqahu. Kami cukupkan rezeki ini untuk engkau gunakan dulu kepentingan ibadah supaya tidak banyak hisabnya. Tidak banyak kesulitan di dunianya. Masyaallah. Enggak punya satu mobil dengan punya tiga mobil, lebih capek mana merawatnya? Terus kenapa pengen banyak-banyak? Ya, ini yang paling aneh nih, yang paling aneh. Kalau dititipkan itu enaknya menerima sedikit atau banyak? Dititipkan itu enaknya menerima sedikit atau banyak? Sedikit. Ada manusia paling aneh, sangat suka dititipkan yang banyak-banyak. Ya. Saya punya rumah misal, dititipkan satu mobil. Ibu punya rumah, bapak dititipkan satu mobil. Ya, bisa tidak? Boleh. Dua mobil? Tiga mobil? Sepuluh mobil tetangga nitip, mau nggak? Kenapa? Ya. Tapi ada orang aneh. Allah titipkan sedikit supaya mudah, dia minta banyak. Allah titipkan, dia saya titipkan sepeda. Ya, sudah dikasih sepeda oleh Allah, titipan minta apa? Minta motor. Allah kasih motor, titipkan motor, minta mobil. Ya. Ini semakin sulit, hidupnya jadi bertambah luas pemikirannya, di akhirat hisabnya jadi banyak. Ya. Di orang cerdas itu kata bahasa Quran dia, faqadara 'alaihi rizqahu. Ketika Allah sudah menitipkan rizki, jangan dulu pikirkan yang lain, lihat dulu yang sudah diberikan ini sudah digunakan dengan baik atau belum. Ya, dipakai untuk kepentingan ibadah atau belum? Kalau sudah digunakan, maka perhatikan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik saat diberi atau tidak, ini yang paling indah, insyaallah. Ini yang paling indah. Kalau seseorang sudah merasa kebutuhannya digunakan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, satu dia tidak merasa memiliki, ya, tapi sebagai titipan saja. Kemudian dia bersyukur dengan tawadhu, maka hidupnya lebih ringan. Ya. Jadi kalau Allah ingin ambil kapanpun, dia tenang saja. Tenang. Pakai sendal satu kali, tiba-tiba ke masjid, sendalnya hilang. Bisa. Ya. Dia tahu tugasnya cuma ikhtiar mencari dulu saja. Dia cari, cari. Sudah tidak ketemu, sudah. Sendal milik Allah. Kapan Allah mau ngambil? Silahkan. Barangkali kalau diambil sama pencuri, jatah pencuri itu kan yang haram. Pencuri itu rezekinya yang haram, Bu. Jadi enggak usah dipikirin. Ya, tugas kita itu mencari saja. Kalau sudah tidak didapatkan, berarti ada sesuatu yang Allah ingin keluarkan dari dalam diri kita. Ya.
yang punya-punya Allah sudah selesai. Tugas kita mencari sudah selesai, maka saat itu nanti muncul dalam diri kita, kita akan lihat ayat selanjutnya nanti, apa yang kita dapatkan. Yeah. Tapi ikhtiar mesti dilakukan dulu ya. Maka kalau ibu misalnya semua serba karena Allah, ikhlas ya repot nanti kehidupan. Ya. Parkir di masjid al-istiqamah, nyimpan mobil, mobil hilang. Semua karena Allah dan sudah punya Allah, enggak apa-apa, sabar. Enak pencurinya itu. Ya. Besok bawa motor hilang lagi, besok bawa yang lain hilang lagi. Itu repot ya. Pelan-pelan. Sudah? Saya simpulkan satu. Al di sini ya. Memberikan kesan kalau Allah berikan Rahman dan Rahimnya, nikmat dalam hidup, maka segera syukuri secara total dengan dua makna tadi. Yang kedua, sikap syukur ini jangan dibatasi saat mendapatkan nikmat yang dirasakan secara real saja ya. Tapi hadirkan syukur dalam kehidupan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena itu minimal setelah selesai sholat, kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk berzikir, salah satunya menggunakan kalimat ini. Setelah subhanallah, apa? Alhamdulillah. Ya. Pelan-pelan.

0: kita mengatakan alhamdulillah, ya, rasa syukur yang diberikan kepada Allah tanpa batasan. Lalu kita bertanya, ya Allah, nikmat apa saja sih yang telah Engkau berikan kepada saya yang menjadikan saya mesti alhamdulillah bukan asyukur, ya, tidak sekedar syukur tapi alhamdulillah. Kenapa? Kenapa mesti begitu? Maka dijelaskan oleh Allah, karena saya Rabbul Alamin. Ya, kata Allah, karena saya Rabbul Alamin. Perhatikan, kenapa Anda mesti bersyukur tanpa batasan, tidak disekat oleh ruang dan waktu, karena Allah memberikan tanpa batas. Kata Allah, Rabbil Alamin, karena saya Rabbul Alamin. Saya turunkan yang ini dulu. Rab. Quran surah ke-7 ayat 172.
1: Wa idh akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum rabbikum qalu bala shahidna.
0: Pelan-pelan. Para ibu dan bapak sekalian, kalau ada kalimat rabb dilekatkan kepada Allah, itu adalah nama Allah yang terkait dengan sifat rububiyahnya. Rububiyah. Ya. Pernah belajar di ilmu tauhid, ada ilmu tauhid rububiyah. Ya. Di yang pertama uluhiyah, kedua rububiyah, ketiga al-asma was-sifat, ya. Pelan-pelan. Kalau disebutkan rububiyah, berarti itu terkait dengan sifat perawatan dan pemenuhan segala kebutuhan. Sifat perawatan dan pemenuhan segala kebutuhan. Ya, sebentar. Jadi ketika Allah menyebut dirinya dengan Rabb, ya, salah satu nama dalam Al-Asmaul Husna-nya, seakan-akan Allah mengatakan saya Rabb, yaitu Tuhan yang memiliki sifat merawat segala yang diciptakannya. Di saat sakit dia yang menyembuhkan, saat kurang dia yang melengkapi, saat cacat dia yang kemudian menyembuhkan, ya, menyempurnakan, termasuk memberikan segala kebutuhan, ya. Ada sesuatu minta diberikan, dia Ar-Razzaq. Ada sesuatu yang sulit dibukakan, dia Al-Fattah, ya. Jelas sampai sini? Pelan-pelan. Nah, sekarang yang paling menarik, perhatikan kalimatnya, yang paling menarik, Allah sendiri mengatakan, memberikan statement dalam kehidupan kita, bahkan sebelum kita lahir, sebelum kita lahir Allah memberikan keterangan. Quran surah ke-7 tadi ayat 172. Saat usia seseorang dalam 4 bulan, 4 bulan di kandungan ibundanya. Saya ulang, saat usia seseorang 4 bulan dalam kandungan ibundanya, itu roh ditiupkan. Roh mulai ditiupkan. Ya, tahunya dari hadis yang paling gampang saja, paling ringan, lihat di Al-Arba'in, ya, karangan Imam An-Nawawi, itu nomor hadis yang keempat, posisi nomor 4, ya, dari Abdullah bin Mas'ud. Saya bacakan hadisnya pelan-pelan. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, hadis ini disampaikan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah beribadah kepadanya. Qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, sedangkan beliau orang yang selalu benar dan dibenarkan. Ya. Lihat kalimatnya, Bu, ya. Pak, saya berikan rumus, ya. Rumus cepat dalam ilmu hadis. Kalau ada kalimat di ilmu hadis berbunyi as-shadiqul masduq, benar dan dibenarkan, itu tandanya informasi yang disampaikan dalam hadis ini akan berisi perkara gaib. Perkara gaib, masih misteri sifatnya, yang harus kita yakini, ya. Seakan-akan hadis yang mengatakan begini, Nabi itu pribadi yang benar dan dibenarkan, jangankan kawannya, lawannya saja membenarkan, ya. Masa saat musuh Nabi membenarkan Nabi, kita yang umatnya menolaknya, ya. Hati-hati, musuh Nabi membenarkan Nabi, masa kita yang yakin dengan Nabi menolak Nabi? Itu orang aneh namanya, ya. Karena sekarang banyak orang aneh, Bu, Pak. Sekarang itu banyak orang aneh. Quran mengatakan yang disembeli Ismail, orang ini mengatakan Ishak. Aneh itu. Ya. Quran mengatakan orang yang suka dengan sejenis itu bermasalah, orang ini mengatakan fitrah. Itu orang aneh. Ya. Di akhir saya tunjukkan tuh di mana keanehan itu. Ya. Tadi pagi kami baru berdiskusi dengan seorang, ya, calon psikolog dari Brisbane, dari Australia itu. Ya. Jadi ada satu teori di akhir saja supaya tidak bercampur materi. Ya. Perhatikan sini sebentar. Ah, jadi disampaikan Nabi itu orang yang benar dan dibenarkan. Lihat kalimatnya. Kata Nabi, inna ahadakum yijma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap kalian akan dihimpun di perut ibundanya dalam proses kandungan itu 40 hari pertama berbentuk nutfah. Baru pertemuan antara spermatozoa dengan ovum. Thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah. 40 hari yang kedua berbentuk anakah, zigot yang mulai menempel di dinding rahim. thumma yakunu mithla dhalika mudghah. 40 hari ketiga berbentuk mudghah, sudah mulai berbentuk sekerat daging kunyahan, mulai ada kelihatan bentuknya. Yang paling menarik, ya, thumma yursalu ilaihi al-malak. Usia 40 hari ketiga ini 4 bulan diutus malaikat. Fayanfukhu fihi ar-ruh, maka ditiupkan ruh. Nah, wa yumaru bi katsbi arba'in, dan diperintahkan menetapkan 4 hal. Nah, saat ruh ditiupkan ini kemudian terjadi dialog antara janin ini yang ada di perut ibundanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya. Alastu bi rabbikum? Apakah kamu siap nanti menjadikan saya sebagai Tuhan, Rob, yang akan merawat kamu dalam kehidupan? Kamu sakit, saya sembuhkan. Kamu butuh apapun, saya berikan. Ya, kamu kurang sesuatu, saya cukupkan. Dan saya akan penuhi segala kebutuhan kamu. Bahkan saat kamu salah, saya maafkan. Kamu dosa, saya ampuni. Dan kamu tersesat, saya akan luruskan. Segala saya penuhi. Ibu, kalau Bapak ditawari, ikut saya yuk. Nanti saya jamin kebutuhan semuanya. Bahkan saat salah pun saya maafkan. Dosa saya ampuni, segala saya berikan. Jawabannya iya atau tidak? Iya-nya mikir lagi enggak? Tidak. Iya tanpa berpikir, bahasa Arabnya disebut dengan bala. Bala. Tapi kalau ada iya, masih memungkinkan kita berpikir, itu bahasa Arabnya na'am. Na'am. Na'am itu masih umum. Iya di lisannya, tapi mungkin di hatinya masih berpikir. Ya. Anda punya karyawan di kantor, ifal kira, kerjakan ini misalnya. Ya, kerjakan. Lisannya mengatakan, siap pak, iya. Tapi hatinya berkata, baru tadi disuruh, sekarang ngerjain yang lain lagi. Bisa terjadi. Itu na'am. Tapi kalau bala, itu artinya persetujuan mutlak tanpa syarat. Ya. Maka dikatakan bala. Nah, Allah dengan sifat rububiyahnya sudah berjanji kepada kita, kamu itu akan saya cukupkan dalam kehidupan apapun yang kamu butuhkan. Ya. Dan hebatnya, ketika kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, ya Allah, kami syukuri segala nikmat yang telah Engkau berikan itu, baik yang kami minta ataupun tidak. Engkau telah tepati janjinya. Ya, Engkau lah Rabb yang bukan hanya merawat kami, tapi Rabbul Alamin. Bahkan Kau rawat seluruh alam. Ya. Bumi dijadikan seimbang, langit masih ada di atas. Ya. Masya Allah, perputarannya masih normal, segalanya. Masya Allah. Maka di situ kenapa disertakan dengan kalimat Al-Alamin? Maaf, sebetulnya kalimat alam itu sudah jamak, Pak. Alamun itu jamak. Ya. Tidak perlu pakai ya dengan nun lagi. Ya. Tapi kalau disebutkan ya dengan nun, namanya jamul jamak, menjamakkan yang jamak untuk memberikan harapan dan keyakinan. Ya. Misal begini. Ada orang kaya berkata, dia punya harta misalnya 10 triliun. Ya. Jangan khawatir, kalau ada apa-apa nanti saya bantu deh kehidupannya. Misal, baik. Yang kedua dia katakan, jangankan kamu, itu pasar Tanah Abang semua tuh kalau kurang itu juga bisa saya bantu. Jangankan kamu, pasar Tanah Abang dan pasar yang ada semuanya kalau kurang bisa saya bantu. Ya. Bukankah kalimat kedua itu bisa meyakinkan kepada kita? Jangankan kamu yang cuma satu, itu sepasar yang lain kalau perlu saya bisa bantu. Di keperluan seorang ini disandingkan dengan keperluan banyak orang untuk meyakinkan kepada kita bahwa kebutuhan kita itu tidak lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan banyak orang. Allah menyertakan sifat Rabb-nya ditambahkan dengan Al-Alamin seakan-akan mengatakan, hey, kenapa kamu mesti bersyukur kepada saya tanpa syarat? Ya, jangankan kamu yang saya berikan, alam saja yang lain seluruhnya saya berikan tanpa pernah mereka memintanya pun. Saya berikan mereka ini, saya berikan mereka itu, saya berikan mereka ini. Karena saya merawat seluruh semesta alam, saya juga merawat kamu, maka sekarang saya minta kepadamu, kalau ada sesuatu yang kau butuhkan, mintakan kepada saya dan syukuri segala apa yang saya berikan. Jelas di sini? Perhatikan. Karena itu, mohon maaf pelan-pelan, kalimat Rabbul Alamin satu, memberikan harapan kepada kita bahwa segala kebutuhan kita pasti terjamin. Saya ulang ya. Kalimat Rabbul Alamin memberikan harapan kepada kita bahwa segala kebutuhan kita pasti terjamin. Tolong catat betul ya. Tidak ada kebutuhan satupun makhluk di muka bumi kecuali Allah telah tetapkan segala keperluan ini. Sempurnakan segala rezekinya. Jadi kalau dalam kalimat Quran, jangankan kamu, semesta alam saja kalau butuh sesuatu saya berikan, apalagi cuma kamu. Ya. Jelas sampai sini? Karena itulah ibu dan bapak kalau berdoa kepada Allah, puncak permohonan tertingginya pasti menyertakan kalimat Rabb ini. Coba, doa paling favorit apa? Paling favorit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu yang di Al-Baqarah 201 ini. Doa apa itu? Oh, satu jawab.
2: Jadi ada doa sapu jagat, ada doa sapu enggak ada jagatnya, ada doa jagat enggak ada sapunya, ya. Banyak istilahnya itu. Baik. Rabbana, selalu menggunakan kata Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Rabb ighfir li wa li walidayya. Rabb. Kenapa kita menyebut namanya Rabb? Seakan-akan kita menagih janji saat sebelum kita dilahirkan itu. Ya Allah, bukankah Engkau mengatakan alastu bi rabbikum? Engkau ingin memberikan kebutuhanku saat aku butuh. Jadi saat ibu mengucapkan Rabb, seakan-akan ibu mengatakan, ya Allah, dulu Engkau berjanji, sekarang saatnya saya meminta. Ketika Anda sakit mengatakan ya Rabb, Anda katakan ya Allah, dulu Engkau berjanji kalau sakit ingin menyembuhkan, sekarang saya meminta. Ya. Maka Allah katakan, jangankan cuma kamu, semesta alam sekarang minta kami akan berikan. Rabbun alamin. Jelas sampai sini? Baik. Saya simpulkan di satu kalimat al dalam ayat ini memberikan pesan bahwa segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mesti kita syukuri secara total. Yang kedua, sertakan sifat tawadhu tanpa merasa memiliki apa yang kita syukuri itu. Pelan-pelan. Yang ketiga, bersyukur tanpa batas, tidak disekati, tidak disekat oleh nikmat yang sedang didapatkan saja. Dan yang keempat, yakinkan saat kita bersyukur itu kebutuhan kita pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam kalimat Rabbul Alamin tadi, jangankan kita, seluruh semesta alam meminta kepada Allah, pasti Allah akan berikan seluruh kebutuhannya. Jelas di sini? Yang keempat, diulang, baik. Baik. Nanti ada rekaman juga bisa diputar ya. Satu, kalimat al dalam alhamdulillah, makna al memberikan pesan agar kita bersyukur secara total kepada Allah. Jadi sudah kita bahasin maknanya. Yang kedua, saya akan perlambat, menyertakan sifat tawadhu, menyertakan sifat tawadhu dalam syukur kepada Allah. Sedang. Yang ketiga, mensyukuri segala nikmat dalam setiap keadaan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Mensyukuri segala nikmat di setiap keadaan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sudah? Ibu tahan sebentar yang ketiga ini. Saya titip pesan betul ya. Coba sunnah-sunnah Nabi itu diamalkan. Ya, misal zikir setelah salat itu kan. Ya, ada subhanallah dan alhamdulillah. Saya sekarang titipkan pesan karena ibu sudah tahu maknanya, bapak sudah tahu. Maka saat mengucapkan alhamdulillah itu cuman bukan sekedar kalimat yang di lisan mengalir gitu. Tanpa makna itu akan dampaknya enggak ada ke hati itu. Yang diinginkan itu bukan cuma subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, tapi kita enggak paham kalimatnya. Begitu Anda mengucapkan alhamdulillah, coba rasakan nikmat-nikmat Allah yang begitu besar itu. Maka subhanallah, akan tiba satu masa Anda merasakan begitu nikmatnya bersyukur sampai kebingungan bagaimana cara mensyukurinya. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Akan ada itu suasana itu. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ingat yang sudah Allah berikan itu. Ya. Dan yang terakhir meyakinkan pada diri bahwa Allah pasti memenuhi kebutuhan hidup, bahwa Allah pasti memenuhi kebutuhan hidup sebagaimana ia cukupkan kebutuhan seluruh alam semesta. Meyakinkan pada diri bahwa Allah pasti memenuhi kebutuhan hidup sebagaimana ia cukupkan kebutuhan alam semesta. Memberikan langit saja mengaturnya begitu mudah, apalagi cuma memberikan kita yang satu orang, dua orang, ya, insyaallah. Allah punya rezeki yang banyak tidak, Bu? Kenapa enggak diminta? Pak, kenapa enggak diminta?
0: Ini kalau sudah kita yakini yang punya Allah banyak, kenapa memperebutkan yang sedikit? Minta, ikhtiar. Nah, sekarang saya tutup dulu dengan bagian yang terakhir, karena ini harus nyambung, harus nyambung. Sekarang perhatikan. Handphone tadi ya, saya beri contoh, saya berikan. Ini Bapak Ibu ucapkan apa? Terima kasih. Kalau sudah terima kasih diucapkan, maka pelan-pelan. Saya berikan handphone, diucapkan terima kasih. Kalau sudah terima kasih diucapkan oleh yang menerima handphone, yang memberikan handphone menjawab apa? Saya ulang ya. Saya berikan handphone. Yang menerima mengucapkan terima kasih. Yang memberi mengucapkan apa? Sama-sama. Cuma sama-sama aja. Sama-sama ya. Sekarang lihat, mesti ada bedanya khalik dengan makhluk. Mesti ada bedanya manusia dengan Allah. Harus beda ya. Karena kalau Allah mengucapkan sama-sama, itu gak ada bedanya ya. Harus beda. Harus beda. Masya Allah. Sekarang saya berikan gambaran ya. Berikan gambaran. Pada sesuatu yang diterima secara langsung saja, kemudian kita ucapkan terima kasih, kita lihat bagaimana cara Allah meresponnya. Apalagi pada sesuatu yang tidak kita langsung rasakan ya, maksudnya langsung diterima, lalu kita ucapkan terima kasih juga, maka bagaimana nikmat Allah berikan kepada kita. Sekarang lihat, tadi saya telah bedakan di awal, kalau kita berterima kasih pada pemberian yang langsung dirasakan, kalimatnya apa bahasa Arabnya? Syukran. Asal katanya apa? Syukur, syakara. Buka Quran surah ke-14 ayat 7. Quran surah ke-14 ayat 7. Lihat kalimatnya, la in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Masyaallah. Kita berhenti di sini kemudian. La in syakartum. Syakartum la azidannakum. Pakai la bukan li, pasti la azidannakum. Nunnya taukid. Masyaallah. Lihat sini, la in syakartum. Ayat ini seringkali diartikan sederhana. Jika kalian bersyukur kepada Allah, ya. Jika kalian bersyukur, ingat tadi kita sudah belajar apa itu syukur, ya kan? Jika kalian berterima kasih pada nikmat yang diberikan, ya. Jadi langsung kita rasakan, ya. Dapat mobil bersyukur, dapat pakaian baru bersyukur, diantar makanan bersyukur, yang langsung dirasakan. Perhatikan, maka hukumnya ketika kita diberikan oleh Allah, misal fulan dikasih rezeki ini handphone baru, dia ucapkan misalnya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya, alhamdulillah misal ya. Jadi kita lihat bagaimana cara bersyukur di akhir ya. Maka ketika itu diungkapkan kepada Allah rasa terima kasih ya, la azidannakum, Allah tidak menjawab sama-sama, tidak, tapi kami akan tambahkan kembali nikmat yang sudah disyukuri itu, berikan kembali. Maka bagaimana dengan alhamdulillah, nikmat yang jangankan diberi, tidak merasa diberi pun kita terus berterima kasih ya. Kita terus bersyukur, tingkatkan kepada Allah ya. Jangankan sesuatu yang nampak terasa diberikannya, yang tidak langsung dihadirkan, tidak kita lihat pun kita syukuri, maka la azidannakum, kami pasti akan lipat gandakan pemberian itu. Karena itulah tadi saya masih ingat di awal, pemberian Allah dalam urusan dunia disebut apa? Masih ingat? Bismillahirrahmanirrahim. Pemberian Allah ketika kita bismillah, Allah berikan apa? Rahman. Pemberian Allah dalam akhirat disebut apa? Rahim. Karena itulah ketika kita bersyukur kepada Allah dengan benar, maka diulang kembali kalimatnya, Ar-Rahmanir-Rahim. Maka kami akan tambahkan kembali Rahman, kemuliaan dunianya, Rahim, berkah akhiratnya. Itulah sebabnya, salah satunya, kenapa kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim disebutkan kembali setelah Alhamdulillahirrabbilalamin. Salah satu maknanya untuk menegaskan bahwa jika Anda berusaha terus untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan, baik dirasakan secara langsung ataupun tidak nampak pada saat Anda mendapatkannya atau merasakannya, maka Ar-Rahman Ar-Rahim, kami akan berikan kembali, tambahkan lagi kenikmatan dunia yang dirasakan itu, plus pahala yang melimpah di akhirat nanti. Jelas di sini? Ah, baik. Ini sebetulnya saat bersyukur itu bukan berkurang, tapi bertambah. Bertambah. Nah, yang paling menarik, bagaimana cara bersyukurnya? Ya, bagaimana cara bersyukurnya? Di sini saya akan berhenti. kalimat syukur saja. Ya, kalimat syukur saja. Kalau saya katakan saja, apalagi yang alhamdulillah itu maksudnya. Ya. Kalimat syukur saja itu bermakna, lihat caranya. Menggunakan setiap nikmat yang diberikan, saya ulang, menggunakan setiap nikmat yang diberikan sesuai fungsi yang telah ditetapkan. Menggunakan nikmat yang diberikan sesuai fungsi yang telah ditetapkan. Contoh, saya beri contoh. Anda diberikan nikmat lisan yang sehat, tidak sakit. Lalu ketika Anda ingin bersyukur dengan nikmat lisan ini, ya, belum yang lain ya, yang belum segalanya, baru lisan saja yang melekat pada diri kita. Ya. Maka caranya kalau disebutkan syukur itu, ya, caranya gunakan lisan sesuai Allah menciptakannya, sesuai fungsi yang telah Allah lekatkan pada lisan ini. Ya. Fungsi lisan itu apa? Fungsi mulut apa? Tidak sampai situ. Kalau cuma bicara saja, non muslim pun bisa bicara. Kalau cuma bicara saja, pembohong pun bisa bicara, penipu pun bisa bicara. Fungsi lisan menggunakan pembicaraan pada yang baik-baik. Karena itu ada larangan di Quran menggunakan lisan pada bicaraan yang buruk. Ya, misal dusta dikecam oleh Quran, wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Artinya orang kalau berdusta pasti celaka. Ya, kalau berdusta pasti celaka. Saya kadang sulit paham, gagal paham saya. Ada orang-orang yang sangat aneh di muka bumi ini. Sudah tahu akan celaka, dikerjakan juga. Ini ada minuman misalnya, ada tulisan di sini misalnya, ada sianidanya, hati-hati. Diminum enggak? Karena tahu kalau minum pasti celaka. Ya. Ini ada banyak orang aneh di muka bumi ini. Ada banyak orang aneh. Ya. Saya tidak mengerti itu. Ada keterangan kalau dusta pasti celaka, masih dusta juga. Ya. Coba lihat. Merokok berbahaya bagi kesehatan jantung. Pasti merokok juga. Ya. Saking banyak perokok ditingkatkan lagi, merokok membunuhmu. Pasti merokok juga. Saya bingung memahaminya itu. Saya bingung. Mohon maaf ya, saya agak bingung. Ada tulisan merokok membunuhmu. Coba ini tulis di sini ya. Minum ini ada racunnya. Mau diminum enggak? Tapi ada orang-orang tertentu yang sudah jelas keterangannya, pasti dikerjakan juga. Bagaimana cara memahaminya? Ah, tadi bahasa Quran, kalau Anda diberikan nikmat, syukuri caranya gunakan sesuai dengan fungsinya. Diberikan nikmat lisan yang sehat, gunakan sesuai fungsinya, katakan yang baik-baik. Lihat rumusnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, maka cukup katakan yang baik-baik, tak bisa diam. Maka orang syukur dengan nikmat lisannya itu, dia akan gunakan untuk yang baik saja. Ya. Terlihat teman-teman yang mau gosip, dia tidak tertarik, sudah. Ya. Ada teman yang berdusta, dia hindari, selesai. Di telinganya aja mendengar sudah gak bisa. Ya. Mendengar sudah gak bisa. Perhatikan betul ya, kalau Anda terbiasa mengucapkan yang baik-baik, maka Anda akan anti mengucapkan yang buruk. Jika Anda terbiasa mendengar yang baik-baik, maka telinga Anda akan menolak mendengar yang buruk-buruk. Jadi kalau kita mudah mendengar sesuatu yang buruk, maka ada yang salah di pendengaran ini. Ya. Kalau lisan terbiasa mengatakan yang buruk dan tidak ada rasa dalam jiwa ketika mengucapkannya, maka ada yang salah dalam keimanannya. Ada yang salah yang masuk ke lisannya itu. Ya. Karena itu Allah ajarkan, syukuri nikmat yang sudah Allah berikan sebelum itu dicabut. Kalau sudah dicabut itu sudah ya Allah. Ya. Itu baru mulut, belum telinga, belum mata, belum turun terus sampai ke kaki itu, sampai ke kaki. Pakaian. Apa fungsi pakaian? Bukan sekedar dipakai. Ya. Bukan sekedar menutup aurat. Ya. Tapi bukti bagian dari syukur ketika digunakan pakaian itu tidak hanya menutup aurat, tapi gunakan pakaian itu kepentingan ibadah. Kepentingan ibadah. Lihatkan, begitu pakai bukan hanya menutupi, tapi gunakan karena Allah yang memerintahkannya. Masya Allah, itu luar biasa Pak Ibu, luar biasa. Makanya saya pernah sampaikan begini, saya tutup sebentar ya, saya sampaikan. Kalau Anda ingin ringan hisabnya, pertama kali Anda dapatkan apapun nikmat dalam kehidupan, gunakan untuk Allah dulu, selanjutnya silahkan gunakan untuk kepentingan yang lain, yang dibenarkan. Maka hisabnya akan ringan. Anda misalnya dapat pakaian yang baru pertama kali, gunakan dulu untuk Allah, sholat pakai. Ya, gunakan untuk ibadah. Maka hisabnya akan ringan ketika ditanya, ya fulan, dari mana kau dapatkan pakaian itu? Maka lisan kita akan lugas menjawab, ya Allah, ini dari rezeki yang sangat halal, suami hamba mencarinya, bahkan sebelum hamba jelaskan kau sudah tahu. Kemana kau pergunakan
2: Anda akan tenang sekali menjawabnya. Pertama kali saya gunakan untuk menyembahmu, ya, jam sekian, tanggal sekian, waktu sekian, dan engkau lebih tahu daripada saya sebelum saya menggunakannya. Masya Allah. Ingat, ibu kalau dapat pakaian baru digunakan apa pertama kali? Oke, baik. Pertama kali ringan, selanjutnya agak rumit itu menjawabnya. Kemana, dari mana engkau dapatkan? Dari harta yang sangat halal, ya Allah. Engkau sangat tahu sebelum hamba mendapatkannya. Kemana engkau pergunakan?
0: Pertama kali undangan, ya Allah.
2: Tidak mudah itu. Dia ya, gunakan dulu. Nanti kalau itu sudah digunakan untuk kepentingan Allah, saya sangat punya keyakinan akan tidak akan sulit hidupnya. Ya. Begitu butuh Allah kirimkan, begitu ada Allah tampakkan. Itu insya Allah akan ringan, ringan. Ya. Karena itu saya tutup dulu. Orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah dengan cara menggunakan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan, diberikan kendaraan pakai untuk kepentingan maslahat kehidupan, diberikan rumah gunakan dan tingkatkan dengan zikir di dalamnya, ya isi dengan kebaikan-kebaikan, diberikan pekerjaan syukuri dengan tunaikan sesuai dengan amanahnya, ketika diberikan kedudukan buat kebijakan-kebijakan yang melahirkan maslahat, itu masya Allah Ar-Rahman Rahim, Allah akan lipatkan pemberian-pemberian Allah baik urusan dunia ataupun akhiratnya. Saya kira sampai di sini bahasan kita untuk bahasan ayatnya. Jika ada beberapa hal yang ingin disampaikan silakan diberikan. Kita coba akan bahas dalam 15 menit ke depan. Kemudian kita tutup sesi kita untuk hari ini. Ustaz, gimana kiatnya agar kita tidak berkeluh kesah? Sederhana, kiatnya jangan berkeluh kesah. Quran surah ke 2 Al-Baqarah ayat 157. Kita jawab pakai Quran. Quran surah ke 2 Al-Baqarah ayat 157. Sudah? Kemudian Quran surah ke-70 Al-Ma'arij. Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 23. Itu solusinya. Dari mana tahu solusi itu? Dari Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-45. Pelan-pelan. Sudah? Di satu Quran surah kedua ayat 155, kedua Quran surah ke-70 ayat 19 sampai 23, ketiga Quran surah kedua kembali ke Al-Baqarah ayat 45. Sekarang lihat keterangannya. Biasanya kalau yang dikeluhkan itu apa, Bu? Pak, yang dikeluhkan dalam hidup. Masalah kan? Ya. Biasanya orang cenderung mengeluhkan masalah. Kalau tidak ada masalah, tidak ada yang dikeluhkan. Maka lihat apa keterangan disampaikan oleh Quran berikut ini. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155, sebelah kiri paling atas posisinya. Walanabluwannakum bisyai'in. Ya. Walanabluwannakum, dan setiap kalian yang hidup pasti kami akan uji dengan berbagai persoalan hidup untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Diperhatikan, perhatikan rumus Qurannya ya. Ini rumus dalam Al-Quran. Walanabluwannakum bisyai', kata Quran, setiap kalian yang hidup akan diuji dengan berbagai persoalan kehidupan, ya. Bersanding lurus dengan masalah, ya. Lihat rumusnya, hidup berbanding lurus dengan persoalan, dengan masalah, ya. Artinya setiap orang yang hidup pasti punya masalah, ya. Ingat betul ya, setiap orang yang hidup pasti punya masalah, karena masalah ini di